terkena angin badai. Ada pula membawa api. Lalu kebunnya itu terbakar. Fa'idha kana yumastifa al-amal wa ihraz al-ujur wajad al-amil 'amalahu qad asabahu ma asaba sahiba hadhihi al-jannah fas'asirathu fa hina idzin ashadda min hasra hadha 'ala jannatihi. Maka pada hari perumpamaan amal, pada hari istifa'al amal, hari dibalasnya amalan itu dengan sempurna. Dan juga diberikannya pahala, maka pelaku itu mendapatkan amalnya mendapatkan pahalanya sebagaimana yang dimiliki oleh pemilik kebun tadi. Maka disitulah datang penyesalan yang luar biasa. Asyad min asarah ala hadha, terhadap kebunnya ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan fa hadza mathalun darabahu Allah Subhanahu wa taala fil hasara li salbi ni'ma inda shiddatil haja ilaiha. Allah memberikan permisalan bagaimana penyesalan orang yang telah diambil nikmatnya ketika dia sangat berhajat kepada nikmat tersebut. Ma'azami qadriha wa manfaatiha. Ini perumpamaan tentang penyesalan. Kenapa? Kehilangan manfaat dan kehilangan nikmat padahal dia sangat berhajat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nilainya besar, manfaatnya besar pada dasarnya. Tetapi apa boleh dibuat? Waladzi dhahabat anhu qad asabahul kibar wa dha'af wa ajhad ahwaju ma kana ila ni'matihi wa ma hadza falahu dhurriyyah du'afa la yakhbiruna 'ala nafsihi wal qiyam bi masalihi bal hum fi ayalihi fa hajatu ila ni'matihi hina idzin ashaddu ma kana li dha'fihi wa dha'f dhurriyyatihi fa kayfa yakunu hal hadza idzan. Yang maknanya ini mengisyaratkan kepada
penyesalan saat lebih apa namanya kuat penas penyesalannya orang yang amalannya tidak bisa dapati nilai amalannya lebih parah penyesalannya daripada penyesalan pemilik kebun atas kebunnya. Itu perumpamaan tentang penyesalan karena kehilangan nikmat pada saat dia membutuhkan. Padahal nilai-nilai daripada amalan itu besar, manfaatnya besar. Namun ketika dia sudah tua, lemah, sehingga dia sangat butuh kepada menikmatinya. Badan sudah lemah, keturunannya juga lemah-lemah, tidak mampu untuk menolongnya. Bahkan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kana lahu bustan azim fihi min jami'il fawakih. Dia mempunyai kebun banyak.

kan kulhu kastorin. Didapati semuanya terbakar. Ya. Terbakar seluruhnya. Ayu hasra azam, mana lagi apa namanya penyesalan yang lebih besar daripada penyesalan ini. Maksudnya begini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah mengumpamakan ada orang yang menanam tumbuhan banyak. Semua ada. Ditanam oleh dia, tetapi dia memanfaatkannya masa tua. Akan tetapi ketika pada masa tua itu dia tidak bisa lagi menjaganya, tidak lagi bisa merawatnya, tidak ada yang bisa membantunya. Diharapkan anak-anak kecil lemah. Jangankan untuk membantunya, dia sendiri mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dia sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana pula kalau terbakar, datang angin badai terbakar. Tentu tidak ada penyesalan lebih besar daripada ini. Ini dicontohkan sebagai suatu amalan. Seorang itu sebenarnya yang diharapkan daripada amalannya besar nanti pada hari pembalasan, Allah berikan kecukupan. Akan tetapi dia sudah melakukan amalan-amalan yang menghancurkan nilai-nilai tersebut. Sementara dia tidak bisa lagi untuk memperbaikinya. Apa yang terjadi? Maka terjadi amalan itu batal, tidak ada gunanya. Maka permisalan ini dikatakan oleh Ibn Abbas, qala Ibn Abbas, hadza masalul ladzi yahtimu lahu bil yuhtamu lahu bil fasad fi akhiri umurihi. Ini adalah permisalan orang yang apa? Di akhir hidupnya dengan kerusakan. Yaitu apa? Orang yang usianya ditutup dengan apa? Kerusakan. Kerusakan daripada amal-amalnya. Wa qala Mujahid, Al-Mujahid mengatakan hadza masalul mufrid fi ta'atillah hatta yamut. Ini ada perumpamaan orang yang lalai dalam ketaatan kepada Allah sampai dia mati. Wa qala Surri,
هذا مثل المرائي في

نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفقها أحوج ما يكون إليها. Ini perumpamaan orang yang riya dalam infaknya. Yang berinfak bukan karena Allah. Sehingga apa? Manfaatnya terputus sangat di... Padahal ketika itu sangat menghajatkan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ala Umar bin Khattab as-sahabah radhiyallahu anhum yuman an hadhihi al-ayah faqalu wallahu a'lam. Umar pernah bertanya kepada sahabat perihal permisalan ini tentang ayat ini. Para sahabat mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Umar ingin tanya apa maksud daripada ayat ini. Orang yang kata Allah lebih tahu. Fahadilah Umar wa qala qulu na'lam aw la na'lam. Umar mengatakan kepada orang itu, katakan kami tahu atau kami tidak tahu. Jangan Allah wa'alam. Ya, kami enggak tahu. Kami enggak faham. Atau kami faham. Ini seharusnya kalian jawab. Jangan Allah wa'alam. Faqala Ibn Abbas. Fi nafsi minha syai'un ya amiral mu'minin. Ibn Abbas mengatakan dalam diriku ada sesuatu ya wahai Amir Minin. Qala Umar mengatakan ya Ibn Akhi. Ibn Umar mengatakan wahai anak saudaraku. Wala tusir nafsak, jangan kamu menyempitkan hatimu. Qala darba masalan atau darbu masalan li amal. Ini adalah perumpamaan untuk amalan. Berkata Umar, li ayyi amal? Amal apa? Qala li rajulin ghaniyin ya'malu bil hasanati thumma ba'athallahu lahu syaitan fa'amila bil ma'asi hatta ahraqa a'malahu wa a'malahu kullaha. Ada seorang yang kaya melakukan kebaikan-kebaikan. Ya'malu bil hasanat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus syaitan. Lalu dia merespon ajakan syaitan itu. Kemudian orang itu melakukan maksiat. Akhirnya apa? Ahraqa a'malahu kullaha. Dia membakar amalan dia semuanya. Artinya, orang yang seperti ini adalah orang yang membatalkan amalan. Orang yang kaya sudah beramal banyak, namun datang bisikan setan, datang godaan setan, lalu diikuti langkah-langkah setan itu, lakukan maksiat sehingga amalan-amalan itu menjadi terbakar, batal. Ahraqa amalahu kullaha.
Waqala Hasan, Hasan mengatakan, "Hadza masalu qaul masal bermaya. Hadza masalun qalla wallahu a'lam man ya'qiluhu min an-nas." Syekhun dha'ifun dha'ifa jas atau dha'ifa jasmuhu jasya jismuhu wa kasra sibyanuhu azkara ma kana ila jannatihi wa inna ahadakum wallahu azkar ma yakunu ila amalihi idha inqata'an anhu dunya. Ini wallahu a'lam perumpamaan orang yang sedikit dari orang yang memahaminya, yaitu seorang yang tua, lemah tubuhnya, dia sudah lemah, banyak anaknya, dan dia sangat berhajat kepada kebunnya, ya, sangat berhajat kepada kebunnya. Dan sesungguhnya, salah seorang dari kalian demi Allah paling fakir terhadap amalannya ketika dunia terputus daripadanya. Artinya, orang ketika sudah apa namanya tua, lemah, anaknya banyak, dia sangat berhajat kepada hasil kebunnya. Dalam keadaan itu, maka tidak ada orang yang diumpamakan lebih fakir dari dia, lebih berhajat daripada dia, dibandingkan dengan orang nanti melihat amalannya di atas dunia tersebut terputus darinya. Tidak bisa memanfaatkan arti daripada amalan-amalannya di atas dunianya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang akan datang akan disebutkan insyaAllah apa namanya, bagaimana bakalnya amalan tersebut. Namun saya berikan kesimpulan maksud daripada perumpamaan ini, menjelaskan bahwa pahala infak itu berkembang dan dapat berlipat ganda seperti benih yang tumbuh subur. Besar pahala berbeda-beda tentunya sesuai dengan keimanan, sesuai dengan keikhlasan, dengan ihsan, artinya dia melakukan itu ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai juga dengan keteguhan hati ketika dia berinfak, dia tidak ragu-ragu, sesuai juga dengan manfaat infaknya, sesuai juga dengan sasaran yang tepat di dalam berinfak. Tepat dalam penyalurannya. Maka tergantung kepada itu. Jadi infak itu seperti menabur benih di tanah yang subur. Hasilnya tergantung kepada kualitas benih, kualitas
tanahnya, yaitu tanahnya subur, sesuai juga dengan perawatan dan terhindar daripada perkara-perkara yang merusak. Seperti dia bersihkan daripada gulma-gulma, maka infaknya itu juga harus dia bersihkan. Ada infak yang diumpamakan seperti hujan lebat dan ada yang seperti hujan rintik. Walaupun sedikit ataupun tidak banyak, tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan. Namun sebaliknya, infak itu bisa saja batal sehingga kita mengharapkan atau mengharapkan hasilnya nanti di akhirat ternyata sudah tidak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya. Nih kaum muslimin yang dirahmati Allah,

0: Tentunya infak di jalan Allah diumpamakan seperti benih yang menumbuhkan 7 butir. Setiap butir menumbuhkan 100 biji. Artinya pahala infak berlipat ganda sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu sesuai dengan kualitas daripada amalannya. Karena tadi pahalanya berbeda-beda sesuai dengan iman, ikhlas, kedudukan hati, manfaat dan tepat sasaran nilai daripada harta yang diinfakkan. Maka di sini diperlukan kecerdasan di dalam beramal, kecerdasan dalam berinfak. Ya, seperti menanam benih yang subur, benih yang baik, ya, pada tanah yang bagus, maka harus dijaga daripada kerusakan-kerusakan. Ketika tanaman itu sudah mencukupi tempat-tempat atau syarat ditanam, walaupun tidak diguyur oleh hujan yang lebat, hujan rintik pun sudah cukup untuk menumbuhkan hasil atau menghasilkan yang baik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya dorongan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dorongan untuk menjaga infak tersebut, menjaga amalan tersebut supaya tidak batal. Bagaimana batalnya infak itu? Ini adalah motivasi ya untuk berinfak. Karena diterangkan bahwa pahalanya lipat ganda. Di sini juga memberikan pelajaran ikhlas. Ya, ikhlas dan cermat di dalam berinfak. Ini saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada pertemuan ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana batalnya nilai daripada infak tersebut. Dan ini ada penjelasan daripada ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, itu ayat 264 ya. Kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasalu kama sali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu sawda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqaumal kafirin. Ini insyaallah pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang untuk melanjutkan permasalahan-permasalahan ini. Wallah. Ya. Sampai di sini. Nah, kalau ada sesi penjawab dipersilahkan.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba masuk ke soal jawabnya Ustaz.
0: Ya, nah, betul.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana Ibu?
2: Dari pendengar setia Pekanbaru.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bolehkah kita membaca setiap sudah berdoa Ustaz? Bolehkah kita membaca taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
1: Baik.
2: Nah, itu Ustaz.
1: Baik.
0: Makasih, itu apa baca?
2: Ya, kita kan sudah membaca doa. Nah, jadi setelah kita membaca doa, kita ucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
1: Baik.
0: Itu. Apa artinya itu, Bu?
2: Ya, terima kasih Ustaz.
0: Jangan dilepas dulu, Bu. Apa arti taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim?
2: minta kabulkan doa, Ustaz.
0: Itu artinya.
1: Baik.
2: Ya. Boleh, Ustaz.
0: Artinya semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian. Kita berdoa sendiri. Takabbal minna wa minkum. Kita doa sendiri. Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian. Apa munasabahnya ini? Apa kesesuaiannya mengucapkan itu? Nah, itu dia. Biasanya yang dibaca oleh orang itu ketika ada doa-doa bersama-sama. Ya kan? Ini kebiasaan orang yang doa bersama-sama. Semoga Allah menerima kita, amalan kita, dan juga dari kalian. Nah, itu yang mereka bacakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita bersendiri-sendiri doa, kepada siapa taqabbalallahu minna wa minkum itu? Ya. Jadi kita doa sendiri, ya. Jadi tidak ada adab yang mesti seperti itu ketika kita berdoa, ya. Kita berdoa, teruskan niatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, teruskan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tulus, ya. Dan yakin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan adab-adab berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala kita berdoa, menyebut nama-nama Allah, ya. Ya Razzaq, urzukna, ya Sami', ya Samir Alim. Ya, kami minta kepadamu ya Allah. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan benar-benar tulus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Ya. Namun ketika doa itu ditutup dengan taqabbalallahu minna wa minkum, apa munasabahnya di sini? Ya. Apa munasabahnya, ada apa kesesuaiannya ini? Ya, kalau orang berjemaah ramai-ramai ada kesesuaiannya, tetapi apakah memang itu sunnah? Nah, ini pula. Ya. Ada kesesuaiannya ketika doa bersama-sama, ada kesesuaiannya, munasabahnya ada, tetapi apakah memang sunnah membaca itu? Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Doa bersama aja tidak sunnah, ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi bukan itu. Berharap, ya. Berharap apa namanya, mungkin, artinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Berdoa dengan ilhah, dengan betul-betul bernyinyir-nyinyir kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Ya, saya enggak tahu bahasa nyinyir, bahasa Indonesianya. Ya, banyak sering-sering kita minta, ya, tunjukkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam soal.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Nah.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an banyak sekali, semuanya adalah mengandung motivasi, mengandung pelajaran, pendidikan, dan juga ada hikmah-hikmah yang penting dibalik daripada perumpamaan. Ini adalah metode dalam penyampaian pesan di dalam Al-Quran dengan perumpamaan yang indah. Ya, untuk mudah memahami masalah makna-makna ya yang dapat menyentuh hati dan mendorong kita untuk berbuat baik, mendorong kita untuk beramal ketika perumpamaannya adalah perumpamaan buruk, maka membuat hati kita lari daripada keburukan. Kalau perumpamaan itu adalah perumpamaan baik, mendorong diri kita dan menyentuh hati kita untuk beramal. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, inti daripada perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah agar dipahami, agar menjadi pelajaran, agar bisa membawa nilai-nilai positif terhadap kita yang membaca. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotul iman azanallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmu Islam kali ini, dalam program kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna. yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW. Dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan, Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Man salla ithnatay asharata rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah setelah meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Anbasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut, yang 12 rakaat tersebut, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Anbasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Anbasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Semoga Allah merahmati mereka. 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguh.

0: Kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr. Atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya. Bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu, dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
0: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وهو أيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة فهو إسلاف للمال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
0: Malaikatullah wa yudhur bi nafsi wa yata'atta la yadhur. Waqad yukhaddaru wa qad yusru fi ba'd al-ahyan. Idza akhrahu kathiran thumma ta'ata'a qad yasharu bihi ba'd an-nas. Wa qad yatahaddar ba'd an-nas bihi. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
0: Fa'alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa 'ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'atta bai'ahu li 'ala an-nas wa tawridahu lil nas. Hadha munkar la yajuz. Wa huwa min at-ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan. Wa nas'alullah li jami'i al-hidayah.
3: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
6: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
7: بدعه itu apa?
8: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
9: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama.
7: Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fi sabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
6: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
6: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya?
8: Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
9: Apa yang kamu lakukan?
8: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
9: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
9: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
8: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
8: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
8: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku.
7: Dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
8: Siapakah yang mampu melindungiku?
10: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari. Tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk

0: Itu saya mendengarkan nasihat itu. Langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya. Diteliti sanadnya, diteliti matannya. Berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya. Dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti. Mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Tafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam

0: hati Anda dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Memang, manusia sering mengatakan ini hartaku, tidak ada hartamu. Kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia.
6: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3, lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. liyaumin tashwasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
9: Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: wa ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, kulubuhum, hati-hati mereka, kulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: منكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Oh muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendang? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya. Mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka. Di adab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di jalan-jalan. Dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, dia menyibukkan dirinya. Dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi. Mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Berikan kepadaku. Berikan. Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut. Kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah. Ampunkanlah kepada Allah. Kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut. Meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang. Kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan. Kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya. Air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, pergilah engkau dari rumahku. Jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya ummah, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak. Siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut. Dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku? Sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi. Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Saudaraku seiman sakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salatu wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, terimaan azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, seperti biasa di setiap hari Sabtu siang atau pagi menjelang siang kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LC Mahfizahullah. Masih melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-000 atau di 0811-754-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-754-444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotbah liman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak lanjutan dari bahasan kita masih seputar pernikahan. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab meminta izin dari seorang gadis atau janda. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dhan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idhnuha? Qala an tasqut. Mutafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menikahkan seorang janda sehingga kamu minta persetujuannya dengan jelas, dan janganlah kamu menikahkan seorang gadis hingga kamu meminta izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana tanda seorang gadis telah memberi izin? Beliau menjawab diamnya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih, membahas tentang perihal memberikan izin. Ya, bahwasanya jika seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, maka selain izinnya wali, maka wanita ini juga harus ridha. Ya, harus ridha. Ya. Kalau seandainya ya wanita tersebut tidak ridha, walaupun wali itu ridha, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka izinnya wanita tersebut, kata Nabi SAW, dia diam atau dia mengatakan iya. Dan insya Allah kita akan lebih rinci lagi dengan hadis berikutnya. Karena nanti dibedakan antara seorang janda dengan seorang gadis. Maka di sini Hafidz membawakan hadis berikutnya. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-saybu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'mar wa idhnuha sukutuha. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin laysa lil waliyyi ma as-saybi amrun wal yatimatu tusta'mar. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Sahih Ibn Hibban. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus dimintai izinnya. Tanda izinnya adalah diamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam salah satu lafaz tercantum, tidak ada urusan wali terhadap seorang janda, sementara seorang gadis yatim piatu harus dimintai izinnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abi Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, ya, bahwasanya dua hadis yang kita bacakan tadi, meminta izin kepada gadis, yaitu perawan, ataukah janda, merupakan syarat sahnya akad nikah. Kalau gadis tersebut atau janda tersebut tidak diminta izin, dalam arti lain dia tidak ridha, maka pernikahan tersebut tidak sah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membatalkan nikah Khamsa binti Khidam al-Ansariyah. Khamsa, sahabiah ini dinikahkan oleh bapaknya, sedangkan Khamsa ini adalah dia seorang janda. Jadi janda saat itu, dinikahkan oleh bapaknya. Kemudian Khamsa tidak rela. Dia tidak rela. Kemudian Khamsa ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar perihal Khamsa diceritakan oleh Khamsa, maka Nabi pun langsung membatalkan akad nikahnya Khamsa. Ya. Membatalkan akad nikahnya Khamsa. Kenapa? Karena kata para ulama rahimahullah ta'ala, seorang janda itu lebih tahu mengenai maslahat dirinya daripada orang lain. Mungkin janda ini ya, sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya atau dari suami sebelumnya. Maka seorang janda pasti dia akan memperhatikan apa? memperhatikan kemaslahatan anaknya, bukan hanya kemaslahatan dirinya sendiri. Berbeda dengan seorang gadis atau seorang perawan, maka tentu dia akan memperhatikan maslahat. Tapi berbeda kalau seandainya berkaitan dengan janda, sehingga janda itu kata Nabi SAW, dia lebih tahu mana yang terbaik untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari dua hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, apabila seorang wali wanita hendak menikahkan putrinya, maka haruslah dengan keridhaan. Tidak boleh wali wanita itu memaksa, baik yang gadis apalagi janda. Karena di antara syarat sahnya nikah itu adalah ridha zaujain, adanya keridhaan di antara dua pasangan, yaitu laki-lakinya dan wanita-wanitanya. Faedah yang kedua dari dua hadis yang mulia ini, kata para ulama, seorang gadis dia dimintai izin, ya, jika dinikahkan maka izinnya cukup diamnya. Kalau dia diam itu sudah cukup, gadis itu ridha, mau dia. Kalau seandainya dia tidak mau, maka gadis itu dia akan bilang tidak. Tidak mengharuskan orang tua menanyakan mau apa tidak. Ayo jawab, mau apa tidak. Kalau dia diam berarti setuju. Kalau gadis itu tidak mau, maka dia akan bilang tidak. Kenapa gadis itu banyak diam? Karena dia malu. Dia malu untuk mengutarakan setuju. Makanya diamnya itu dianggap ridha-ridhanya. Kenapa berbeda dengan janda? Janda gak boleh diam. Karena janda itu sudah punya pengalaman dia dalam pernikahan. Beda dengan seorang gadis. Ya, makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, nikailah seorang biker, seorang perawan. Nabi, tula'ibuha wa tula'ib. Engkau bermain dengannya dan dia pun bermain dengan. Maka Rasulullah menyuruh kita, ya, menyuruh kaum pria menikahi perawan. Ya, dianjurkan ketika dia menikah. Kenapa? Karena ya, kata Nabi, engkau bisa bermain dengan. Bukan berarti menikahi janda itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau ada seorang istri memilih dari dua pilihan, tentu memilih perawan itu lebih diutamakan. Nah, janda dia punya pengalaman di dalam pernikahan, sehingga tidak bisa hanya cukup dengan sekedar dia diam. Tapi dia harus menjawab iya atau tidak. Mau apa tidak mau dinikahkan. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, seorang wali tidak boleh memaksa seorang gadis ataupun seorang janda yang berakal untuk menikah. Jadi fungsi wali itu, pertama dia meridhai, kemudian yang kedua, fungsi wali itu adalah menjelaskan. Contoh bisa, ada seorang laki-laki datang mengkhitbah anak Anda atau melamar anak-anak Anda, dan Anda senang sama laki-laki ini. Maka Anda sebagai seorang wali, pertama merestui, meridhai. Yang kedua, fungsi Anda sebagai seorang wali memahamkan kepada anak perempuan kita bahwasanya laki-laki yang datang ini baik. Laki-laki yang datang ini pas untuk kamu. Karena banyak para wanita itu memiliki pandangan sempit dalam masalah jodoh, dalam masalah pasangan. Kadang ada sebagian wanita tidak tahu maslahat yang cocok untuknya. Kadang dia mencari jodoh yang tidak sesuai dengan kriteria ayah dan ibunya. Sedangkan ayah dan ibunya ini tahu mana yang lebih cocok untuk anaknya. Makanya fungsi wali memberikan pemahaman, edukasi kepada anak-anaknya. Maka anak itu perlu diedukasi. Contoh misalnya, ada anak yang masih kuliah. Ya. Ada anak yang masih kuliah. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang laki-laki baik. Laki-laki Masya Allah. Ya, dia alim, berilmu. Ya. Seorang mungkin ya punya gelar yang tinggi. Baik akhlaknya, mungkin berada. Kemudian orang tua bilang kepada anaknya, ini ada nih laki-laki yang baik, mau gak kamu? Katanya, enggak mbah. Enggak ayah, saya mau selesaikan kuliah dulu deh. ya tanggung nih tadi ya, nanti aja ya. Maka di sini peran seorang tua menjelaskan, nah ini nak, kalau kamu menyelesaikan kuliahmu nak, maka mungkin laki-laki ini akan pindah ke wanita lain, mungkin laki-laki ini akan dicari oleh wanita lain yang karena dia adalah laki-laki yang masya Allah ya, rugi kalau kamu tidak menolak. Ya, orang tua ngasih pertimbangan, kalau kamu selesai kuliah belum tentu dapat laki-laki yang seperti ini, susah nak ya. Maka dijelaskan kepada anak tersebut, karena banyak para wanita itu ketika dia masih muda, dia merasa pikirannya sempit, masih pikirannya pengen senang-senang dulu ya. Biasanya itu di usia 18 sampai 22. Nanti setelah 22-23 itu mulai wanita itu gelisah. Ketika yang tidak ada datang di sudut. 24 tidak ada yang datang. 25 tidak ada yang datang. 26 tidak ada yang datang. 27 tidak ada yang datang. Itu stres wanita itu. Sampai 30 tidak ada yang datang. Sudah, kalau sudah lewat 30, maka sedikit laki-laki yang mau pada wanita yang usianya di atas 30. Kecuali laki-laki yang cerai dengan istrinya ataupun yang lain. Nah ini pentingnya kita ya sebagai orang tua memberikan edukasi kepada anak perempuan kita. Karena dan itu tugas wali. Dia tidak boleh memaksa, tapi tugasnya adalah menjelaskan. Kemudian kata para ulama, jika seorang gadis dimintai izin ketika akan dinikahkan, kemudian gadis ini diam. Dan kalau diamnya lebih mengarah, kata para ulama, ketidaksetujuannya, maka seorang wali tidak boleh memaksa menikahkan. Jadi, kalau wali ini menanyai anak perempuannya, nak, kamu mau gak sama laki-laki itu? Dia diam tapi menangis. Dia menangis ya sambil geleng-geleng kepala. Dia menangis sambil geleng-geleng kepala. Itu tanda dia tidak setuju. Bukan dipahami, oh kata ustadz, diamnya anak wanita setuju. Karena diam itu secara asal setuju. Tapi ada diam yang tidak setuju. Diam yang apa? Mengisyaratkan ketidakterimaan. Dia tidak terima. Kalau seandainya dia dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Dengan cara apa? Dia menangis. Atau dia geleng-geleng kepala. Dia tidak mau. Maka ini kata para ulama, diam yang tidak setuju. Jadi secara umum, diam itu emang alamat ridha. Tapi ada juga diam bukan alamat ridha. Alamat seseorang tidak setuju dengan pernikahan yang sedang dilangsungkan. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, ini disebut oleh para ulama rahimahullah ta'ala ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan. Kemudian, kalau seorang gadis belum mencapai usia balig, contoh misalnya usianya masih 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun, maka seorang wali itu boleh menikahkan gadis tersebut tanpa izin dari. Jadi seorang wali boleh menikahkan gadis tersebut walaupun tanpa izin dari gadis tersebut. Karena wanita yang belum balig itu boleh dinikahkan. Karena syarat nikah itu tidak mesti balig. Jadi perlu diketahui, syarat nikah itu tidak mesti balig. Wanita yang belum balig itu boleh dinikahkan. Tapi siapa yang menikahkannya? Walinya. Dan di sini ketika wali menikahkan wanita yang belum balig, maka ini satu-satunya kondisi seorang wali tidak perlu meminta izin pada anak perempuan. Walaupun ustaz kalau dia balig misalnya tidak mau, enggak bisa. Ya. Karena sudah dinikahkan, ya. Dan kata para ulama, kalau dia belum balig itu tidak perlu minta izin. Kenapa dia meminta izin? Karena dia belum balik, belum bisa berakal. Kalaupun dia menolak tidak berdasarkan masalah. Berdasarkan apa yang dia pikirkan yang otaknya masih kecil. Makanya tidak perlu wali ini meminta izin kepada anaknya. Kemudian, di antara faedah, juga dalam hadis yang mulia ini, kata para ulama, seorang janda, menentukan calon suaminya, hak seorang janda dalam menentukan calon suaminya itu lebih besar daripada hak wali. Nah, ini beda dengan gadis ya. Kalau gadis itu biasanya dominannya adalah orang tua atau wali wanita. Bahkan kadang wali juga yang mencarikan. ya, mencarikan siapa jodoh anak, anak perempuannya. Tetapi kalau janda, tidak. Janda ini haknya lebih besar daripada hak nyawa wali. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Kata Nabi, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada wali-walinya. Kenapa? Karena tadi janda itu dia akan memikirkan banyak hal, maslahat untuk dirinya, maslahat untuk anak-anaknya, maslahat untuk keluarganya, banyak hal yang dia pikirkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dalam hadis yang mulia ini adalah bahwasanya kata para ulama, tidak boleh dipahami janda boleh menikah tanpa wali. Ingat, walaupun hak janda itu besar daripada hak seorang wali, bukan dipahami di sini janda itu boleh menikah tanpa wali. Ya, maka nikah itu wajib ada wali. Sebagai sah nih nikah. Ya. Maka di sini tidak terbatas hanya pada gadis, janda juga demikian. Tapi maksudnya adalah dalam memilih pasangan, janda itu haknya lebih besar daripada haknya seorang wali. Tapi nikah tetap dia harus ada apa? Harus ada pasangan, harus ada wali-walinya. Kemudian, kalau misalnya ada seorang gadis memilih pasangan, ternyata pasangannya itu subhanallah tidak bagus agama dan akhlak. Contoh misalnya ada seorang gadis pacaran, kemudian dia mau nikah dengan pacarnya tersebut, bilang sama ayahnya, bah, ulun nak nikah dengan pacar ulun kayak gini. Pacaran haram dalam Islam. Dan ayahnya baru berhijrah. Kemudian, boleh enggak seorang wali melarang? Boleh. Seorang wali boleh melarang anak perempuannya menikah. Dia tidak ridha. Kenapa? Karena dia menempuh jalur yang salah. Jalur yang Allah haramkan dengan cara berpacaran dan semisalnya. Atau wanita ini memilih laki-laki yang kita tahu tidak bagus akhlaknya. Misalnya pemabuk, merokok, misalnya. Tidak sembahyang, misalnya. Berjudi, misalnya. Pemain riba, misalnya. Atau pemain wanita, misalnya. Maka orang tua berhak untuk menolak ya, permintaan anak tersebut. Kemudian, di antara faedah dari hadis ini juga mengisyaratkan harus ada bimbingan dari wali kepada anak perempuan. Jadi wali itu selain menikahkan saya juga memberikan edukasi dan membimbing, mengarahkan mana yang lebih baik untuk anak-anaknya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atu al mar'ata wa la tuzawwijul mar'ata nafsaha. Rawi Ibnu Majah wa Darqutni. Rijal istiqar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang wanita menikahkan wanita lain. Dan janganlah seorang wanita menikahkan diri sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Darqutni dengan perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini menerangkan kepada kita bahwasanya seorang wanita ya tidak boleh menjadi wali. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali nikah. Contoh misalnya ada seorang wanita punya ibu yang masih hidup. Kemudian ibunya ini menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Boleh tidak? Tidak. Yang namanya wali itu harus laki-laki. Dan tidak semua orang yang bisa jadi wali. Ada orang-orang yang ditetapkan dalam syariat yang menjadi wali. Kemudian para ulama rahimallahu taala ya bahwasanya ya dari hadis yang mulia ini seorang wanita juga tidak boleh menikah bagi dirinya sendiri. Jadi dia menikahkan dirinya sendiri, boleh tidak? Tidak boleh. Harus ada wali. Ya. Dan perwalian itu mutlak haknya para laki-laki. Tidak boleh ada perwalian itu kaum wanita. Ya, kaum wanita. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an-Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu taala nahى Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ash-shighar wash-shighar an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu an ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa baynahuma sadaqah tafakkur واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع dari نافع dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang laki-laki yang menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan anak gadisnya dengan dirinya tanpa ada mahar mas kawin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari jalur lain, mereka berdua sepakat bahwa definisi nikah syighar adalah dari ucapan Nafi'. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ya, nikah syighar ini adalah seorang menikahkan ya anak perempuannya dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki yang dari pihak sana menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki kita juga tanpa mahar. Contoh seperti ini ya. Biar bisa dipahami lebih mudah. Saya punya anak perempuan dan anak laki. Saya punya anak perempuan dan anak laki. Kemudian saya ingin menikahkan dengan Fulan. Fulan itu anaknya Abdullah. Abdullah ini juga punya anak laki dan anak perempuan. Sama-sama kita. Saya punya anak laki-laki dan perempuan. Abdullah itu juga punya anak laki-laki dan perempuan. Maka anak perempuan saya nikahkan dengan anak laki-lakinya Abdullah. Dan anak perempuan Abdullah dinikahkan dengan anak laki-laki saya. Kemudian kami berdua sepakat tidak ada mahar. Lek-lek, pas-pasan. Ya. Saya punya anak perempuan nikah dengan anak laki-lakinya. Anak perempuan dia nikah dengan anak laki-laki saya. Karena saya tidak ada mahar. Sudah pas ini. Impas kata saya. Kemudian Abdullah setuju, iya tidak ada mahar. Ini pas. Maka ini boleh tidak? Inilah yang disebut dengan nikah syughar. Nikah yang diharamkan di dalam Islam. Dan ini nikah merupakan adat jahiliyah. Ya, bahwasanya pernikahan semacam ini kata para ulama pernikahan yang batil. Ya, sebagian ulama mengatakan pernikahan semacam ini pernikahan yang rusak. Kalau terjadi pernikahan maka harus diadakan mahar. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita melihatnya bahwasanya dari perbuatan nikah syighar ini, ya nikah yang diharam. Maka nikahnya berupa nikah yang batil. Nikah yang batil. Dan kata para ulama rahimahullah ta'ala, nikah syighar ini kata para ulama, semua pernikahan yang model semacam ini. Tidak hanya terbatas pada anak perempuan. Keponakan perempuan juga. Demikian. Maka kalau di situ ada kesepakatan menggugurkan mahar karena terjadi pernikahan tersebut, maka ini nikah yang diharam. Dan nikah syighar dan ini berdosa. Ya. Dan kata para ulama status pernikahannya batil, ya, bukan rusak. Jadi ada status pernikahan itu batil, ada status pernikahan itu rusak. Apa yang membedakan keduanya? Para ulama mengatakan yang membedakan keduanya adalah kalau pernikahan itu batil, dia harus diulang. Harus diulang. Tidak bisa diperbaiki. Harus diulang. Sama seperti seorang menikah tanpa wali. Maka nikahnya adalah nikah yang batil. Ya. maka nggak bisa diperbaiki, harus diulang dari awal. Atau seseorang menikahi misalnya wanita penzina, maka nikahnya nikah yang batil, harus diulang. Atau seseorang menikahi wanita yang sedang hamil, maka nikahnya batil, harus diulang. Atau seseorang menikahi misalnya wanita yang sedang masa iddahnya dinikahi, maka itu adalah pernikahan yang batil dan harus diulang. Kemudian yang kedua, ada nikah itu disebut dengan rusak, tidak batil. Seperti seseorang misalnya menikahi wanita tidak pakai mahar, atau maharnya tidak disebutkan. Maka kita katakan ini nikah yang rusak, tapi bisa diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara didatangkan mahar. Dengan cara didatangkan mahar. Maka nikahnya di sini, nikah yang rusak, tapi bisa diperbaiki. Tidak perlu dia mengulang pernikahan. Tidak perlu dia mengulang pernikahan. Jadi, ada dua kondisi orang menikah itu. Ada yang batil pernikahannya, dan ada yang kata para ulama rahimallahu ta'ala, dia tidak batil, tapi dia bisa dia perbaiki. Nah, nikah sigar ini jenis pernikahan yang batil menurut pendapat sebagian para ulama. Sehingga kalau terjadi pernikahan semacam ini, maka dia harus apa? Dia harus diulang. Tidak bisa diperbaiki. Kemudian, kenapa nikah sigar ini, Ustaz, nikah yang batil? Karena menjatuhkan haknya wanita. Apa hak wanita yang dijatuhkan di sini? Hak yang dijatuhkan di sini adalah mahar. Mahar itu adalah haknya wanita. Maka tidak boleh dijatuhkan. Karena wali itu tidak berhak terhadap maharnya anak-anak. Jadi itu milik sang anak. Makanya sang ayah kalau ngambil mahar anak itu izin. Minta izin sama anak. Jadi itu adalah hak anak. Karena ada sebagian orang tua itu ngambil mahar anaknya dan dijadikan untuk biaya pesta pernikahan tanpa izin dengan anaknya. Jadi izin. Jadi itu adalah hak seorang anak yang diberikan oleh suaminya. Maka tidak ada wewenang orang tua di sini menjatuhkan mahar atau menghilangkan mahar dalam pernikahan. Itu bukan wewenang orang tua. Kenapa? Karena itu bukan haknya dia. Itu adalah hak seorang wanita yang mau menikah. Makanya hadis ini mengisyaratkan pentingnya bagi orang tua dan kaum laki-laki menjaga hak-haknya para wanita. Ya, jangan sampai hak-haknya tidak dikasihkan. Kemudian, di antara faedah juga dari hadis ini, ya, diharamkan nikah syughar, kata para ulama, untuk menutup jalan-jalan yang membawa kepada perselisihan. Karena kita tahu, ya, kalau seandainya pintu ini dibuka, akan banyak terjadi kekacauan. Akan banyak terjadi persengketaan. Contoh, misalnya, seorang menikah dengan cara nikah sigar, misalnya, dia punya anak perempuan dan anak laki, temannya itu punya anak perempuan dan anak laki dinikahkan. Anak perempuan yang nikahkan dengan anak laki-lakinya, anak perempuan dia nikahkan dengan anak laki-laki, atau saudara. Kalau saat ini salah satunya itu bercerai, misalnya, bercerai, tidak puas, ya, maka disinilah nanti akan muncul mulai permasalahan. Akhirnya biasanya yang satu bilang, anakku sudah bercerai dengan anak kamu. Ya. Kalau begitu, anak kita sekarang tolong dong kasih mahar. Karena anak saya yang pertama itu cuma sebentar sama anak kamu. Maka ini tolong dong kasih mahar. Akan timbul saja persengketaan. Baik Islam menutup pintu-pintu persengketaan tersebut dengan diharapkan nikah syirah. Wanita juga nanti akan menuntut haknya. Kalau nikah syirah ini dibolehkan, wanita akan bertanya kepada suaminya, mana haknya saya? Karena sudah, ya, kami sudah sepakat dengan orang tuamu, ya. Dan juga hak wanita tidak dijaga. Seolah laki-laki nanti begitu mudah dia membuang istrinya, begitu mudah dia menceraikan istrinya, karena dia merasa tidak bayar mahar. Tapi beda kalau laki-laki itu bayar mahar, ya. Kalau dibayar mahar, mahal maharnya 100 juta, 200 juta misalnya, maka dia berpikir 10 kali ketika dia ingin melepaskan istrinya. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan uang yang begitu banyak, tadi berpikir ratusan kali untuk melepaskan istri. Kemudian, ya, para ulama rahimahullah ta'ala juga menjelaskan bahwasanya ya, di antara ya kerusakan ya tanpa mahar ini, istri pun juga mudah sekali ya meminta cerai. Ya, kenapa? Dia tidak berpikir dua kali atau tiga kali. Kenapa? Kalau dia minta khulu sama suaminya, mudah sekali dia minta khulu. Uang enggak ada maharnya, mudah saya minta khulu. Tapi kalau ada mahar, sang istri pun berpikir dua kali ketika dia meminta khulu. Nah, ini yang pentingnya dijaga haknya wanita ini. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita hendaknya para wali ini bersikap bijaksana dan memandang pada kemaslahatan wanita yang ditanggungnya, ya, bukan mencari kepuasan diri dan nafsunya semata. Kata para ulama rahimallahu taala, maka hendaknya seorang wali dia bijaksana. Jadi jangan melihat maslahat untuk dirinya, tapi juga maslahat untuk anaknya, ya, maslahat untuk keluarganya. Ini yang terpenting yang diperhatikan oleh para wali. Kemudian kita ambil satu hadis lagi. Wan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna jariyatan biqran atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun fa khayyaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahmad wa Abu Dawud wa Umajah wa illa bil irsal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala bahwa seorang anak gadis datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal dia tidak suka dipaksa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya hak pilih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Beliau mengklaim hadis ini adalah sebagai hadis yang mursal. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya hadis ini, ya, kata para ulama rahimallahu taala, bahwasanya terjadi khilaf di dalam hadis ini. Hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Ayyub. Ayyub memiliki murid adanya Muhammad ibn Zaid, Thawri dan Ibnu Ulayyah. Ya. Yang mana tiga orang ini ketika bukan hadis ini dari Ayyub, dari Ikrimah ibn Abbas, mauquf dari Ikrimah, dari Ayyub, dari Ikrimah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Jarir bin Hasib ketika menukil hadis ini dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, riwayat yang mursal, riwayat yang sahih. Karena banyak rawi-rawi yang thiqah tak percaya meriwayatkan hadis ini secara mursal. Mursal itu seorang tabi'in langsung menukil hadis kepada Nabi, tidak disebut sahabat. Yang rajih hadis ini hadis yang mursal, berarti hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini sebetulnya sudah semakna dengan hadis sebelum, yaitu berisi larangan memaksa seorang gadis atau janda untuk menikah. Tidak boleh dipaksa. Kalau dia mau menikah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Ya. Ya. Dan juga hadis ini berisi tidak boleh menikahkan anak kita atau menjodohkan anak kita, baik itu gadis atau janda, dengan laki-laki yang tidak disukai. Kalau dia tidak suka dengan laki-laki tersebut, maka tidak boleh dijodohkan. Kemudian, kata para ulama rahimallahu ta'ala, ya, dan tugas orang tua itu mencarikan pasangan bagi anaknya adalah pasangan yang soleh. Jangan orang tua ya mencarikan pasangan bagi anaknya adalah pasangan yang tidak soleh. Kemudian kata para ulama rahimallahu ta'ala, ya, hadis ini juga mengisyaratkan boleh anak itu mengadukan ayahnya kepada hakim, ya, baik berkaitan dengan masalah pribadi ataupun yang lain. Jadi dia tidak dosa kalau dia mengadukan kepada hakim. Kalau seandainya ayahnya itu keliru, tidak tepat, maka boleh dia mengadukan kepada hakim, dan hakim itu sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara seorang ayah dengan seorang anak. Ya. Jadi bukan durhaka. Ya. Nah, kalau dimengadukan kepada hakim tanpa alasan syar'i, nah ini tidak boleh. Ini berdosa. Ya bisa durhaka seorang anak, anak tersebut. Tapi kalau ada alasan syar'i, ya itu boleh diadukan kepada seorang hakim. Kemudian Islam di sini juga menggambarkan kepada kita begitu indahnya Islam. Bahwasanya Islam itu memberikan hak kepada orang yang terzalimi, ya, walaupun yang menzaliminya adalah orang terdekatnya. Diberikan hak untuk membela. Diberikan dia untuk mengambil hak-haknya. Kalau ada ayah zalim kepada anaknya, Islam akan membela hak orang terzalim. Akan diberikan hak-haknya. Ya. Jadi Islam itu menghilangkan kezaliman. Menghilangkan kezaliman. Dan Allah tidak suka dengan orang zalim. Kata Allah, ini haram tu zulma ala nafsi. Waja'atu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Allah, saya haramkan kezaliman atas diri saya. Dan saya haramkan kezaliman atas diri kalian. Maka kata Allah, janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain, yang lainnya. Ya, jadi, Islam itu datang dengan menghilangkan kezaliman atau mengurangi kezaliman. Allah Allah. Baik. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendengar radio Hidayah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Ini sisa waktu yang ada, kita gunakan tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
1: Nah, demikian ikhwata liman azinallah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwata liman azinallah wa iyakum, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A, mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-7530,000 atau di 0811-7545-444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik, kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 0811-7530,000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ana Fadil di Tare Ustaz, bagaimana sikap kita dalam menyikapi seorang da'i yang mengatakan Syekh Albani bukanlah ahli hadis, melainkan hanya peneliti hadis, yang belajar otodidak dan tidak mempunyai guru, hanya seorang reparasi jam. Benarkah yang dikatakan da'i ini Ustaz? Bolehkah kita mengambil ilmu dari da'i seperti ini? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
2: Jazakumullahu khairan atas pertanyaan. Pertama ya, seseorang itu diambil perkataannya ketika mengomentari satu bidang ilmu kalau dia ahli dalam bidang tersebut. Contoh misalnya, saya berbicara tentang masalah ilmu teknik. Maka perkataan saya ini bisa diambil kalau saya ahli dalam bidang teknik. Baru perkataan saya ini didengarkan, diambil ya. Ketika saya mengomentari satu bidang ilmu. Maka kalau saya jurusannya agama, dan saya mengomentari tentang masalah teknik, gini dan gitu, sedangkan saya tidak punya keahlian dalam masalah itu, maka itu tidak diambil. Sama seperti kayak seorang ustaz mengomentari dokter syaraf. Ya. Ustaz itu bilang dokter itu bukan ahli dalam bidang syaraf. Dia enggak ngerti syaraf ini, yang misalnya. Maka perkataannya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Dia tidak mengerti ilmu kedokteran. Sebab itu pula, seseorang yang bisa mengatakan orang ini ahli hadis atau muhaddis atau bukan, kalau dia pakar dalam bidang tersebut. Kalau dia tidak pakar dalam bidang tersebut, nah, perkataannya tidak diterima. Ya. Yeah. Maka orang yang mengatakan ini ahli hadis atau bukan, orang yang berkecimpung di dalam dunia hadis. Orang akademisi ilmu hadis. Ya. Dia belajar hadis, akademisi dalam ilmu hadis, barulah perkataannya itu dipertimbangkan. Karena tidak semua perkataan orang yang pakar itu betul. Ada perkataannya zalim. Maka kalau ada orang itu bukan ahli dalam bidang hadis, kemudian mengomentari ulama hadis, tidak diterima perkataan. Tidak diterima. Ya, karena yang bisa berbicara itu adalah orang yang punya disiplin ilmu tersebut. Ini kaidah umum. Ini kaidah umum yang harus kita kan tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang misalnya, orang fikih, mengomentari misalnya masalah hadis sedangkan dia bukan ahli hadis, tidak diterima. Ya. Sebaliknya, ya, orang yang apalagi bukan ahli dalam bidang tersebut. Ya, atau orang mungkin jago bahasa. Kemudian tiba-tiba sehari dua hari menjadi hebat dalam ilmu hadis, tidak bisa. Ilmu hadis itu ilmu yang butuh praktek bertahun-tahun. Ya. Nah, ini poin yang penting. Kemudian yang kedua, siapa Syalbani? Syalbani siapa? Muhaddis. Ahli hadis pada zaman ini, muhaddis. Ya. Siapa yang bilang? Semua orang. Orang yang berkecimpung dalam dunia hadis. Ya. Maka mengingkari beliau seorang muhaddis seperti mengingkari matahari terbit di siang hari. Ya. Orang mengingkari beliau sebagai seorang muhaddis seperti mengingkari matahari terbit di siang hari. Sama seperti rasanya kita mengingkari bahwasanya di Indonesia ini tidak ada nama kota, namanya kota Jakarta. Sama seperti itu. Ya. Apa yang menunjukkan beliau seorang muhaddis? Sangat banyak. Banyak karangan beliau menunjukkan bahwa beliau ahli hadis. Bahkan kalau kita datang ke Universitas Islam Madinah, dan ini satu-satunya universitas ya di Saudi Arabia yang menerima buku Syekh Albani. Jadi Syekh Albani berwakaf semua buku-buku beliau dikasih ke Universitas Islam Madinah. Maka subhanallah Bapak Ibu, Universitas Islam Madinah terkenal pada fakultas-fakultas hadis ya, dan ini fakultas kebanggaan di Saudi Arabia, satu-satunya fakultas yang terbaik ya maksud saya dalam bidang ilmu hadis ya. Dan di situ banyak profesor dan yang lain ya, ahli-ahli dalam ilmu hadis. Maka Anda ketika datang ke kampus tersebut, masuk ke perpustakaan umumnya, Anda akan dapat di satu ruangan besar atau dibikin perpustakaan khusus buku-bukunya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Saking banyak buku beliau dicetak, ada buku beliau yang belum dicetak, tulisan tangan beliau. Saya sempat hendak, dulu saya di waktu doktoral, saya ingin mentahkik kitab Syekh Albani yang belum dicetak. Ya, tapi kepada Allah, saya tidak jadi mengambil judul itu. Ini menunjukkan bahwasanya karya beliau besar sekali, banyak sekali. Ya. Kemudian, ya, banyak orang ini terlena dengan istilah muhaddis atau bukan muhaddis. Karena kalau Anda kembali kepada buku, istilah muhaddis, hafid, dan yang lainnya, kita juga paham ya, istilah muhaddis dan yang lainnya. Ketika mereka berbicara istilah muhaddis dan bukan muhaddis dan lainnya, mereka berbicara pada masa periwayatan. Pada masa periwayatan. Jadi, masa periwayatan itu habis sudah. Setelah apa? Setelah abad kelima, tidak ada lagi masa periwayatan. Ya. Sanad itu sampai pada abad kelima. Setelah lewat abad kelima, bukan lagi ya. Tidak ada lagi masa periwayatan. Periwayatan hadis yang ada orang lakukan, hadisnya sudah ada, tapi mencari sanad ali, sanad yang tinggi. Tapi periwayatan selesai di abad kelima. Setelah abad kelima, tidak ada lagi periwayatan. Dan orang berbicara ketika bicara hadis dan hafal sekian-sekian, ya, hafid hafal sekian, mereka berbicara pada masa periwayatan. Kalau sudah lewat masa periwayatan, maka standarnya, tentu standar yang berbeda setelah masa periwayatan. Saya kasih contoh yang biar orang itu mudah menangkap. Dulu orang itu dikatakan ahli teknik pada 300 tahun, mungkin dia punya paham ini, ya, dikatakan ahli. Sekarang, apakah standar itu sama dengan sekarang? Berbeda. Sekarang teknologi canggih, apa macam. Dia dikatakan ahli sampai menguasai ini. Nah, ini dua hal yang harus dibedakan. Kadang orang enggak. Pergeseran istilah, ya, itu harus dipahami. Jadi pergeseran istilah zaman dahulu, ya, di masa periwayatan, berbeda dengan masa bukan periwayatan. Ini poin yang penting. Poin yang kedua, muhaddis itu siapa sih? Muhaddis itu orang yang sibuk dengan ilmu hadis secara riwayat dan dirayat. Ya, dia mempelajari hadis, sibuk dalam dunia hadis secara riwayat dan dirayat. Syekh Albani orang yang sangat sibuk dalam ilmu hadis, riwayat dan dirayat. Bahkan lebih dari 20 ribu hadis yang ditakhrib oleh Syekh Albani. Orang kalau mau jadi doktor, ahli hadis, ya, doktor itu adalah ahli. Dikenal orang dikatakan gelar doktor, karena pasti dia ahli. Ya. Dan itu gelar akademik ya. Kalau kita mengatakan dokter itu orang ahli, berarti Anda membatalkan gelar akademik seseorang. Dokter dia seorang yang ahli, seorang yang pakar. namanya, maka dia dokter. Maka soal yang dokter itu, dokter dalam ilmu hadis itu, orang butuh cuma mentakhrij 500 hadis. Mentakhrij 500 hadis itu orang jadi dokter. Ya. Maka kalau kita, ya, si Albani berapa hadis? 20 ribu hadis yang dia takhrij. Maka itu dokternya berapa? Cuma tahu saya. Ya. Jadi orang dokter itu cuma 500 hadis. Si Albani itu berkhidmat mentakhrij hadis lebih dari 20 ribu hadis yang dia takhrij. Lebih dari 300 buku karangan beli. Kalau si Albani bukan hadis itu siapa yang hadis dari zaman itu? Nah ini sama saya katakan tadi. Berarti orang yang mengingkari matahari di siang hari. Anda mengingkari matahari terbit di siang hari. Sama seperti orang mengingkari Syekh Albani ya, sebagai seorang muhadis. Maka saya tahu seadil, tidak boleh berbuat zalim. Ya, la yazimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dil. I'dilu wa aqrabulit. Kata Allah, janganlah kalian, ya, kebencian kalian dalam suatu kaum, kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kata Allah. Jadi itu lebih dekat pada ketakwa. Ya. Maka penting seorang berbuat adil sudah. Kalau dia salah, katakan saya salah. Selesai masalahnya. Maka seorang berbelit di dalam membela, maka dia akan terperosok. Katakan saya salah, saya keliru sudah. Allah wa'ala.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-753-10.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ana ingin bertanya, bagaimana hukum istri membuat usaha di rumah seperti berdagang sembako kecil-kecilan di rumah tempat tinggal yang disewa suami? Apakah istri wajib ikut membantu keuangan suami seperti membayar sewa rumah, biaya makan, kebutuhan sehari-hari? Apakah ada hak suami atas kerja istri berdagang di rumah yang disewa suami? Padahal modal usaha istri mencari sendiri tanpa bantuan suami. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
2: Pertama, ya, mencari nafkah itu kewajiban suami. Ya, mencari nafkah, mencari uang, itu adalah kewajiban suami. Maka seorang istri boleh, dia tidak membantu suami dan mencari nafkah, itu kewajiban dia. Dan dia tidak berdosa. Dan dia tidak berdosa. Tapi kalau ada seorang istri membantu suaminya, maka itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Ya. Meringankan beban suami, sesuatu yang baik. Tapi kalau seandainya sang istri ya, tidak membantu suaminya, enggak berdosa. Bahkan dia jajan, misalnya jualan uangnya dia simpan, tidak dia kasih ke suaminya, itu haknya dia. Kenapa? Karena itu jadi payahnya dia. Karena yang mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Wallahu'alam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di 0811-753-10.000 atau di 0811-754-5444 yang ingin bertanya melalui secara langsung ya di WhatsApp ataupun juga pesan singkat di nomor yang sama. Baik, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita angkat, Ustaz, ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat penelpon terlebih dahulu, Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: talak itu sama, tidak ada beda. Talak itu bahasa Arab yang sudah di Indonesia. Cerai itu arti dari talak dalam bahasa Arab. Ya. Talak itu talak ya, dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cerai. Kemudian talak itu sudah di Indonesia kan. Kalau orang talak itu ma'ruf ya. Tapi kalau mau diartikan secara harfiah artinya cerai. Ya. Saya cerai kamu, saya talak kamu itu sama. Karena mentalak istri tidak mesti harus menggunakan lafaz talak. Lafaz apa saja yang digunakan tujuannya untuk berpisah, maka itu sudah jatuh talak. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya, Ibu hamba Allah yang bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustaz sambil menanti penelpon yang ingin bertanya secara langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apakah ada zikir khusus setelah melakukan sholat sunnah tahajud dan atau duha Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Zikir khusus tidak ada setelah duha ya, dan juga setelah tahajud. Adapun zikir disebutkan Allah maghfir wa tub alayya, ini hadisnya lemah. Yang setelah sholat duha. Adapun yang sholat tahajud, seseorang disebutkan berzikir setelah witir. Ada zikirnya subuh kudus, rabbul malaikati wa setelah witir, bukan setelah tahajud. Adapun setelah tahajud tidak ada, tapi setelah witir ada. Orang setelah witir, dia mengucapkan subuh kudus, rabbul malaikati wa ruh, seperti itu. Allahu akbar.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz.
0: Sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan, alhamdulillah tadi kita sudah jelaskan tentang masalah pernikahan, harus ada izin wali, dan juga ada restu atau keriduan seorang wanita. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bermanfaat dan kaum muslimin ya bisa melaksanakan pernikahannya sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotaliman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Hafizahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik khotaliman, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari Studio Radio Hidayah dan Studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan.

0: لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna allaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binafsih ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
0: وكل ضلالة في النار.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدعه itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
0: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
6: Bid'ah itu apa?
0: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
6: Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
0: Bukan dalam urusan keduniaan.
6: Bukan.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggung, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua. Atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua. Harta yang kita berikan kepada orang tua. Tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya. Tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat. Bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia tentu semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa'mur ahlak

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari أبو هريرة رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah obatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
6: ويل يومئذ للمكذبين
5: ويل يومئذ للمكذبين Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita, seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihi al-absar. Allah hanya undur.
6: Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj al-sunnah wal jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: منكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
4: خلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
0: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma wa anbatat al-kala' wal 'ushba al-katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwat nabawiyah.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Tetapi
0: dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang judulnya apa? Hijrah kau masih gelisah ya? Hijrah kau masih gelisah. Antum banyak yang masih gelisah? Tidak ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita fenomena yang kita lihat ya di hadapan kita, sebagian saudara-saudara kita berhijrah ya. Dan ini suatu anugerah yang besar Allah berikan hidayah. Kemudian setelah mereka berhijrah ternyata ada dua golongan, ada yang tetap istiqomah dalam hijrahnya dan ada yang gelisah dalam hijrahnya ya. Bahkan di antara mereka bukan cuma gelisah, bahkan akhirnya kembali lagi seperti dahulu kala. Ini kenyataan pahit yang terjadi. Maka pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan yakni saran dan nasihat agar kawan-kawan yang berhijrah bisa tetap istiqamah dan terus meniti jalan kebaikan yang telah Allah bukakan baginya. Betapa banyak orang yang berada di atas kemaksiatan dan terus bertambah kemaksiatannya sampai akhirnya bertemu dengan Allah dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bahas akan hal tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa keutamaan hijrah ya. Karena hijrah ini ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada dua model, pertama al-hijrah al-makaniyah, kemudian yang kedua al-hijrah al-haliyah ya. Adapun al-hijrah al-makaniyah yaitu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipraktikkan oleh para sahabat ketika mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh mereka berhijrah sampai tiga kali. Pertama kali hijrah sekitar tahun 5 kenabian, para sahabat berhijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah adalah negeri kafir ketika itu dan rajanya seorang Nasrani yang bernama Najasyi yang kemudian nanti masuk Islam. Tapi secara umum masyarakatnya Nasrani. Akan tapi lebih kondusif untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi mereka berhijrah karena untuk beribadah. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah mereka disiksa, ditindas, dipaksa untuk kafir sehingga mereka akhirnya berhijrah. Kemudian sebagian mereka balik karena ada isu bahwasanya di Mekah sudah kondusif, ternyata isu tersebut tidak benar. Akhirnya mereka berhijrah kedua kali. Jadi hijrah dua kali dari Mekah ke negeri Habasyah. Negeri kafir ke negeri kafir, tapi negeri kafir yang tidak kondusif ke negeri kafir yang kondusif. Baru setelah banyak suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj masuk Islam di Madinah, sehingga Al-Makan Muhayya, yaitu kondisi sudah dipersiapkan, sudah kondusif, baru kemudian Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah dari negeri kufur ke negeri Islam, ke Darul Islam. Maka berhijrahlah. Ya. Berhijrahlah. Maka para sahabat berhijrah setelah Rasulullah ke Madinah. Demikian juga banyak sahabat yang berhijrah bukan cuma dari kota Madinah. Ada yang dari Ha'il, ada yang dari Yaman, ya. Dari Jazirah Arab mereka datang berkumpul untuk belajar dan beribadah di kota Madinah. Maka Madinah dikenal dengan Darul Hijrah, yaitu negeri tempat hijrah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ya, tahun 8 Hijriah, baru Rasulullah berkata, La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Karena Mekah setelah itu telah menjadi negeri Islam.

Makanya orang yang mampu untuk berhijrah, tidak mau berhijrah, maka Allah tegur. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha. Ada sebagian orang, sahabat, tidak bisa berhijrah dari Mekah ke Madinah, bukan karena tidak mampu, tapi ada urusan duniawi, sehingga mereka tidak berhijrah. Sampai akhirnya ketika perang Badar mereka dipaksa ikut. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh. Sehingga akhirnya sahabat yang sudah berhijrah kasihan sama mereka. Maka Allah turunkan ayat menyatakan bahwasanya mereka salah. Mereka tidak berhijrah dalam kondisi menzalimi diri mereka padahal mereka mampu berhijrah. Ya. Mereka berkata, "Kenapa kalian tidak berhijrah?" Kata mereka, "Kunna mustata'afina fil ard." Kami dulu dalam kondisi ditindas, dalam kondisi lemah. Maka dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas kalian bisa berhijrah? Kenapa bertahan di sana? Maka ada seorang ternyata tinggal suatu tempat, dia tidak bisa beribadah, dia tidak mungkin tidak bisa berjilbab, ya, anak perempuan tidak bisa berjilbab, kemudian sulit untuk sholat, tidak bisa sholat Jumat. Kemudian dia bertahan di sana karena urusan duniawi, maka orang ini tercela. Kalau dia tidak bisa beribadah sama sekali atau sebagian ibadah wajib terhalangi, maka dia wajib untuk berpindah tempat. Sebagian sahabat tersebut dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan di atas muka bumi untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jika tidak bisa beribadah di suatu tempat, maka silakan pindah ke tempat yang lain untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah pertama ke mana? Ke Habasyah, kedua ke Habasyah, ketiga ke mana? Ke kota Madinah. Nah, demikian juga itu bisa berlaku zaman sekarang. Kalau sebagian orang tinggal suatu tempat dia tidak bisa beribadah, ya. Maka dia harus berpindah dari tempat tersebut. Atau ketika dia bertempat suatu kondisi yang membuat dia terus bermaksiat, meskipun sama-sama di negeri Islam. Misalnya di tanah air ini ada suatu lokasi, itu tempat maksiat. Kalau dia di situ, dia terjerumus dalam zina, dia main judi, dia minum khamar, karena lingkungan yang luar biasa, maka wajib dia untuk berhijrah, meninggalkan lingkungan tersebut, menuju lingkungan yang lebih baik, agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini harusnya semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-hijrah al-makaniyah. Tapi ada namanya al-hijrah al-ma'nawiyah atau hijrah kondisi, yaitu seorang berhijrah dari kondisinya yang suka bermaksiat kemudian menuju kepada kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah SAW sebutkan, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manha Allahu anhu. Seorang muslim yang sejati yang sungguhnya adalah yang di mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, dan muhajir yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang dikatakan Allah larang. Bahkan sebenarnya mengatakan, jika seorang berhijrah dari Mekah ke Madinah, secara fisik dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang kondusif. Tapi ternyata di sana juga dia bermaksiat, maka itu bukan hijrah yang sesungguhnya. Karena disyariatkan hijrah itu agar kau meninggalkan maksiat dan beribadah kepada Allah. Tapi kalau kau hanya berpindah tempat, tetapi situasimu atau kondisimu tidak berubah, kau tetap bermaksiat tempat yang sana, maka itu bukan hijrah yang sesungguhnya. Makanya sebagian ulama menafsirkan hadis ini, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah sungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kalaupun tubuhnya sudah berpindah kepada tempat yang kondusif, namun ternyata dia masih bermaksiat, maka dia bukan orang yang sedang berhijrah. Dan hadis ini juga dibawakan kepada makna yang kedua, yaitu al-hijrah al-ma'nawiyah. Dia tidak berpindah secara fisik, dia tetap di tempatnya, tapi dia berubah. Berubah dari bermaksiat menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwasanya hijrah adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah sebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu

0: sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang beriman berhijrah dan berjihad, mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah banyak muji. Walladzina hajaru walladzina hajaru. Dalam Al-Qur'an banyak Allah sebut ayat tentang hijrah, tentang hijrah. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW bercerita tentang keutamaan hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjulurkan tangannya. Kemudian kata Amr bin Al-As, "Walakin uridu an ashtarit." Ya Rasulullah, saya ingin baiat tapi saya punya persyaratan. Kata Nabi persyaratannya, "An yaghfirallahu li," agar Allah ampuni aku. Karena Amr bin Al-As dulu penjahat besar sebelum masuk Islam. Dia delegasinya atau juru bicaranya Abu Jahal. Ya. Dan ingin mencelakakan kaum muslimin ketika kaum muslimin sedang berada di Habasyah. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Amma ta'lam ya Amr, tidakkah kau tahu? Annal Islam yahdimu wa kana qablahu, Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna taubata tajubbu ma kana qablaha, dan taubat menghapuskan dosa sebelumnya. Wa annal hijrata, dan hijrah tahdimu ma kana qablaha, hijrah menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Jadi seorang bermaksiat misalnya 50 tahun, kemudian dia baru sadar umur dia 51 atau umurnya 60, kemudian dia sadar, maka dia berhijrah, maka seluruh dosa-dosa yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW berkata tentang ibadah di masa fitnah, kata Nabi SAW, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, kahijratin ilayya." Beribadah di musim fitnah seperti zaman sekarang, orang sibuk dengan fitnah. Lihat medsos, mengikuti perkembangan fitnah, ikut komentar, melihat komentar, membantah komentar yang tidak bermanfaat, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah dunia dan macam-macamnya. Ternyata ada sekelompok orang di tengah lautan fitnah, dia sibuk beribadah, sibuk menuntut ilmu, sibuk sholat malam, sibuk mengajari anak istri. Ya. Maka kata Nabi, "Kahijratin ilayya," seperti pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Kenapa Rasulullah iming-iming dengan hijrah kepada aku? Karena hijrah pahalanya besar. Dan orang yang beribadah di masa fitnah ini jarang, sedikit. Maka Rasulullah kasih motivasi. Maka Rasulullah SAW kasih motivasi. Ya. Jadi ikhwan, sungguhnya keutamaan hijrah sangat sangat banyak ya. Dan kita tahu orang berhijrah, biasanya orang sudah bertobat. Dan orang yang bertobat tentu sangat dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya. Semakin sering bertaubat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Kata Nabi, Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya seorang laki yang sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya pergi. Wa alaiha ta'amuha syarabuhu, sementara makan dan minuman bekalnya dalam bersafar tersebut ada dibawa oleh ontanya. Ternyata ontanya pergi sekaligus membawa makan dan minuman bekalnya tersebut. Maka dia pun setelah ontanya pergi, maka dia putus asa. Ya, fattaja'a tahta dhilli syajarah qad ayyasa min rahilatihi. Maka dia pun segera berbaring di bawah sebuah pohon dan dia sudah putus asa dari ontanya tersebut. Ontanya tersebut tidak akan kembali, maka dia pun menanti kematian, kepanasan, kekeringan, ya, dehidrasi, mulai kepanasan, mulai lemah tubuhnya. Dia menunggu kematian datang secara bertahap. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia merasa dirinya bakalan mati, dia sudah putus asa. Idhuwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya datang lagi. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan bekalnya masih ada. Ya. Tadi ontanya ternyata main-main aja, dia balik lagi. Fa'akhadha bi khitamiha, maka dia segera bangkit, dia pegang tali kakang ontanya, jangan sampai ucul lagi. Kemudian dia berkata, "Allahumma ya, anta abdi wa ana rabbuk." Sungguh ya Allah, saking dia bersyukur, saking senangnya dia bilang, "Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku benar-benar Tuhanmu." Akhto'a min siddatil farah, kata Nabi, dia salah ngomong saking gembiranya. Ini kondisi gembira yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh seorang, dia merasa akan binasa dan dia sudah merasakan kematian tersebut datang secara bertahap, tiba-tiba kehidupan datang kembali, maka dia saking gembiranya. Sampai dia salah ngomong, dia bilang, "Ya Allah, benar engkau adalah hambaku, aku benar-benar Tuhanmu." Padahal dia maksudnya ngomong, "Sungguh engkau adalah Tuhanku, aku adalah apa? Hambamu." Kata Nabi, "Lallahu asyaddu farahan." Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini. Jadi maksudnya kalau ada orang hijrah itu orang, Tuhan kita senang. Kita ini yang ciptakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan ciptakan kita, Tuhan ingin kita istiqomah, kemudian kita nakal, kesana kemari, membangkang, terus kita kembali tentu Allah senang dengan ciptaannya yang kembali sadar. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Saya rasa kalau kita orang tua, anak kita nakal, kita mungkin jengkel, mungkin kita jewer, mungkin kita usir, mungkin kita bentak, mungkin kita pukul, namanya anak. Kemudian dia pergi kabur. Tahu-tahu dia kembali minta maaf, nangis. Kira-kira kita bahagia enggak? Sangat bahagia. Kenapa? Karena kita sangat sayang kepada dia. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Saya sering sampaikan hal ini. Kenapa bisa demikian? Karena yang ciptakan kita ini adalah Allah. Kita hanya numpang mampir di perut ibu kita. Benar, kita secara fisik dari air mani ayah dan dari sel ovum ibu. Tapi yang mengkreat kita, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan engkau, menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan engkau seimbang dalam ciptaanmu. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak, yang menentukan bentukmu Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan engkau kehidupan, meniupkan ruh kepadamu, memberikan rezeki kepadamu, Allah semuanya. Saya kasih gambar, wallahi al-mathul a'la, kalau kita dulu masih kecil kita punya mainan, kita bikin apa namanya? Mobil-mobilan dari kulit jeruk. Kita senang kan dengan ciptaan kita? Perbuatan kita, kreasi kita, senang enggak? Senang kita bikin, kita gunting sayang-sayang meskipun begitu. Nah, kita ini bukan kreasi ayah ibu kita, kita ini hasil kreatif sang kreator. Dia siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kembali kepada Allah, maka Allah senang. Allah gembira. Karena Allah sayang kepada hambanya yang kembali. Makanya, inna allaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Semakin sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah berkata, tuba liman wajada fi suhifatihi istighfaran kathira. Sungguh beruntung seorang yang di hari kiamat kelak membuka catatan amal, dilihat banyak sekali istighfar, banyak sekali istighfar. Nah, ini meninggalkan maksiat dan bertobat dilakukan oleh seorang yang sedang berhijrah. Hijrah secara maknawi. Dan ini yang dilakukan oleh banyak saudara kita. Tadinya praktisi riba, kemudian bertobat. Tadinya pemusik, akhirnya bertobat. Tadinya main film, artis, terbuka auratnya, kemudian bertobat. Tadinya mungkin tukang joget-joget, kemudian bertobat, ya. Tadinya tukang bid'ah nipu orang, akhirnya bertobat. Tadinya suka ngajak orang berbuat kesyirikan, akhirnya bertobat, ya. Banyak hal. Banyak orang akhirnya hijrah. Ketika dia berhijrah, taulah, ketahuilah dia sedang menempuh jalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi saya sudah katakan di awal pengajian tadi, kenyataan menunjukkan orang yang berhijrah ada dua model. Ada yang istiqomah, bahkan semakin serius dan masya Allah. Ada yang hijrah tapi biasa-biasa saja. Ada yang semangat terus terjungkal. Semangat terus apa? Terjungkal. Ada yang hijrah gelisah. Rasanya ingin kembali lagi. Ini kisah nyata. Saya ke satu kota, kemudian saya ngobrol sama seorang. Orang ini berhijrah, dia meninggalkan riba, instansi ribawi. Kemudian setelah itu, dia berusaha jualan, sales dan macam-macam. Akhirnya dia mengalami kesulitan. Orang bertobat biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita Adam alaihissalam bertobat, tobatnya diterima enggak? Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, diterima enggak? Diterima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fataba alaih. Allah terima tobatnya. Tapi Allah turunkan di bumi. Iya enggak? Harus ada ujian yang dia hadapi. Tidak terima tobatnya kembali ke surga. Enggak, Allah ada ujian untuk mengangkat derajatnya. dengan Adam turun ke bumi semakin tinggi apa derajatnya, diberi ujian-ujian, tapi dia dicoba oleh Allah, diuji, padahal taubatnya diterima. Kata Allah, fatalaqa Adamu rabbahu, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam ketika bertobat, dia bingung apa yang harus dia ucapkan. Pertama kali maksiat. Seumur hidup, dia belum pernah maksiat. Baru pertama kali. Terus yang pertama kali goda langsung iblis, bukan kroco-kroco. Langsung apa? Iblis turun tangan. Ketika dia tobat, dia bingung ngomong apa. Maka Allah ajarkan. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Adam terima, Allah mengajarkan cara bertobat. Maka dia ucapkan doa tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah mendzalimi diri kami. Kalau kau tidak merahmati kami dan kau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Kata Allah, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Fataba alaih, Allah pun ampuni Adam. Tapi tetap turun ke bumi. Mengalami berbagai cobaan dan penderitaan. Ya. Nah, ada orang ceritanya, dia cerita sama saya, pengalaman spiritual. Jadi dia keluar dari instansi ribawi dengan tekad luar biasa, habis ngaji, tahu bahwasanya riba adalah dosa besar. Ya, orang yang riba berarti siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pun bertobat. Mulai dia berdagang, lama-lama duitnya habis, lama-lama semakin sulit hidupnya. Ketika itu dia digoncang. Ketika digoncang, lagi sulit-sulitnya, tahu-tahu bosnya yang dulu tawarin lagi, kamu gak kembali aja. Nanti gajinya saya naikkan. Jabatan saya naikkan, karena dia prestasinya bagus. Ketika itu ada tawaran dalam kondisi susah, dia goyang. Dia goyang. Dia bilang sama istrinya, gimana ini? Padahal tahu haram. Kata istrinya, coba tanya ustaz, siapa tahu darurat. Goyang orang. Goyang. Ingin kembali lagi. Akhirnya datanglah dia, benar-benar dia tanya, siapa tahu ada solusi, siapa tahu boleh dalam kondisi seperti ini. Dia sulit. Tanya sama ustaz. Akhirnya ustaz tanya, coba sebutkan hadis tentang bahaya riba. Di antara disebutkan hadis, sungguhnya siapa yang riba seperti menzinai ibu sendiri. Kata ustaz, coba ulangi. Siapa yang mendatangi riba seperti menzinai ibu sendiri. Kau gak ngerti hadis itu, hadisnya itu kau zinai makmu sendiri, tahu gak? Akhirnya dia kaget, akhirnya dia tinggalkan dan sekarang dia alhamdulillah baik dalam kondisi bisa mencari ma'isyah dan bertahan di atas hijrahnya. Jadi kondisi banyak buat orang akhirnya ragu, ya, sehingga gelisah dan kembali lagi kepada masa lalunya. Ini yang mau kita bahas. Apa poin-poin yang harus kita perhatikan atau saudara-saudara kita perhatikan agar kita bisa bertahan dalam hijrah istiqamah. Karena istiqamah ini berat. Ya. Taib. Pertama tadi sudah kita jelaskan agar kita bisa istiqamah. Kita harus tahu bahwasanya orang berhijrah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memilih dia untuk berhijrah di antara sekian mungkin juta manusia yang tidak berhijrah-hijrah. Yang tenggelam dalam maksiat, kemudian meninggal dalam kemaksiatan tersebut, bertemu dengan Allah pada alam berikutnya dengan pertemuan yang mengerikan. Karena bertemu dengan Allah dalam kondisi membangkang perintahnya, melanggar larangannya. Sementara dia, Allah telah pilih sehingga dia meninggalkan dunia hitam, ya, dunia gemerlap malam, ya, meninggalkan berbagai macam maksiat. Ya. Allah telah milih dia. Subhanallah, saya pernah ditelepon sama seseorang, Ustaz, saya pemusik Ustaz. Saya tahu musik haram Ustaz. Tapi saya mau kembali lagi Ustaz. Ada Ustaz yang bilang boleh Ustaz, haram atau tidak? Saya biar mantap Ustaz. Haram saya bilang. Ayo udah. Makasih Ustaz Jazakallah. Jadi goyang mau kembali lagi. Goyang. Padahal orang pemusik tahu bahwasanya musik itu melalaikan. Enggak usah dikasih tahu. Dalilnya pun dia tahu. Coba setelah dia bermusik kemudian tidak bermusik. Dia ngerti tidak bermusik itu nyaman, tenteram. Musik itu melalaikan. Dia tahu enggak perlu pakai dalil. Tapi karena kebutuhan duit BU, butuh apa? Butuh uang, dia pengin kembali lagi. Dia pengin kembali lagi. Baik. Jadi pertama agar kita bisa kokoh dalam hijrah, yang pertama yaitu kita harus tahu bahwasanya hijrah itu pahalanya besar. Apa yang sudah kita geluti dunia hitam mungkin puluhan tahun atau sekian tahun, maka semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu-ibu cerita tentang seorang artis terkenal yang kemudian hijrah. Tapi artis tersebut benar-benar istiqomah dalam hijrahnya. Sampai dia tidak mau lagi kembali ke masa lalunya, bahkan dia malu dengan masa lalunya. Bahkan dia pernah ketemu istri juga cerita bagaimana sedih, masih ada banyak di YouTube film-film yang pernah dia lakoni ya. Tapi tetap bertahan, bahkan dia jualan jilbab, jual sederhana, jual kalau nggak salah jual makanan juga ya. Sebagian teman-teman masya Allah beli ya, sebagai bentuk membantu dia ya. Karena berat dari dunia mungkin gemerlap dengan kemewahan, kemudian berubah menjadi hidup yang apa? Sederhana. Tapi dia bertahan. Sampai sekarang saya tahu dia bertahan. Luar biasa. Berat tapi dia bertahan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala hijrah ini pahalanya apa? Besar. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang berhijrah agar dia bisa istiqomah, dia harus ikhlas karena Allah. Jadi hijrah bukan cuma ikut-ikutan, bukan karena trendy, ya. Bukan karena lihat ada orang hijrah kok tambah kaya, saya pingin juga kaya seperti dia. Enggak. Kamu hijrah karena kamu takut mati dalam kondisi su'ul khatimah. Kamu hijrah supaya kamu bertobat bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Makanya kalau hijrahnya bukan karena Allah, terkadang dia tidak bisa istiqamah. Karena niatnya bukan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan tergantung niat. Dan setiap masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sungguhnya dia sedang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Jadi ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena duniawi. Contoh, hijrah karena dunia, Rasulullah sebutkan, wa man kanat hijratuhu li dunia, ya, yusibuha, li dunia yusibuha, awi mro'atin yang kihuha. Siapa yang berhijrah karena ingin dapat dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, orang berhijrah terkadang bukan karena Allah tapi karena duniawi. Karena wanita ya. Hijrah apa supaya bisa nikahi si akhwat itu misalnya. Atau hijrah meninggalkan rokok bukan karena rokok haram tapi takut kena penyakit paru-paru. Ini namanya berhijrah karena duniawi. Dia hijrah tidak mau berzina bukan karena Allah tapi karena takut kena penyakit AIDS. Sama, ini berarti berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah karena teman-temannya semua sudah berhijrah, tinggal dia sendiri yang tidak berhijrah. Dia enggak enak kok kamu belum hijrah juga, akhirnya dia meninggalkan instansi ribawi bukan karena Allah tapi karena enggak enak ditanyain terus. Jangan, hijrah jangan seperti ini. Niatkan, luruskan tekad bahwasanya saya berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kadar kita niat karena Allah, sejauh itu pula kadar Allah menolong kita. Sejauh mana kita semakin jauh dari Allah, semakin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita harus ikhlas kepada Allah, di antara ibadah yang adalah hijrah. Hijrah. Ya, maka hijrah bukan cuma tren di ikut-ikutan, enggak, kita hijrah dengan ilmu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Jadi pertama tadi menghadirkan pahala yang besar bagi orang yang hijrah, yang kedua tadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala hijrahnya. Kemudian yang ketiga, ketika berhijrah, ini poin sangat penting. Tahukah hijrah? Berarti kita baru bertobat. Kalau kita bertobat, setan senantiasa mengintai. Karena dia baru berhijrah, bisa saja dikembalikan oleh setan. Setan berusaha agar kita tidak bisa move on. Caranya bagaimana? Ingatkan masa lalu, dibayangkan lagi kelezatan maksiat zaman dahulu, sehingga timbul kerinduan dia untuk bermaksiat lagi. Setan mengintai. Maka kalau ingin hijrah yang benar, agar tidak gelisah, agar bisa istiqomah totalitas, move on, tinggalkan semua perkara yang bisa membuat dia kembali lagi ke masa lalu. Dia harus totalitas, bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah seorang qatilul al-mi'ah, seorang pembunuh 100 nyawa. ketika orang ini sudah bunuh 99 nyawa, tiba-tiba dia ingin hijrah, ingin bertobat. Maka dia bertanya, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Siapa orang yang paling berilmu di negeri dia? Maka ditunjukkanlah kepada seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Maka dia bertanya, wahai fulan, sungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah mungkin Allah menerima tobatku? Orang ahli ibadah ini dia bahlul ya. Maka dia berfatwa dengan perasaan, mana mungkin Allah terima tobatmu? Akhirnya dipenggal lagi, jadilah 100. Orang ini temperamentnya tinggi, sumbu pendek, cepat emosi. Ada orang tanya, fatwanya enggak enak. Selesai. Haram atau halal nih? Haram. Halal. Ketika dia bilang tidak mungkin diterima karena fatwa salah, ikut perasaan. Dan sebagian orang kalau tidak punya ilmu, fatwa dengan perasaan. Akhirnya disembelilah. Jadi 100. Dan ternyata dia masih pingin penasaran. Dia belum bertemu dengan orang yang ahli ilmu. Maka dia cari lagi. Karena dia usaha, akhirnya Allah tunjukkan dia kepada seorang yang ahli ilmu. Maka dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Kata orang ahli ilmu tadi, siapa yang menghalang engkau dari tobat? Tobat tidak akan terputus. Tapi tinggalkanlah negerimu dan menujulah ke negeri orang-orang soleh. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadalah kepada Allah bersama mereka. Sini, di antara kecerdasan orang alim ini, selain dia menjelaskan hukum, bahwasanya taubatmu bagaimanapun masih bisa diterima. Dosa apapun, syirik, membunuh apapun, kalau bertobat masih bisa diterima. Yang kedua dia kasih solusi. Cara hijrah yang benar, kau harus move on. Tinggalkanlah orang di yang pernah kau bersama mereka, karena akan mengingat membuat engkau mengingat masa lalu yang bisa menggelitikmu untuk kembali lagi. Dan pergilah kepada komunitas baru yang rajin ibadah sehingga kau terbawa dengan lingkungan yang baru. Maka berjalan orang tersebut menuju. Dia belum beribadah, masih berjalan menuju tempat tersebut, tengah jalan dia meninggal dunia. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Maka mereka pun berselisih. Kata malaikat rahmat, ini masuk surga. Ya. Karena dia sedang menuju ke negeri yang baru. Kata malaikat azab, enggak. Dia belum beribadah. Belum apa? Belum apa-apa. Masuk neraka. Akhirnya datang seorang malaikat menjelma jadi manusia, menjadi hakim di antara mereka. Kata malaikat, ukur mana jarak lebih dekat ke negeri yang dituju, komunitas baru atau komunitas lama. Akhirnya diukur, ternyata lebih dekat kepada komunitas apa? Baru. Akhirnya dia masuk, diambil ruhnya oleh malaikat rahmat. Jadi malaikat maut sudah cabut, tinggal mau siapa yang terima ini. Kan malaikat maut tugasnya cabut, setelah itu ada yang menerima ruhnya. Malaikat rahmat atau malaikat apa? Azab. Subhanallah, orang ini belum sampai ke tempat hijrahnya dia sudah meninggal, tapi niatnya sudah ada. Dan Allah berfirman, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya berhijrah, meskipun belum sampai tujuan, dia meninggal di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala apa? Hijrah. Tapi kita ambil sampai di sini, bahwasanya hijrah itu harus move on, harus totalitas. Setelah totalitas, jangan coba-coba untuk mengenang masa lalu. Karena tidak ada yang ragu bahwasanya dalam maksiat ada kelezatan. Dan betapa banyak orang akhirnya mundur kembali ketika dia ingat tentang masa lalu, tidak bisa move on. Saya ketemu kawan, dia kerja kemudian bisnismen, kemudian dia hijrah. Ketika ada bisnis yang bermasalah, hal-hal yang haram, dia hijrah. Kata dia, Ustaz, saya totalitas, saya tinggalkan semua, HP saya ganti semua, nomor teman-teman kolega saya hapus semuanya. Saya takut kembali lagi. Saya hapus semua. Sudah saya bikin bisnis baru, dunia baru, benar-benar saya lupa dengan mereka sama sekali, totalitas. Kalau tidak bisa tergoda tadi. Coba tanya Ustaz, siapa tahu riba boleh. Goyang. Yang tadi, Ustaz, ini musik halal enggak Ustaz ya? Pingin main lagi. BU lagi butuh apa? Butuh uang. Ada kawan juga ini orang lain lagi, ya. Direktur, kemudian dia hijrah, kemudian kerja biasa-biasa, kadang susah setengah mati. Ustaz, saya dapat dipanggil lagi sama bos Ustaz, tawaran gaji lebih gede, goyang. Subhanallah, maka ketika hijrah harus move on. Dan seorang yang cerdas dia tahu. Ya, min fiqhil abdi, di antara fikih seorang hamba, dia tahu kapan bertambah imannya dan kapan merosot imannya. Dia ngerti. Kita insya Allah tahu, saya kalau begini merosot iman saya. Saya kalau ngobrol sama si fulan, iman saya merosot. Saya kalau gaul sama dia, iman saya merosot. Saya kalau nonton acara begini di YouTube, iman saya merosot. Saya kalau nonton acara begini di YouTube, iman saya naik. Seorang tahu. Pengalaman dia ngerti. Saya kalau buka-buka channel ini, saya iman naik. Kalau saya buka channel iman, saya merosot. Dia tahu. Saya kalau liburan di kota ini, iman saya merosot. Tapi kalau saya liburan di kota itu, iman saya terjaga. Seorang ngerti. Saya kalau makan malam di kuliner di restoran itu, alhamdulillah aman. Di restoran satunya, iman saya goyang. Terlalu banyak maksiat yang saya lihat. Seorang ngerti. Cuma dia mau atau tidak. Kadang dia ikut syahwat dia. Seorang harusnya ngerti. Maka hati-hati kalau dia tahu masa lalunya, dia ungkit, dia lihat-lihat kembali. Bisa kembali masa lalu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Terlalu banyak orang akhirnya terjungkal kembali, terjatuh kembali, terjerumus kembali karena coba-coba mengingat masa lalu. Banyak sekali. Banyak sekali. Di antara kisah yang saya pernah dapati, seorang wanita tanya telepon saya sama istri saya. Dia sudah nikah sama suaminya 15 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak. 15 tahun sudah menikah, anak sudah besar-besar. Subhanallah, suaminya main ke dunia maya. Dunia maya, nostalgia. Ternyata suaminya dulu homo. Terus sudah sadar, sudah ngaji, menjalani kehidupan normal 15 tahun. Setelah itu dia mulai ingat kembali lagi masa lalunya. Akhirnya dia terjebak dengan syahwat masa lalunya, kelezatan yang dulu. Akhirnya dia terang-terang sama istrinya, akhirnya pisah. Dia tidak harus saya homo. Karena dia sudah berubah penampilan semua. Padahal sebelumnya penampilan ikhwan. Kenapa? Coba-coba untuk membaca masa lalu. Saya pernah di Melbourne ada seorang pas musim Ramadan saya ke sana. Ustaz, saya diundang sama kawan-kawan buka puasa, Ustaz. Tapi habis buka puasa mereka minum khamar, Ustaz. Jadi gue buka puasanya minum apa? Minum khamar. Ada yang buka puasa rokok ada. Tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zahabat dhoma'u wabtallatil uruku. Ada yang begitu. Ada yang ternyata lebih parah. Buka puasa minum apa? Minum khamar. Ini kisah nyata. Dia sama saya. Mungkin di negara kafir kita gak tahu ya. Jadi dia bilang, Ustaz, sekarang saya diundang lagi apa saya hadir? Terus gimana? Saya pernah hadir, saya minum khamar lagi, Ustaz. Janganlah kalau begitu. Jadi dia pernah hadir, ternyata dia tergoda. Dia minum khamar lagi. Ramadan tahun lalu. Sekarang Ramadan saya diundang lagi. Jangan. Kalau kau tahu kau pernah jatuh dalam hal tersebut, jangan ulangi lagi. Ini buat kita gelisah, kita masih memandang ke masa lalu kita yang suram. Itu masalahnya. Setan buat kita menoleh kembali. Sehingga teringat kelezatan-kelezatan maksiat masa lalu. Timbullah khayalan-khayalan, umniat, angan-angan yang tidak benar. Semuanya hanyalah khayalan. Itu bukan kita pernah sengsara di masa lalu. Dan kita sudah merasakan kebahagiaan. Memang namanya hijrah pasti ada ujian-ujian. Kalau kita mau coba nengok masa lalu, kita akan kembali lagi. Maka seorang berusaha harus totalitas. Jangan coba tengok-tengok masa lalu agar hijrahnya sempurna. Kalau perlu seluruh teman-temannya dia blokir, dia cari komunitas baru. Sebagaimana tadi pembunuh 100 nyawa, dia tinggalkan kampung halamannya menuju kampung yang baru, mengenal manusia-manusia baru, komunitas baru agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu manusia ini sangat lemah, dia makhluk sosial, sangat mudah terpengaruh dengan lingkungannya, sangat mudah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang harus selektif siapa yang mau dijadikan temannya. Kemudian di antara agar dia tidak gelisah, dia harus tahu bahwasanya orang kalau beribadah kepada Allah, orang yang bertobat pasti diuji. Rata-rata teman-teman yang berhijrah rata-rata diuji. Ada mungkin berhijrah kemudian sukses, ada juga ya, tapi rata-rata diuji. Kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dimusi oleh keluarganya, dimusi oleh kakak adiknya. Maka dia harus tahu bahwasanya hijrah itu diuji. Para sahabat diuji. Rasulullah diuji. Mau hijrah aja setengah mati. Sampai tiba ke Madinah diserang, diperang, diuji. Ujian berat, konsekuensi dari berhijrah. Sebagian sahabat mau berhijrah, dia mau hijrah, hartamu tinggalkan semua. Ambil tuh harta, pergi berhijrah.
1: Lihatlah Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya, pergi hijrah, duit langsung habis ludes. Jadi miskin mendadak. Dia balik syirik? Enggak. Sabar. Lihatlah Abu Salamah dan Ummu Salamah, serta anak mereka Salamah ketika hendak berhijrah. Mau berhijrah dipisahkan. Abu Salamah suruh hijrah, kemudian Salamah ditarik anaknya sampai lepas tangannya. Ummu Salamah tidak boleh berhijrah sama kerabatnya. Kerabatnya semuanya musyrik, akhirnya ditahan. Sampai dia setiap hari menangis sampai setahun penuh, atau hampir setahun, baru kemudian diizinkan untuk berhijrah. Sabar, hijrah pasti ada ujiannya. Karena Anda sedang menempuh suatu ibadah yang sangat mulia, maka ujian pasti berat, dan makanya kita harus bertekad. Berdoa kepada Allah agar istiqomah, ini sangat penting. Sudah berhijrah, ya Allah, kuatkan hatiku, kuatkan imanku. Berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kokoh setelah berhijrah, tidak goyang-goyang lagi. Dan saya katakan tadi, Nabi Adam alaihissalam bertobat, diampuni oleh Allah tidak? Diampuni. Tetapi dia tetap diberi ujian. Kita pikir di antara hikmah, saya kadang-kadang lihat, benar, ada teman berhijrah. Dia dulu hancur, kacau semua. Setelah dia berhijrah, Allah berikan dia musibah terus. Tapi saya bilang, saya husnudzon. Tapi dia sabar. Ini untuk mungkin menghapus masa lalunya. Dulu terlalu parah. Allah kasih musibah. Tapi dia sabar. Sabar. Tetap beribadah, tetap ngaji. Ya, hidup sudah susah, tapi dia bersabar. Bisa jadi dalam rangka untuk menghapuskan masa lalu yang penuh dengan kezaliman. Bisa jadi. Ada orang masa lalu zalim sama orang. Ngambil harta orang. Nipu orang. Orang di alam hitam luar biasa. Ya, dalam kegelapan luar biasa. Ketika dia berhijrah, Allah punya cara yang terbaik buat dia. Ya. Maka dia harus memposisikan diri siap menghadapi apa? Ujian. Kemudian, sebagaimana Nabi dan para sahabat diuji. Kemudian di antara yang harus dia yakini agar dia kokoh ketika berhijrah, Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang maknanya, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan lebih baik. Dan contohnya dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis juga banyak. Meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika uthirada alaihi fil ashiyyi safinatul jiyad, ya. Ketika Nabi Sulaiman di sore hari diperlihatkan kuda-kuda yang kuat berlari, ya. Akhirnya dia asyik nonton pameran kuda, dia tidak sempat, ada yang mengatakan tidak sempat salat asar, ada yang mengatakan tidak sempat zikir petang. Hatta tawarat bil hijab, sampai matahari tenggelam. Dia kaget, ya Allah, matahari tenggelam, tidak sempat zikir petang atau tidak sempat sholat asar sebagai ulama. Dia tahu dia salah karena lalai, karena keasyikan nonton kuda yang lari cepat. Safinatul jiyad, kuda yang indah. Apalagi kuda tersebut, kalau sudah, kuda kakinya berapa? 4 atau 3? Nah, kuda kakinya berapa? Kuda Semarang kakinya berapa? 4. Tapi kuda tersebut kalau sudah angkat 1 kaki, dia lagi gaya, keren banget. Kuda itu kalau lagi angkat kaki 1, keren. Kalau kita angkat kaki 1, lucu ya. Tapi kalau kuda, dia lagi berdiri, 1 kakinya diangkat, dia lipat, keren banget. Indah terlihat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam terpesona dengan kuda-kuda tersebut, sampai mati tenggelam, dia lupa zikir. Dia mengatakan, rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Fatafiqa masan bisuqi wal a'nak. Maka dia sembelih kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda tersebut membuat dia lalai untuk ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah ganti apa? Maka Allah memberikan dia angin. Ganti dengan yang lebih apa? Baik. Angin, terbang, kemana-mana, tidak perlu naik kuda, lembut, lebih enak daripada pesawat. Kalau pesawat, harus boarding. Angin tinggal duduk manis, pasukannya angin terbang, dengan lembut, di atasnya ada burung-burung yang menutupi, kemudian berjalan kemana yang dia kehendaki. Allah ganti bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah gantikan dengan lebih baik. Ya. Sebagaimana sebagian ahli tafsir, meskipun tidak riwayat yang sahih, menyebutkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Imratul Aziz yang disebut dikenal dengan Zulaikha. Kemudian dia nolak, akhirnya Allah selamatkan dia. Dia meninggal satu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagian ahli tafsir menyebutkan Israiliyah, tapi tidak ada, cuma sekedar ahli tafsir nyebutin. Setelah itu kemudian suami Zulaikha meninggal, akhirnya sang raja memberikan posisi kepada Nabi Yusuf sebagaimana posisi suaminya sang Zulaikha. Kemudian bagaimana kalau kau nikahi wanita tersebut yang sangat cantik jelita? Akhirnya ketemu lagi dengan siapa? Zulaikha. Kemudian Zulaikha kata Nabi Yusuf, akan begini bagus. Tidak seperti waktu itu, haram. Kalau ini apa? Halal. Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan cara yang apa? Yang halal. Ya. Kalau dulu berzina, nikah istri, berzina dengan istri orang, enggak benar semuanya. Ya, meskipun riwayatnya tidak ada riwayat yang sahih, tapi sekedar contoh ya. Kalau kita melihat sesuatu, karena Allah akan ganti dengan lebih baik. Ya. Taib, ini harus kita yakini hadis ini. Dan betapa banyak orang, ya, ketika dia yakin Allah ganti dengan lebih baik. Saya pernah ketemu seorang, saya pulang haji ketemu dengan dia. Dia bilang, Ustaz, saya penjual tembakau. Kebun saya luas. Saya sadar gara-gara nonton video Ustaz. Rokok itu haram. Pokoknya saya terima aja lah. Saya tidak protes. Langsung habis itu saya benar-benar totalitas. Saya buyar. Tidak ada lagi dagang tembakau. Saya dagang yang lain. Alhamdulillah sekarang saya hampir tiap tahun apa? Haji. Subhanallah. Allah ganti dengan dagangan yang lebih apa? Lebih baik. Baik. Yang perlu kita yakini, baik tersebut tidak mesti ekonomi lebih baik. Tidak mesti. Bisa jadi Allah ganti yang lebih baik, maksudnya kebahagiaanmu. Kau lebih apa? Bahagia. Meskipun ekonomi pas-pasan, meskipun ekonomi agak susah. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Tapi yakinlah kalau kita ikhlas karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tidak mesti ekonomi kita. Bisa jadi kebaikan dari rezeki yang lain, berupa keimanan, berupa kesabaran, berupa rajin untuk ibadah. Dibandingkan kita ingat tentang masa lalu kita yang kemudian hanya foya-foya, hanya buang-buang umur, hanya maksiat, tiap hari menghabiskan umur untuk maksiat, yang kalau dibuka catatan amal kita sangat malu sekali kalau diperlihatkan pada hari kiamat kelak ketika kita bertemu dengan Allah, sekarang diganti dengan banyak kebaikan. Tapi banyak orang-orang secara ekonomi juga diganti lebih baik. Saya juga ketemu kemarin seorang beberapa waktu ya, ngisi, kemudian dia bilang, Ustaz, saya ingin cerita spiritual saya. Silakan. Ceritanya dia kerja suatu perusahaan dan gajinya cukup besar. Kemudian dia ngaji, dia tahu riba itu hukumnya apa? Haram. Maka dia hentikan kerjaannya tersebut. Ketika dia berhenti dari kerjaan, Allah kasih dia sakit. Dia sakit. Sampai dia sakit, dia tidak bisa beraktivitas. Saya lupa sakitnya apa. Dia susah, sampai dia cuma bisa baca Quran. Dia cuma bisa baca Quran. Selain itu dia enggak bisa. Ketika dia baca Quran, dia bertemu dengan ayat-ayat yang memberikan dia semangat untuk keimanan. Akhirnya dia pun sembuh dan dia tetap bertekad tidak mau riba. Dia bilang sama istrinya, barang yang kita punya kita jual. Kita jualan aja dagang. Kalau kita enggak berhasil, kita pulang kampung. Sudah enggak usah di Jakarta, pulang kampung. Pokoknya kita totalitas. Dagang, gagal, dagang lagi gagal. Kemudian tabungan semakin habis. Subhanallah, di akhir dia sukses. Belum sampai dia bilang, saya baru sadar, dia belum ada 2 tahun. Sekarang udah punya rumah gede, rumah besar, mobil Alphard, Masya Allah. Belum sampai 2 tahun. Ya tidak semua orang hijrah seperti itu. Belum Ustaz, sekarang saya jual donat Ustaz, gak apa-apa. Yang penting Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau tidak diganti dunia, ganti di mana? Di akhirat. Tapi pasti kau akan merasakan ketenangan daripada maksiat. Kemudian orang yang berhijrah, yang perlu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya, hendaknya dia belajar. Hijrah itu perlu belajar. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ma'danil Arab, yaitu mana kabilah Arab yang terbaik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian ketika jahiliyah. Jahiliyah kalian dulu sebelum datang Islam, diantarkan ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang kabilahnya hebat, ada yang jagoan, ada yang dermawan. Tapi kalian tidak ada yang kenal Islam. Nah, ketika Islam datang, kalian pun yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi juga terbaik ketika Islam, dengan syarat idza faquhu, kalau faqih, kalau belajar. Maka hijrah itu, ya, orang berusaha untuk belajar. Jangan hijrah-hijrah doang. Belajar yang serius. Ya, belajar yang serius, belajar yang benar. Jangan cuma hijrah, cuma senang-senang, cuma pengin dekat ustaz, tapi tidak belajar. Akhirnya hijrah tapi ria, pamer. Jangan. Hijrah yang serius, ikhlas karena Allah. Kita sekarang mulai dari nol, banyak hal yang harus kita perbaiki. Sebagian orang hijrah tapi dia ingin tampil juga. Dia sudah, karena dia dulu terkenal, dia ingin setelah hijrah tetap terkenal. Hijrah belajar. Berarti kalau kau tetap aja ingin eksis sebagaimana sebelum hijrah, tidak totalitas, tapi hijrahmu karena duniawi, masih ragu-ragu. Demikian juga kita da'i, kalau ada hijrah jangan juga kita kemudian buat dia, nanti dia imannya enggak kuat. Kalau kita da'i jangan orang kita pamerkan dia, kasihan dia juga kadang-kadang enggak kuat. Dia ria, dia ujub, kan kasihan. Kita suruh belajar. Enggak usah dia harus selalu tampil. Memang sebelum hijrah suka tampil, setelah hijrah pun kita tampilkan. Kasihan dia. Dia baru mau belajar, kita sudah suruh tampil, nanti dia kalaupun dia punya ilmu kadang-kadang dia ria, ujub dan macam-macam. Kasihan. Kita ingin ajar dia, kamu hijrah karena Allah, belajar yang benar. Tapi kita perhatikan. Tapi tidak usah kita tampilkan sehingga dia sendiri tidak kuat menahan hal tersebut. Maka kalau hijrah, kata Nabi, idza faquhu, harus belajar. Belajar yang benar. Serius belajar agama, menata kembali wawasan tentang agama sedikit demi sedikit. Bukan sudah hijrah kemudian senang-senang. Yang berikutnya, kalau sudah hijrah, jangan menampilkan juga masa lalu yang buruk. Kita kan kalau punya masa lalu yang buruk, kita sembunyikan, tidak boleh. Rasulullah larang. Tidak, kecuali ada maslahatnya. Maslahatnya untuk motivasi orang, tidak apa-apa. Seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, dia cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia mencari kebenaran. Ya. Seperti mungkin ada sebagian kawan yang mungkin dulu pernah menjadi pemusik terkenal, kemudian dia ceritakan bagaimana rusaknya dia ketika musik, supaya orang mengambil pelajaran, karena yang berbicara bukan orang yang tidak ahli. Saya dulu ahli musik, dan saya bicara tentang pengalaman hidup saya. Maka orang biar tahu mengambil pelajaran, ini tidak ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, ngapain dia? Bahkan bangga dengan, oh saya dulu tipu-tipu orang banyak, ngapain dibanggakan? Atau masih punya tato, masih kelihatin tatonya, ngapain kau hijrah, kau masih lihat apa? Tato. Tato dibuka gambar cewek, banci kamu. Maksudnya ngapain pamer tato lagi, udah kamu berhijrah serius. Bukan untuk pamer-pamer, kau dulu bajingan, ngapain? Sebisa mungkin kau sembunyikan. Ya. Hijrahnya masih ada kandungan ria-ria, pengin pamer-pamer. Jangan, orang seperti mudah tunggal, mudah jatuh. Ya. Ya. Makanya kita dai harus ngerti akan hal ini, jangan kita spekulasi dengan mereka orang seperti ini. Ya. Karena banyak orang yang kemudian terjungkal kembali. Maka jangan pernah pamer-pamer masa lalu kita yang buruk. Ya. Kalau kita cerita ada hal yang bermaslahat, maka kita cerita. Kalau tidak, ya, maka jangan pernah kita pamer masa lalu kita yang buruk. Nanti kita bisa kembali kepada masa lalu. Kemudian ketika berhijrah, ya, dia berusaha mencari rezeki yang halal semampu dia. Berdoa kepada Allah. Mungkin setelah dia tadi hijrah dari rizki yang haram, ya, maka dia menangis, minta kepada Allah salat malam, insyaAllah Allah akan kasih solusi. Karena Allah berfirman, yattaqillaha ja'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih apa? Solusi. Wa yarzukuhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu pasti. Tinggal kita takwa atau tidak. Maka seorang berjuang salat malam, berdoa kepada Allah, menangis, berbulan-bulan minta kepada Allah, pasti ada solusi. Bilang, ya Razzaq, mahi mamari rizki. Aku meninggalkan rizki karena engkau ya Allah rizki yang haram. Gantilah dengan rizki yang halal. Minta kepada Allah subhanahu dengan penuh keyakinan. Mudah bagi Allah untuk merizki siapa saja. maka minta kepada Allah. Suatu saat insya Allah dan pasti Allah akan bukakan rezeki buat seorang yang demikian. Tiap malam dia bangun, dia ketuk pintu. Tiap malam dia ketuk pintu. Tiap malam dia ketuk pintu. Sepertiga malam terakhir orang semua sedang tidur, dia bangun merengek-rengek ketuk pintu Allah. Suatu pintunya akan dibuka. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Baik. Perbanyak ibadah ya. Perbanyak ibadah. Karena Allah sudah menjamin siapa yang beriman dan beramal saleh pasti tidak gelisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh laki atau wanita dan dia beriman, maka akan kami berikan dia kehidupan yang bahagia. Dia pasti bahagia jika dia benar imannya. Jika benar apa? Takwanya. Jika dia beramal saleh. Orang hijrah mulai dia menata dirinya beramal saleh. Karena sudah lama bertahun-tahun dia dalam kegelapan. Maka ini kesempatan bagi dia untuk perbaiki apa? Berbaiki diri. Ya. Jangan hijrah kemudian masih senang-senang. Oke lah mungkin, tapi ada tahapan. Ada orang hijrah tapi senangnya masih jalan-jalan terus, foya-foya terus. Terus ustadznya juga memfasilitasi. Kapan dia totalitas begini? Masih suka happy-happy, masih suka dilihat orang, jadi perhatian orang. Ngapain seperti itu? Ya boleh, tapi kita ngarahin, jangan gini terus. Jadi pingin hijrah, tapi pingin kesenangannya tetap legal maksudnya. Jangan begitu, kita yang dai kita arahkan. Jangan kita malah melegalkan kesenangannya ya. Akhirnya malah dai-nya yang diajari untuk bisa senang-senang sama dia. Ini repot, jangan. Kita punya amanah di hadapan Allah mengimbing orang untuk menjadi lebih baik. Ya mungkin secara bertahap benar, tapi jangan terus bertahan pada hal tersebut, harus naik pangkat. Lebih dekat kepada Allah, lebih meninggalkan perkara yang sia-sia, lebih zuhud kepada dunia. Bukan kemudian ngajarin, oh kamu hijrah, oh mobil mewah gak ada masalah, silakan beli mobil baru. Jangan ngajarin foya-foya, ini orang baru hijrah ya, kita pelan-pelan mulai kita ajar dia untuk semakin apa? Zuhud. Bukan malah kita terbawa, sehingga hijrah dia tidak pernah totalitas. Tanggung hijrahnya. Tanggung hijrahnya. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang saya sampaikan. Semoga kawan-kawan kalau sudah berhijrah diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan gelisah baca Quran? Kapan gelisah baca Quran? Baca Quran, berdoa kepada Allah, insyaallah gelisah itu hilang. Jangan gelisah nonton film Korea, tambah gelisah ya. Gelisah baca Quran, zikir, berdoa, insyaallah gelisah itu hilang. Baca doa, Allahumma inni abdun ibnu abdin ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak antajil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba ghammi. Baca doa tersebut. Ya Allah, aku adalah hambamu, ciptaan engkau ya Allah, dan aku adalah putra dari hambamu, ayahku juga ciptaanmu, aku adalah putra dari hamba perempuanmu, ibuku juga ciptaanmu, ubun-ubunku di tanganmu. Kau yang mengatur kebahagiaanku, kau yang mengatur rizkiku. Madin fiya hukmuk, segala keputusan pasti berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uk, segala yang aku jalani pasti keadilan darimu. Kau tidak mendolimi siapapun. Maka aku mohon kepada engkau dengan bertawasul, dengan seluruh nama-namu yang terindah, yang kau turunkan ke dalam Al-Quran. Atau kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, malaikat atau nabi kau ajarkan. Atau kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Aku bertawassul dengan nama-nama yang indah semuanya tersebut, agar kau menjadikan Al-Quran adalah penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kegelisahanku, dan penghilang kesedihanku. InsyaAllah hilang. Jangan kemudian lagi gelisah, telepon kawan-kawan lama, ayo. Nah ini, tambah gelisah. Jadi kalau hijrah, totalitas. Memang tidak bisa langsung, tapi bertahap. Tapi bertahap. Tidak juga langsung kenceng. Kenceng, terjungkal. Semuanya pelan-pelan. Demikian saja, saya ada acara selanjutnya. Ya, nanti ada kajian lagi, khawatir terlambat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Makna celakalah

0: sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
2: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ويقول بعد الأذان.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara' al-Quran wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Qur'anul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikkan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Qur'an pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, wala yakunu hammu ahadikum akhir surah. Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah,
yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri. Merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak paham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang khawarij, mereka adalah Al-Qurra. Bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Qur'an, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami,
akhadna al-Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ilal ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Qur'an yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

وصية من الله، والله عليم حليم.

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

يدخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحفيظة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimah dan rahimahullah, kita akan ikuti kajian dalam format rekaman. Kami akan pilihkan kajian bersama Ustaz Abu Izzi Mas'ud Zubaidi hafizallahu taala dengan tema amanah kemuliaan ilmu. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik. Dari studio ada yang jangan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

والأرحام. إن الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah dengan taufik Allah Jalla Jalaluhu, Allah mudahkan kita di kesempatan yang mubarakah ini untuk terus senantiasa kembali kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam jalan hidayah kita. Dan nikmat jalan hidayah kita adalah kembali kepada nasib-nasib yang kita raih dari hidayah yang dibentangkan oleh Allah, dari jalan-jalan yang dibentangkan oleh Allah. Karena itulah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai peringatan-peringatan yang penting agar nikmat ini senantiasa terjaga, agar nikmat ini benar-benar kita ditolong oleh Allah meraih menjadi orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan, dari kerusakan, dari kehidupan-kehidupan yang membawa kesengsaraan kita yang sesungguhnya di dunia wal akhir. Ayo ikhwah, inilah sebenarnya nikmat yang paling banyak diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang harus terus menjadi peringatan bagi kita. Sebagaimana di dalam hadis yang panjang, hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir faedah setelah terjadi dalam sebuah majlis, yaitu majlis yang dikenal di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, majlis yang menerangkan bagaimana hadis yang panjang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang maratibuddin, tentang tingkatan nikmat agama dari maratibul Islam ke maratibul iman, ke maratibul ihsan. Hadis ini diriwayatkan dengan sangat lengkap dan khususnya berkaitan dengan kejadian yang ada di majelis ini. Sehingga ada seorang ulama mengambil faedah dari hadis ini, ditulis sebuah kitab Hilyatul Alim Al-Mu'allim wa Bulghatul Talib Al-Muta'allim. Ditulis sebuah kitab Hilyatul Alim Al-Mu'allim, hiasan orang alim yang mengajarkan agama.

0: hiasan yang harus dimiliki, keindahan hidup yang harus dimiliki. Wa bulghatu talib al-muta'allim, dan bekal pencari hidayah, pencari ilmu yang senantiasa belajar. Kitab ini diambil dari faedah hadis Jibril yang ma'ruf. Dan Masya Allah, kitab ini cukup banyak memberikan bimbingan tentang hakikat nikmat ini. Khususnya ketika Rasulullah SAW di akhir majelis setelah Jibril pergi, dalam keadaan seluruh sahabat tahu siapa yang tadi pergi, karena tahu betul kedatangannya. Sampai diriwayatkan perhatian para sahabat kepada orang ini cukup besar. Ya, ija'a rajulun sadidu bayat sadidu sawat, datang orang yang kita tidak kenal, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, bekas-bekas orang yang musafir tidak dilihat, tidak nampak. Fa asnada rubbataihi ila rubbataihi, menyandarkan kedua kakinya, lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah SAW, dan seterusnya. Di akhir faedah, ketika orang ini pergi, sahabat tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan di dalam ketika terjadi tanya jawab antara seorang yang datang di majelis Nabi ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun berkata, "Fana ta'ajjabna." Kita itu heran, kita kagum dengan dia. Sahabat ini tidak tahu siapa itu orang, tapi sahabat ini mengambil data, faedah-faedah tentang hal, tentang sifat, tentang adab, tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nikmat ilmu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir majelis berkata, "Atadri manisa'id." Padahal kita tahu di situ terjadi pengajaran besar tentang maratibuddin. Terjadi pengajaran besar tentang berkaitan dengan kiamat, asratus sa'ah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bertanya tentang pelajarannya, coba ulangi lagi. Apa tadi yang dimaksud Islam? Apa tadi yang dimaksud iman? Apa tadi yang dimaksud ihsan? Rasul tidak menanyakan ini. Padahal itu penting. Tapi Rasul justru bertanya tentang atadri manis sa'id. Siapakah? Apakah tadi? Apakah kalian tahu tadi siapa yang bertanya? Maka mereka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hadza Jibril." Tadi ini adalah Jibril. Jibril nama yang ma'ruf di sisi para sahabat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering kedatangan Jibril menyampaikan wahyu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan Jibril sebagai malaikat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan Jibril sebagai atakum yu'allimukum dinakum. Inilah nikmat sesungguhnya, nikmat agama. Di dalam kitab yang menerangkan tadi yang saya sebut, Hilyatul Alim Al-Mu'allim wa Bulghatu Talib Al-Muta'allim, mu'allif mengatakan, "Hada tanbihun." Apa yang Nabi tanyakan kepada mereka tentang siapa tadi, kemudian Nabi menjelaskan, Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tanbih. Tanbihul alim ilal muta'alim. Seorang yang membawa amanah ilmu kepada orang yang belajar amanah ilmunya Allah. Apa yang diperingatkan? Orang yang tadi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada Jibril takum yu'allimu dina. Dalam keadaan sahabat tadi sudah tahu orang tersebut belum? Hah? Apanya yang belum? Duh, ketika Nabi mengatakan hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum, ketika itu sahabat sudah tahu orang itu sejak awal belum? Apanya yang tidak tahu? Namanya enggak tahu. Tapi sahabat tahu enggak tentang orang ini? Halnya tahu, barakallahu fiik. Sifatnya tahu. Rambutnya hitam, pakaiannya putih. Ya. Ini hal yang ditahu. Kemudian tidak diketahui bekas-bekas safar. Duduknya seperti itu, caranya bertanya seperti itu. Ya. Ini yang ditahu para sahabat, yang mereka para sahabat mengatakan nata ajabna, kita kagum. Mengagumi apanya ini? Sifat. Ya. Dia tidak tahu kalau itu Jibril. Ketika sahabat tahu tentang perjalanan ini dengan semua perilaku, kejadian, sifat-sifat, Nabi mengatakan atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Ya ikhwah, hadhihi nuqtatun nikmah. Hakikat nikmat agama ini adalah ini. Atakum yu'allimukum dina. Ketika agama ini diambil, ada yang mengambil. Ada orang yang mengambil agama ini dan ada orang yang mengajarkan agama ini. Sahabat sebelumnya sudah tahu tentang hal mereka, tentang sifat mereka. Makanya Sa'd bin Zaid al-Hilali ketika mengomentari hadis ini di dalam kitab Kilyatul Alim al-Muallim wa Bulughati Talib al-Muta'allim, hadza tanbihun, ini adalah peringatan dari Allah, peringatan dari Rasul kepada para sahabat agar mereka itu selalu meluruskan pandangannya di dalam nikmat agama ila ar-rabani hadhil ummah, kepada orang yang mereka punya amanah ilmu dan mengajar umat. Dan diketahui oleh para sahabat tadi apa? Namanya apa sifatnya? Sifatnya. Ayolah ikhwah. Hakikat. Nikmat ilmu menjadi nikmat yang terus menjadi penjagaan Allah pada manusia. Hakikat nikmat ilmu terus-menerus Allah jadikan sebagai penjagaan Allah bagi manusia. Adalah terjaganya nikmat ini. Beliau Rasulullah SAW di Haji Wada di depan manusia beliau membicarakan masalah ini. Kata beliau, bukankah agama ini sudah aku sampaikan? Kemudian para sahabat menjawab, "Naam ya Rasul." Kemudian beliau berkata, beliau menunjuk jarinya, "Allahumma fashhad." Wahai Allah, persaksikanlah. Ini nuktah dari dan nikmat agama. Ini nuktah daripada nikmat ilmu. Makanya beliau kemudian mengingatkan apa? Bal yablughi syahid al-ghaib. Orang yang hari ini menyaksikan agama ini mendapatkan syahid dengan pengajarannya Nabi, pendidikannya Nabi, bal yablugh al-ghaib. Supaya dia punya perjuangan untuk menyampaikan kepada orang yang gaib, yang tidak ada, yang tidak hadir. Ayolah ikhwah rahimani wa rahim. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan rubah balagin di awal. Nikmat ini masya Allah. Boleh jadi orang yang disampaikan yang gaib, Allah pilih mendapatkan nikmat hidayah yang mereka lebih bisa menyimpan, lebih bisa memikul, lebih bisa mengambil nikmat agama. Akan tetapi ayol ikhwah, nikmat ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus terjaga dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan di dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla. Sifat di dalam belajar, sifat di dalam mengajar, sifat di dalam takdim kepada ilmu, sifat di dalam mengembalikan hukukul ilmi, itu harus terus dijaga. Kalau penjagaan kepada sifat ini hilang, maka saat itulah manusia menjadi tasawwuf. Manusia menjadi sama. Orang awamnya, penuntut ilmunya, pembawa ilmunya, tasawwuf. Dan kalau sudah tasawwuf, disitulah apa yang dinasihatkan, kalimat yang ma'ruf di sisi para salaf, binasa. Idza tasawwaw halak. Kalau manusia mereka sudah tasawuf, mereka sudah seperti itu keadaannya, halak. Mereka akan binasa. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimah. Karena itulah kita kembali mengambil peringatan tentang faedah ini. Kita kembali mengambil peringatan tentang apa yang Allah Jalla firmankan. Bahwa ilmu ini sebagaimana dibedakan orang yang mengambilnya dan menjadi kebaikan dia, kebaikan orang lain, manakala sifatnya terjaga. Karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, An-nasu thalathun, manusia itu tiga. Alimun rabbaniyun, muta'allimun ala sabili najati, hamajun ri'ah. Ali bin Abi Thalib membedakan adanya tabayyunun nas, adanya selisih yang ada pada manusia, yang hakikatnya baik buruknya manusia, binasanya, mulianya, kemenangannya, jatuhnya adalah nikmat ilmu mereka, nikmat hidayah mereka masih tabayun apakah tidak. Masih terjadi selisih. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimun rabbani. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, muta'alimun ala sabili najah. Dan di sana ada hamad ri'ah. Ada orang-orang yang nasibnya dengan ilmunya Allah, dengan hidayahnya Allah adalah orang-orang jelata yang jumlahnya banyak. Ayol ikhwah rahimani wa rahim. Dalam sebuah riwayat, beliau Rasulullah SAW pernah ketika itu bermajlis dengan para sahabat. Dan beliau dalam beberapa riwayat menengadahkan dengan beliau ke langit. Kemudian beliau berkata, ada awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Dalam riwayat, hadza awanun yurfa'u fihi al ilmu. Inilah waktunya, inilah waktu saatnya ilmu itu disamarkan, dicabut, diremang-remangkan dari manusia. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita tahu beliau masih hidup di tengah-tengah para sahabat, beliau mengatakan ini saatnya ilmu itu diambil, ilmu itu diangkat. Ada seorang sahabat Ansor, Abid Al Ansori, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhu, kaifa yukhtalasul ilmu minna? Wahai Rasulullah SAW, bagaimana ilmu diangkat dari kita? Waqad qara'na al-Qur'an. Kami terus-menerus masih membaca Al-Qur'an. Fa wallahi la naqri'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Demi Allah ya Rasulullah, kami itu hari-hari masih membaca Al-Qur'an. Kami bacakan juga Al-Qur'an itu pada istri-istri kami. Kami bacakan Al-Qur'an itu juga pada anak-anak kami. Bagaimana kok ilmu itu diangkat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kritik san kepada Labid al-Ansari, sakilat ka umaka ya Ziyad. Ya. In kuntul a'uduka min fuqaha'i ahli Madinah. Saya itu menilai kamu termasuk orang ahli ilmunya ahli Madinah. Kok kamu enggak ngerti? Ini lihat. Ini di zaman Nabi. Bukan di zaman kita. Ya. Di zaman Rasulullah. Orang yang Nabi nilai sebagai fuqaha ahli Madinah. Orang ilmunya ahli Madinah masih enggak paham, enggak ngerti. Terus gimana kalau dengan kita? Masih enggak nyambung, masih enggak ngerti. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hadhihi Taurat wal Injil indal Yahudi wan Nasara. Bukankah hari ini Taurat dan Injil masih ada pada orang Yahudi dan Nasrani? Masih dibacakan ke anaknya, istrinya. Mereka masih baca Taurat. Mereka masih baca Injil. Pemada tu kedengaran itu. Injil yang mereka baca, Taurat yang mereka baca, bermanfaat apa pada mereka? Dalam kehidupan mereka, dalam ibadah mereka, dalam iman mereka, dalam akidah mereka, dalam muamalah mereka, dalam ketaatan, bermanfaat apa pada mereka? Fama tughni anhum, tidak memberi manfaat. Qala Jubair, falaqitu Ubada bin Samit, qultu. Maka Jubair berkata, saya menemui Ubada bin Samit, aku berkata, ala tasma'u ila ma yaqulu akhuka Abu Darda, tidakkah kamu mendengar apa yang Abu Darda saudaramu telah berkata? Fa'akhbartuhu, maka aku Abdullah Ubada bin Samit mengkhabarkan. Qala sadaqa Abu Darda, in syi'ta la'ahdithannaka bi awwal ilmin yurfa'u minan al-husu'u. Jadi ternyata dimaksudkan oleh Nabi ini adalah riwayat yang pernah Abu Darda menjelaskan bahwa apa sebenarnya yang dimaksud Nabi mengatakan ilmu itu diangkat. Maka insita, jika engkau mau, aku akan menyampaikan hadis kepadamu bahwa awal ilmu yang diangkat dari manusia adalah al-khusyuk, ilmu iman, ilmu khusyuk yang diraih oleh hamba-hamba dengan ayat yang mereka baca, dengan hadis yang mereka baca, dengan pengajaran-pengajaran yang mereka baca. Semua harus merayakan kehidupan khusyu'ul qalbi ilallah. Dan itu yang diangkat, yang itu yang diperingatkan oleh Rasulullah. Adamu sifat, paling besarnya sifat yang harus diraih adalah hamba itu punya kehidupan khusyuk pada Allah. Punya kehidupan tauhid yang adhim kepada Allah, membesarkan Allah. Khaufan, khubban, roja'an, wa ila ghairi dzalika. Sampai-sampai Abu Darda kemudian mengatakan, yusiku an tadkhula masjid jama'atin fala tara fihi rijalan khashi'an rajulan khashi'an. Hampir-hampir terjadi kamu nanti akan masuk ke masjid jamaah, masjid kaum, dan kamu tidak melihat, tidak mendapati satu orang yang punya kehidupan imannya khusyuk pada Allah. Kalau Allah benar-benar. Ayat ini, Inilah kaidah yang kembali. Ketika Allah menimpakan kerusakan-kerusakan yang merata, hatta termasuk masih ada ahli ilmu, masih ada orang yang mengajar, masih ada orang yang belajar. Kenapa Allah timpakan kerusakan-kerusakan yang na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik? Sampai-sampai bisa terjadi fa'idahum mublisun. Sampai-sampai bisa terjadi kaum itu menjadi kaum yang mublis. Kata Syekh Sa'di, la khaira fihi. Yaitu kaum yang tidak ada kebaikan. Diperbaiki gak bisa baik, dibiarkan lebih-lebih lagi. Ketika tafadul yang sebenarnya, ketika keutamaan sebenarnya, selisih manusia yang sebenarnya yang menjadi penjagaan nikmat hidayah, nikmat ilmu adalah sifat yang menjadi tuntutan ilmu itu sendiri. Ketika orang alim sudah kehilangan sifat yang menjadi tuntutan ilmu dia. Ketika penuntut ilmu sudah kehilangan sifat yang menjadi tuntutan dia sebagai pembawa ilmu, sebagai pencari ilmu. Ini ayol ikhwah, roh yang sudah hilang di dalam nikmat yang terus-menerus manusia mendapatkan penjagaan Allah dengan hidayah, dengan ilmu. Kemudian terjadi di zaman-zaman ilmu itu seperti tidak lagi menjadi ismah. Ilmu itu seperti lagi tidak menjadi penjagaan Allah kepada manusia. Bahkan di tengah-tengah Quran dibaca, hadis dibaca, orang mengajar, orang belajar, Allah timpakan bencana yang tidak diperbaiki. Adalah karena hilangnya sifat ilmu. Hilangnya penjagaan ilmu orang yang mengambil sifat dengan itu. Ini yang disebut la yazalun nas bi khairin ma tabayyanu. Orang itu terus-menerus mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, ma tabayyanu. Selama mereka ini punya tabayun, punya perbedaan yang berkaitan dengan kebaikan mereka. Dan perbedaannya ini di mana? Di dalam tahqiqul ilmi, di dalam sifat yang menjadi tuntutan ilmu, di dalam amal-amal yang berkaitan dengan ilmu. Jika tidak, kita kehilangan hakikatnya ilmu itu diangkat oleh. Jika kita sudah kehilangan khusyuk, jika kita sudah kehilangan khasyah, jika kita sudah kehilangan raja kita kepada Allah dalam seluruh hidup-hidup kita, jika kita sudah kehilangan asyaddu hubban lillah dan seterusnya daripada akhwanul qulub, kemudian seterusnya dari muamalah kepada Allah Rabbul Alamin, walaupun dohirnya nas-nas ilmu itu beredar pada kita, maka lah yang karena itulah di antara nasihat para ulama menasihatkan, apa maknanya ilmu itu masih ada? Kalau ilmu itu kehilangan ahlinya yang bersifat sebagaimana sifatnya ahli, apa maknanya ilmu itu masih ada kalau hanya diramaikan dengan siar-siar kitab-kitab yang ada di perpustakaan, yang ada di rak-rak buku, yang ada di kitab-kitab buku? Apa maknanya dari semua ini? Ayo ikhwah, Allah Rabbul Alamin telah mengingatkan, yaitu di dalam surat Al-A'raf, watslu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina man salakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal. Bacakanlah kepada mereka orang yang kami beri ayat, kemudian dia berlepas dari ayat. Kami beri ayat, dia berlepas dari ayat. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian syaitan mengikuti dia, fakana minal ghawi. Maka dia kemudian menjadi orang yang menyimpang. Apa makna dari melepaskan ayat? Al-Alama As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan, fansalakha minha orang itu berlepas dari ayat tersebut, kata beliau, in salakha minal ittisafil hakiki bil ilmi bi ayat. Jadi yang dimaksud orang itu melepaskan dari ilmu adalah dia melepaskan dari sifat yang sebenarnya sebagai orang yang memegang ilmu dengan ayat-ayat Allah. Fa innal ilma bidzalika, karena orang yang punya kelebihan ilmu itu yasiru sahibuhu muttasifan bimakarimil akhlak. Adalah orang yang dia menjadikan punya sifat dengan akhlak yang mulia. Apalagi akhlak hati. Apalagi akhlak a'malul qulub. Akhlak-akhlak jasad. Dia harus mengambil akhlak yang mulia wa mahasinal amal, dan mengambil amal-amal yang baik. Wa yarqa ila ahla darajat wa arfa'i al-maqamat. Dan dia harus menjadi orang yang terus memperbaiki sifatnya, menaikkan kepada derajat-derajat pembawa ilmu yang lebih tinggi dan lebih mendapatkan kedudukan. Fataraka hadzal kitab wara'a dhahri. Maknanya meninggalkan kitab di belakang punggungnya adalah wa nabida al-akhlaq, dia melemparkan akhlak. Ayo lihat. Kalau sudah seperti ini, maka tasawuf. Enggak ada bedanya adanya orang yang membacakan ayat, adanya orang yang belajar ayat, adanya orang awam yang tidak. Karena pada dasarnya kehidupannya akan sama saja. Disinilah letak tujuan besar kita di dalam mengembalikan penjagaan Allah dengan nikmat ilmu, agar kita termasuk orang yang dikecualikan, tidak dibinasakan oleh Allah, adalah kembalikan amanah ilmu yang dari dulu ilmu ini selalu dengan syiar adab sifat yang menjadi nyata di dalam kehidupannya orang yang bermuamalah dengan ilmunya, menjadi penjagaan. Dan di sini ayo ikhwah, makanya tadi Syekh Salim dari hadis tadi mengatakan khilyatul alim. Orang alim yang mengajar harus punya khilyah. Wa bulghatut talib al-muta'allim. Penuntut ilmu yang belajar dia harus punya bulghah. Dan apa khilyahnya, apa bulghahnya? Yaitu al-intisaf, menjadikan dirinya punya sifat yang sebagaimana tadi dalam hadis Jibril ditunjukkan begitu panjang lebar rinciannya. Ikhwan wa akhwat fillah, sifat besar yang harus dikembalikan adalah salamatul iradah dan salamatul tasawwur. Sebagaimana Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salamatul iradah, salamatul tasawwur. Yang para ulama kita menasihatkan, ittaqu fitnatal alim al-fajir wal abid al-jahil. Jagalah, takutlah kalian jangan terjerumus mengikuti fitnahnya orang berilmu yang sudah jahat dan fitnahnya orang adi taat yang bodoh. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Fitnahnya mereka di dalam urusan ilmu adalah fitnah yang terus menjadi fitnah bagi orang-orang yang terkena fitnah. Karena itu, kembali kepada ilmu dengan hukumnya ilmu. Kembali kepada ilmu dengan hak-haknya ilmu. Besarkan ilmu dengan kita menjadi orang yang diperintahkan oleh ilmu, diatur oleh ilmu, ditata oleh ilmu. Dan ketika ilmu sudah dirusak irodahnya, ketika ilmu sudah dirusak tasawurnya, menjadi subhat, menjadi sahawat, maka disitulah tasawur. Fa'idha tasawur halak. Kalau sudah sama manusia, maka binasa. Hakikatnya sama, rusaknya sifat-sifat mereka. Fala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fid din, para satidah rahimani wa rahimakumullah. Inilah jihad besar yang kembali harus menjadi perhatian kita, agar kita ditolong oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukum. Kembalilah, bangun ilmu dengan takwa kepada Allah. Jangan dirusak lagi dengan tujuan-tujuan agrat-agrat pasif. Jangan dirusak lagi dengan tasawur-tasawur yang pasif. Sebagaimana Rasulullah sudah menasihatkan, sukhan muta', hawan muttaba', dunyan mu'assarah, ijabal mar'i bira'i. Ayol ikhwah, ini yang semoga menjadi mudhakarah bagi kita untuk terus-menerus, agar kita terus islah di dalam amanah ilmunya Allah. Islah untuk agar kita ilmu ini benar-benar menjadi ismah, menjadi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi orang-orang yang tabayun, menjadi orang yang dilebihkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberikan penjagaan-penjagaan oleh Allah. Sebelum kita tutup, mengingatkan kita ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ila akhirat. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, hada awliya Allah. Orang yang memegang amanah ilmu dengan sifat itulah kekasih. Yang lebih pantas menjadi kekasih Allah adalah mereka. Mereka yang lebih pantas mendapatkan penjagaan. Mereka yang lebih pantas mendapatkan kebaikan dari Allah. Akan tetapi kembali, sebagaimana mereka harus mengembalikan kepada sifat-sifat yang kembali menjadi penjagaan, sebagai orang yang mengambil ilmu, sebagai orang yang mengajarkan ilmu, sebagai orang yang meninggikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudhakarah ini menjadi nasihat bagi saya, bagi antum semua, bagi kita semua. Dan semoga kita benar-benar ditolong oleh Allah menjadi orang yang punya ilmu yang bermanfaat, yang menjadi kebaikan bagi manusia, bagi diri kita khususnya, dan bagi orang lain. Dan terus Allah memberikan penjagaan-penjagaan karena ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf kepada antum semua, kepada para satidah dan yang lain, jika ada kekurangan dan kehilafan. Akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura

0: يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد من حريها منتنا رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian Malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu Malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لأضلن كثيرا من الناس.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabihi nasayin ala umar idun wa din. Insyaallah ilahi illallah wahdahu la syarika la wa syahadu ala muhammad dan abduhu rasuluh. Ikhwat al-Islam, malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda. Menyimak kajian bersama Ustaz Jibri Harim LCMA Firullah Ta'ala dalam kajian hadis-hadis tentang akhlak. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: محمد وعلى آل محمد. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ahadisul Akhlaq, sebuah kitab buah karya daripada Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang rutin kita baca setiap pekan kedua setiap bulannya. Kita masih di judul yang kita sampaikan di tiga pertemuan yang lalu tentang sona'iul ma'ruf, berbuat kebaikan. Ini pertemuan yang keempat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari bahwasanya ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada saudara-saudara kita, apakah berupa ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, pertolongan, bantuan, apa saja, maka sudah seharusnya kita mengucapkan kepada saudara kita jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik untukmu. Ini seharusnya. Nah, di ucapan jazakallahu khairan ini ada makna-makna yang sangat luas, yang sangat agung ketika seseorang mengucapkan itu kepada saudaranya yang telah melakukan kebaikan untuknya. Sehingga salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menyampaikan kepada kita tentang keutamaan ucapan daripada jazakallahu khairan ini, beliau mengatakan radhiyallahu an, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawli li akhihi jazakallahu khairan la akthar minha ba'dukum li ba'd." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui keutamaan yang sangat banyak ketika dia mengucapkan kepada saudaranya jazakallahu khairan, maka beliau mengatakan la akthar minha ba'dukum li ba'd, niscaya sebahagian kalian akan memperbanyak ucapan ini kepada sebagian yang lainnya, kalau dia mengetahui keutamaan yang ada pada ucapan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada saudara-saudara kita, kemudian kita mengucapkan jazakallahu khairan kepadanya, Nabi mengatakan faqad ablagha fi tsana, dia sungguh telah memberikan pujian yang layak untuk orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Ya, jadi ini ucapan harus sering kita ucapkan kepada saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Ya, karena beliau sebutkan tentang keutamaan kalimat tersebut, lima fiha min i'tirafin bit taqsir. Karena kalimat ini adalah sebuah ungkapan menunjukkan betapa kurangnya kita di dalam hal ini, memberikan balasan kebaikan kepada saudara kita. Dan juga tafwid al-jaza ilallah, kita menyerahkan terkait memberikan balasan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membalasi kebaikan saudara kita, kita tidak akan sanggup melakukannya. Jadi ucapan jazakallahu khairan itu merupakan ungkapan seorang hamba akan ketidakmampuannya untuk membalasi kebaikan saudaranya. Siapa yang paling layak untuk membalasinya? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan jazakallahu khairan. Sehingga para ulama, sebagian mereka mengatakan terkait perkara ini, idza qasurat yadaka bil mufaka'ah, idza qasurat yadaka bil mukafa'ah, apabila tanganmu tidak mampu untuk memberikan balasan yang setimpal, ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada saudara kita, maka mereka mengatakan falyatul lisanuka bisyukri waddu'a bil jazail aufa. Maka hendaklah lisanmu senantiasa mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita, sehingga dia mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa membalasi dengan tangan kita, memberikan kebaikan yang setimpal, terkait kebaikan-kebaikan mereka, maka kita harus panjangkan lisan kita. Kita harus sering mengucapkan terima kasih, ucapkan jazakallahu khairan, dan mendoakan orang-orang yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila kalian mendapatkan kebaikan daripada saudara kalian, maka berilah balasan kebaikannya itu. Balas kebaikan itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membalasi kebaikan mereka, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu, maka hendaklah kalian mendoakannya, mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut, sehingga kalian sudah anggap bahwasanya kalian sudah memberikan balasan yang setimpal dengannya. Ini di antara cara kita membalasi kebaikan-kebaikan daripada saudara-saudara kita. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di antaranya adalah bagaimana kita membalasi kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, mengucapkan terima kasih kepadanya. Nah, ini penting. Ya, mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena ucapan terima kasih kita kepada saudara kita yang telah melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita, itu merupakan bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita melalui perantara daripada saudara-saudara kita ini, maka ucapkan terima kasih kepadanya. Ucapan terima kasih kita merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa kepada kita, maka kita belum lagi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi lisan kita ini harus senantiasa ringan mengucapkan hal-hal itu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis daripada Abu Hurairah dan Sunan Abi Dawud, Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Seseorang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya, maka dia belum lagi dikatakan orang yang sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat itu. Maka ucapan terima kasih kita kepada orang tersebut adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna ashkaran nasi lillahi ashkaruhum linnas." Sesungguhnya syukur yang sempurna seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah ketika dia senantiasa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, "Wa hadha syukru," ucapan terima kasih ini, "jaza'un ala ma yassarahu Allahu ala yadayhim minal khairi," merupakan bentuk daripada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan melalui tangan orang yang tadi yang telah memberikan kebaikan kepada kita. haitsu ja'alahum subhanahu wasa'id wa asbaban fi husuli. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebab dan perantara untuk kita mendapatkan kebaikan. Wa aujaba lahum bihadzal haqqi syukri, maka mereka berhak untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Wa ja'ala syukrahum min syukrihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan terima kasih kita kepada saudara-saudara kita adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi setelah kita mengucapkan jazakallahu khairan, ucapkan terima kasih. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan melalui perantara orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Nah, di sini beliau mengatakan wa ya'ti fi muqaddami haula'i, orang yang paling pertama yang kita harus berterima kasih kepada mereka siapa? Ar-rusul wal anbiya alaihimus salatu wassalam. Adalah para rasul dan para nabi. Ini orang yang paling berjasa kepada kita. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul. Ya, beliau mengatakan Syekh Abdul Razak hafizahullah, fahumul wasa'id bainallahi wa bain khalqi fi bayani dinihi wa irsyadi ibadihi. Karena para rasul, para nabi ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan mereka perantara untuk manusia mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk membimbing manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendakwahi manusia, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka agama ini, memberi bimbingan kepada mereka. Wa aujaba, maka mereka berhak untuk mendapatkan rasa terima kasih kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para jemaah, orang yang berjasa kepada kita. Karena semasa beliau hidup, tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau tunjukkan kita untuk melakukannya. Ini merupakan jalan-jalan kebaikan. Ini jalan-jalan yang akan menuntun kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan semuanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan-peringatan kepada kita terkait jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi terangkan dengan jelas dan gamblang, ini jalan-jalan kebaikan menuju surga, ini jalan-jalan keburukan menuju neraka. Nabi terangkan semuanya. Nabi terangkan kepada kita tentang masalah ibadah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seorang hamba mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berjasa kepada kita. Karena beliau yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pertama kali yang harus kita berterima kasih kepada mereka adalah ini para nabi, para rasul. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalawatullahi wasalamu alaihi. Orang yang paling berjasa kepada kita. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam agama ini, itu semua adalah buah daripada kerja keras Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama ini. Orang yang paling berjasa kepada kita. Oleh karenanya, harga mati bagi seorang muslim dan muslimah, apa dia? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas mencintai, hendaklah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Ya. Bahkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena beliau berhak mendapatkannya. Beliau orang berjasa kepada kita, menerangkan agama ini kepada kita. Maka ini merupakan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka konsekuensinya adalah kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Mereka harus mencintai Nabi melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya adalah wa aujaba syukral walidaini. Ah, coba perhatikan nih anak-anak. Setelahnya adalah kita wajib juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita, orang yang berjasa kepada kita dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Luqman ayat 41, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Allah mengatakan, bersyukurlah kalian kepadaku, bersyukurlah engkau kepadaku, dan juga bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Allah juga memerintahkan kita untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, coba nih anak-anak, pernah nggak kita mengucapkan kepada orang tua kita terima kasih abi, terima kasih ummi, terima kasih ayah, ibu yang sudah menyekolahkan saya di sekolah agama, yang sudah menyuruh saya untuk membaca Al-Quran, yang sudah menyuruh saya untuk sholat berjamaah, pernah nggak itu? Atau kita justru malah ketika disuruh orang tua melakukan ketaatan, ketaatan kepada Allah, kita justru malah marah-marah, meremehkannya, tidak mendengar ucapannya. Ini na'udzubillah. Beliau mengatakan, izja'alahuma sabab al-ijad lil-waladi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua sebab adanya anak. Sebab adanya kita, anak ini, karena siapa? Karena orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua kita, kita tidak akan menjadi seorang anak. Coba lihat itu. Besarnya jasa daripada kedua orang tua kita. Terutama ibu kita. Ya, maka bakti kita kepada kedua orang tua, terutama ibu kita, itu harus kita tunjukkan. Dengan mengikuti tuntunan agama. Karena kalau kita berbakti kepada orang tua, hanya mengikuti insting kita saja, semua orang melakukan itu. Orang kafir pun juga berbakti kepada orang tuanya. Tetapi ketika kita berbakti kepada orang tua kita, atas dasar apa? Atas dasar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan berpahala bagi seorang anak. Mentaati orang tua pada apa-apa yang merupakan kewajiban kita. Sama orang tua kita tidak menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi tentang masalah agama ini. Wal qiyam ala masalihil walad tarbiyatan wa tansyiatan. Orang tua yang telah memberikan kemaslahatan-kemaslahatan kepada kita semenjak dahulu sampai sekarang. Tarbiyatan. Apakah secara pendidikan wa tansyiatan ataupun secara pertumbuhan. Orang tua yang berjasa itu. Nah, ini penting ini. Ya. Agar kita mengetahui siapa orang yang berjasa kepada kita. Nah, orang-orang inilah yang berhak mendapatkan ucapan jazakallahu khairan daripada kita dan ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih agar kita tahu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, Allah utus melalui orang-orang yang berjasa ini. Termasuk di antaranya adalah ini orang tua kita. Maka diperhatikan nih, ketika seorang anak belajar, orang tuanya menasihati, nak, nanti kalau kalian belajar di pondok ini, belajar rajin-rajin ya, jangan melanggar peraturan ya, itu nasihat orang tua yang wajib ditaati oleh anak. Kenapa? Sesuai dengan syariat. Nah, ketika seorang anak bermain-main ketika belajar, tidak fokus, suka melanggar peraturan, berarti dia sudah mendurhakai orang tuanya, tidak patuh kepada nasihat orang tuanya. Soal itu. Jadi masalahnya bukan mudah dan ringan. Tidak ada seorang pun orang tua yang menyuruh keburukan kepada anaknya. Itu tidak ada. Semuanya kebaikan. Maka ketika kita mentaati orang tua, berarti kita sudah menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita di banyak dalil daripada ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Karena mereka adalah orang-orang yang berjasa kepada kita. Ketika seorang anak masih diberikan kesempatan hidup kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, artinya apa? Pintu surga di dunia masih terbuka dua-duanya untuknya. Lakukan kebaikan-kebaikan. Berikan kebahagiaan-kebahagiaan, perkara-perkara yang menyenangkan hati mereka. Karena ketika seorang anak menyenangkan, membahagiakan

jasa orang tua lebih daripada jasa teman-teman kita. Nah, ini penting. Ya. Latih lisan untuk mudah mengucapkan itu. Ini yang anda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkhusus, ini taufik daripada Allah. Kenapa demikian? Banyak orang tahu. Semua orang tahu tentang masalah itu. Tapi sedikit yang mengamalkannya. Nah, siapa yang mengamalkannya? Adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu maksudnya apa? Kemudahan untuk beribadah. Lihat tuh. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hadza syukrul ulama. Nah, setelah itu siapa? Ini para ulama. Kalau pada kita guru-guru kita, orang-orang yang berjasa kepada kita. Faqad ja'alahum sababan fi ta'allumihim dinallah liqaunihim warasal anbiya wa hamalata wadhifatihim. Karena demikian, karena sebab para ulama termasuk di antara guru-guru kita, sebab merekalah kita bisa belajar agama. Dia terutama guru-guru kita waktu Iqra dulu mengajarkan alif, ba, ta, itu luar biasa jasanya. Ini sekarang kalian sudah hafal Quran. 1, 2, 3, bahkan sudah khatam 30 juz. Itu semua pahalanya, itu mengalir kepada orang-orang yang berjasa membuat kalian seperti itu. Termasuk diantaranya adalah, ini guru-guru Iqra kita, jangan pandang remeh itu. Sebut namanya dalam doa-doa kita. Kenapa demikian? Tandanya kita orang yang tahu balas budi kepada saudara-saudara kita. Mereka tidak mengharapkan itu. Tetapi ini termasuk diantara apa? Keberkahan ilmu. Itu penting nih. Ya, ilmu yang berkah itu bukan ilmu yang banyak, hafalan yang banyak, bukan. Tetapi ilmu yang berefek kepada nih perilaku kita. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya dia menjadi orang yang paling beradab dan berakhlak dan beretika. Terutama kepada orang-orang yang berjasa kepadanya. Ini guru-guru kita. Ya, ucapkan terima kasih ketika mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Siapapun itu. Sebut nama mereka di doa-doa kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Supaya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus nih. Ini boleh sebutkan para jemaah agar kita tahu bagaimana cara kita untuk membalas kebaikan. Ya. Karena kita seperti ini itu karena jasa-jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Terutama tadi orang tua kita dan guru-guru kita. Makanya sunnahnya, adab di dalam kita menuntut ilmu ini, ketika kita membaca buku-buku para ulama, al-mutaqaddimun wal-mutaakhirun, dahulu dan sekarang, maka sunnahnya lah kita mendoakan mereka. Qala al-muallifu rahimahullah, kalau sudah meninggal. Qala al-muallifu hafizahullah, kalau masih hidup. Doakan itu. Ya. Ini kan salah satu di antara 3 amalan yang tidak terputus pahalanya ketika seseorang meninggal dunia. Satu di antaranya adalah aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa syukru waliyil amr. Ini pemerintah. Iz ja'alahu sababan lil amni fi biladi, karena pemerintah sebab adanya keamanan di negeri itu. Ya. Maka kalau kita perhatikan di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah ini adalah kita harus senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita tidak boleh mencelanya, kita tidak boleh mencacinya, apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung, tidak boleh. Ya, ini bukan berarti kita redho dengan kezaliman-kezaliman mereka. Nah, ini hal yang berbeda. Ini manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, mentaati pemerintah. Maka ayat dalam surah An-Nisa di juz yang kelima itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul." Apa kata Allah setelahnya? "Wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kalian.

Ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taat kepada Allah, Allah katakan atiullah. Allah ulang kalimat atiu kepada Rasul. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ulang kalimat atiu kepada waliul amr. Ulama mengatakan karena ketaatan kita kepada pemerintah itu tidak mutlak. Itu maksudnya. Artinya apa? Ketika kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan agama Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk mentaatinya. Tapi kalau tidak, kita tidak wajib untuk mentaatinya. Tidak wajib mentaatinya bukan berarti kita boleh mencacinya, memakinya, menggunjingnya. Bukan itu maksudnya. Ada cara dalam Islam bagaimana cara kita untuk bisa menasihati. Sedangkan saudara kita sendiri saja, ada etikanya Nabi sebutkan cara menasihati itu. Tidak secara serampangan begitu saja. Nah, untuk menjaga harga dirinya. Apalagi seorang pemimpin yang punya harga diri. Yang harus ditaati, yang harus dihormati, yang harus dihargai. Ada etikanya dalam Islam. Ini ulama-ulama sudah membicarakan dahulu dan sekarang. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu sama daripada dahulu sampai sekarang. Karena dia adalah ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Kita azan dulu. Wallahu a'lam.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau sebutkan di sini bahwasanya ketika kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, kita tetap meyakini bahwasannya yang memberikan nikmat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kebaikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi melalui perantara daripada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Itu maksudnya. Allah yang telah memberikan manfaat kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menolak mudarat daripada kita. Tetapi melalui perantara orang-orang telah berjasa kepada kita. Oleh karenanya, untuk sempurnanya rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julusin." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang-orang yang sedang duduk ketika itu. Jadi ada sekelompok orang yang sedang duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan bertanya kepada mereka. Faqal, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Apakah kalian mau aku kabarkan kepada kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik dan siapa di antara kalian yang paling buruk? Ya, Nabi tanyakan itu kepada mereka. Qala, rawi mengatakan fasakatu, mereka diam. Faqala dzalika tsalatsa marrat. Nabi mengatakan itu 3 kali. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian orang yang paling terbaik dan orang yang paling buruk di antara kalian. Faqala rajulun, tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." Laki-laki di kalangan yang duduk tadi. "Akhbirna bi khairina min syarrina." Kabarkan kepada kami siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk. Qala, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya dan aman daripada keburukannya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman daripada keburukannya. "Wa syarrukum," dan orang yang terburuk di antara kalian adalah "man la yurja khairuh." Orang yang tidak diharapkan kebaikannya. "Wala yu'manu syarruh," dan orang yang tidak merasa aman orang daripada keburukannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang 2 orang golongan manusia. Yang pertama golongan yang terbaik, yang kedua golongan yang terburuk. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik, lakukan yang pertama. Hindarkan diri kita daripada yang kedua. Dia adalah mayurja khairu wa yu'manu syarru. Orang yang terbaik adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Orang yang mana ketika seseorang bergaul dengannya, orang merasa nyaman. Karena dia senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, perbuatan-perbuatannya menyenangkan hati. Ya, di sini beliau mengatakan, "Wa innama yurja khairu man 'urifa bi bi'lil khairi washtuhira bih." Orang yang diharapkan kebaikannya siapa dia? Adalah orang yang memang terkenal dengan kebaikan-kebaikannya dan dia masyhur dengan itu. Ya. Sehingga ketika seseorang bersahabat dengannya, bergaul dengannya, bermasyarakat dengannya, dia merasa aman. Kenapa? Oh, ini orang baik ini. Dan mereka mengharapkan kebaikan-kebaikannya. Dan mereka sangat aman daripada keburukan-keburukannya. Dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Ini orang baik. Dan kita manusia, para jemaah, adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi ini. Seseorang yang terkenal dengan kebaikannya, agamanya, akidahnya, manhajnya,
akhlaknya, ini orang yang paling terbaik. Kenapa? Kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, itu dia tebarkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Sehingga orang-orang merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram. Karena dia akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan pernah melakukan keburukan-keburukan. Dan ini para jemaah tentu tergantung kepada iman seseorang. Dan kita, manusia, itu punya tiga hawa nafsu. Yang pertama adalah, disebut Allah Subhanahu wa taala mutmainna. Ini hawa nafsu yang baik. Yang senantiasa menyuruh kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua namanya lawwamah. Ini hawa nafsu yang senantiasa mencela kita kalau kita melakukan keburukan-keburukan. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah hawa nafsu al-ammarah bisu. Lawan daripada yang pertama tadi. Yang senantiasa menyuruh kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Nah, kalau seandainya diri kita dikuasai oleh hawa nafsu yang pertama, dominannya yang pertama, berarti iman kita bertambah. Iman kita sedang di level yang tinggi. Maka orang-orang yang bersama kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada kita. Makanya tadi beliau katakan, seseorang yang diharapkan kebaikannya siapa? Orang yang memang terkenal akan kebaikannya. Mudah berbagi dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan hadhi alamatul khairiyah, ini tanda kebaikan fil insan pada manusia. Ayyu ammila julasa'uhu wa ashabuhu wa jiranuhu wa rufaqa'uhu minhul khair wa yarjauna min jihati. Yang mana orang-orang yang duduk bersamanya, bersahabat dengannya, tetangga-tetangganya, teman-temannya itu senantiasa mengharapkan kebaikan-kebaikan daripadanya. Wa aidan ya'manuna syarra min jihati, dan mereka merasa aman daripada keburukan-keburukannya. Artinya apa? Dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk ini. Kenapa? Dia adalah orang yang baik. Ya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Al-mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim." Mukmin sejati itu adalah ketika manusia, orang-orang merasa aman terhadap dirinya daripada apa? Darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Itu mukmin sejati itu. Seorang mukmin dan mukminah ketika hidup di sebuah komunitas masyarakat, maka dia senantiasa menebarkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Kenapa? Islam agama yang damai. Islam senantiasa memberikan kenyamanan kepada semua orang. Ini agama Islam ini. Dan kita tidak menafikan ada oknum-oknum muslim dan muslimah yang melakukan sebaliknya. Tetapi secara umum, Islam seperti itu. Ya. Ya'manunahu wa la yakhafuna minhu syarra. Mereka merasa aman dan tidak khawatir dengan keburukan-keburukannya. Kenapa demikian? Dia orang baik. Lima ra'ahu fihi min istiqamah. Dia orang yang istiqamah, konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'din anis syarri wal fasad, dan jauh daripada perbuatan-perbuatan buruk dan melakukan kerusakan-kerusakan. Maka beliau mengatakan, hafizahullah, faman kana bihadhihi sifah, ketika seseorang punya sifat-sifat seperti ini, orang merasa ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan daripadanya, merasa aman daripada keburukannya, maka beliau mengatakan, fahuwa min khiyarin nas, ini orang yang terbaik daripada kalangan kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrukum man la yurja khairuh wa la yu'manu syarruh. Orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman daripada keburukannya. Maksudnya adalah an-nas la yatawaqqa'una min jihati khaira. Seseorang ketika duduk bersamanya, orang tidak akan memperkirakan dia melakukan kebaikan. Kenapa? Dia terkenal suka melakukan kejahatan, keburukan. Wala yantadhiruna min mithlihi naf'an. Tidak ada manfaat yang harus ditunggu daripada orang seperti ini. Kenapa? Dia terkenal dengan keburukannya. Li'annahu la yu'maru bi'amalil khairi. Karena dia tidak pernah dikenal untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa'idun fil waqti nafsi. Coba perhatikan ini. Yang malangnya di saatnya bersamaan, ketika dia tidak pernah memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudaranya, yu'rafu bisyarri wal adza wal udwan, dia gemar melakukan
kerusakan-kerusakan, gangguan-gangguan, dan permusuhan-permusuhan. Ima bisabbi, dia suka mencaci orang. Wasyatam, dia suka memaki seseorang. Awil ghibah wan namimah, menggunjing, mengadu domba. Awil sukhriyah, suka mengolok-olok. Ini hati-hati ini. Ya. Nah, di sini para jemaah dibukul Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita pahami adalah, kalau kita tidak memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, jangan sampai menambah dengan kita mengganggu mereka. Ini penting nih. Artinya adalah, kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, pertolongankah, bantuankah, apapun itu, jangan ganggu mereka. Ini kalau kita pelajari, kita runut pelajaran yang pertama, akhlak yang mulia itu ada tiga dia. Yang pertama adalah, suka menolong. Yang kedua adalah, tidak mengganggu. Yang ketiga adalah, bersabar di atas gangguan-gangguan yang ada. Ini akhlak yang mulia. Ketika kita suka menolong saudara kita, artinya apa? Kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Mereka menunggu kebaikan-kebaikan daripada kita. Kalau kita tidak bisa menolong, maka kalimat yang sederhananya adalah, jangan ganggu orang. Kalau kita tidak bisa menasihati kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, jangan caci dia, jangan maki dia. Kalau kita tidak mau menolong, kemudian mencaci memaki, berarti kita mendapatkan dua keburukan. Tidak menolong dan mencaci, memaki, menghina saudara kita. Itu jangan. Nah, ini penting ini. Ya. Kalau kita tidak mampu menolong saudara kita dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Hartakah, ilmukah, kekuatankah, pengalamankah. Jangan ganggu saudara kita. Dengan lisan kita, mencacinya, memakinya. Dengan perbuatan-perbuatan kita, membuat dia tidak nyaman. Jangan. Berarti kalau kita melakukan itu, kita sudah mendapatkan dua dosa. Tidak membantu dan suka mengganggu. Ini jelas lawan daripada akhlak yang mulia. Dia adalah suka menolong, bazlun nada, kemudian kaful adha, tidak mengganggu. Di sini beliau mengatakan, walihada haliyun bil muslim, sudah seharusnya bagi seorang muslim, ayyakuna da'yan li ikhwani al-muslimin bil khairi, senantiasa mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Ini penting nih. Dan besar keutamaannya ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita tanpa dia ketahui. Yang sudah kita pelajari hadisnya. Ketika seseorang mendoakan kebaikan untuk temannya, disebutnya namanya, maka di sisinya ada seorang malaikat yang akan mendoakan amin kepada orang tersebut doanya. Mereka akan mengatakan apa? Ya Allah kabulkan doanya dan berikan untuknya semisal yang dia minta untuk temannya. Coba lihat itu. Walahu seperti yang dia minta. Jadi ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, malaikat akan mengaminkannya. Kemudian malaikat akan mengatakan apa? Ya Allah, berikan untuknya semisal yang dia minta untuk saudaranya. Nah, coba lihat itu. Kalau kita tidak bisa membantu, doakan. Doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusannya, memberikan kesehatan kepadanya, apapun itu. Itu kebaikan yang bisa kita berikan kepadanya. Muhibbal khairi lahum, kita sangat suka ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Mubta'idan an la'nihim wa sabbihim, kita menjauhkan diri kita daripada melaknatnya, mencacinya. Wal waqi'atu fihim, menjatuhkan harga dirinya. Nah, ini hati-hati ini para jemaah. Ya, ini lisan adalah anggota tubuh yang bisa mengangkat derajat kita, juga bisa menyurumuskan, merendahkan harkat martabat diri kita. Lisan bisa menjadi lumbung pahala kepada kita, menambah pahala-pahala kebaikan kita. Lisan juga bisa menggugurkan itu daripada kita. Kalau kita tidak mampu menggunakannya secara maksimal, ini lisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yambaghi lil mu'min ay yakuna la'anan. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang mukmin dia adalah orang yang la'an, suka mencaci, suka memaki. Itu bukan tipe seorang muslim. Itu bukan karakter seorang muslim. Kalau ada seseorang dia suka mencaci dan muslim, dia suka mencaci memaki, maka keislamannya perlu dipertanyakan.
Ini benar apa tidak keislamannya ini? Bukanlah mengeluarkan dia daripada Islam, bukan. Tetapi jelas akan merendahkan nilai ataupun kualitas keislamannya. Berarti dia hanya Islam secara nama saja. Tetapi tidak Islam secara amalan. Ini penting ini. Ya. Dikatakan keislaman seseorang berkualitas ketika dia mengamalkan ajaran-ajaran Islamnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Bagaimana dia berinteraksi dengan saudara-saudaranya, ini muamalah. Ya. Maka dalam hadis yang lain yang masyhur yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim sejati itu adalah seorang muslim yang selamat saudara-saudaranya daripada lisannya dan juga tangannya. Ini prinsip harus dipegang nih. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan ganggu. Nah, mudah. Jangan menambah beban hidup orang lain. Ketika kita tidak membantunya, dan kita justru malah menambahnya dengan memberikan gangguan-gangguan daripada kita. Ini bukan karakter seorang muslim dan muslimah. Makanya kita, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yumsiku anis syarri fa innahu lahu sadaqah. Ketika kita mampu menahan, tidak mengganggu saudara-saudara kita, apakah dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan-perbuatan kita, itu sudah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat itu. Kalau kita tidak mengganggu saudara-saudara kita, tidak ada yang tersakiti dengan lisan kita, tidak ada yang terganggu dengan perbuatan-perbuatan kita, artinya apa? Itu Allah sudah anggap sedekah untuk kita. Lihat betapa luasnya Islam ini untuk kita bisa beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita tidak mengganggu saudara kita dengan lisan kita, di zaman sekarang, di zaman internet, kita tidak menulis sesuatu di status ke dimanapun itu yang menyakitkan hati saudara kita, yang menimbulkan huru-hara, fitnah yang lainnya, maka itu sudah sedekah untuk kita, para jemaah. Makanya memang dahulu kita semasa kecil, kita belajar untuk berbicara, kita belajar ngomong, diajarkan oleh orang tua kita. Maka sekarang, para jemaah, semakin kita besar, kita harus belajar bagaimana kita diam. Karena diam itu adalah hikmah, itu bijaksana. Akan menyelamatkan kita daripada banyak hal-hal yang akan menyerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa diam, menahan lisan kita, tidak perlu berkomentar, tidak perlu menulis apapun di media sosial, itu ilmu berjamaah. Karena tidak banyak orang yang selamat daripadanya. Ingin berbicara juga, ingin berkomentar juga. Justru malah komentar-komentar yang diberikan itu menyakitkan hati, mengganggu saudaranya, mencaci, memaki, merendahkan harga diri saudaranya. Nah, ini penting. Maka di sini beliau mengatakan, "Fa fi hadza dalilun ala annahu la aqal minal imsak anil syarr illam yahsu minal muslim fi'lul khairi." Maka di sini dalil, ya, minimal ketika kita tidak membantu saudara-saudara kita dengan kebaikan-kebaikan kita, jangan ganggu mereka dengan gangguan-gangguan daripada kita. Kita harus menahannya. Ya, jangan tambah bebannya. Jangan tambah keresahan hatinya. Sudahlah kita tidak membantu, tapi justru kita malah mengganggunya dengan perbuatan-perbuatan dan lisan-lisan kita. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang lainnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minan nasi mafatihun lil khairi maghaliqa lis syarri." Sesungguhnya di antara manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci untuk kebaikan, mafatiha lil khairi, maghaliqa lis syarri. Dia juga menjadi penutup untuk keburukan. Ini satu golongan nih. Dia menjadi kunci kebaikan, penutup untuk keburukan. Wa inna minan nas, sesungguhnya ada di antara manusia, mafatihan lisyarri maghalika lil khairi. Orang yang menjadi kunci-kunci keburukan.
dan penutup untuk kebaikan. Kebalikannya ada dua nih. Yang pertama dia kunci-kunci kebaikan, yang kedua dia kunci-kunci keburukan. Maka Nabi mengatakan fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadai. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan dirinya sebagai kunci-kunci untuk kebaikan. Dia pembuka keran kebaikan bagi teman-temannya, bagi saudara-saudaranya. Wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha asyarri ala yadaihi. Maka celakalah seseorang yang Allah jadikan dirinya justru kunci-kunci untuk keburukan. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan seseorang yang dia harus menjadi kunci-kunci untuk kebaikan. Jadi yang baik itu bukan dirinya saja, tetapi dia menjadi pembuka jalan kepada saudaranya untuk melakukan kebaikan-kebaikan apa saja. Dan na'udzubillah, hindari diri kita untuk menjadi mafatih asyar, kunci-kunci keburukan. Ya. Hindari diri kita untuk menjadi kunci-kunci keburukan. Di antara langkah-langkah kita berjemaah untuk menjadi kunci-kunci kebaikan, menjauhkan diri kita daripada kunci-kunci keburukan adalah yang pertama, ikhlaskan segala perbuatan dan perkataan kita hanya kepada Allah. Ini penting, ikhlas. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji, bukan ingin untuk minta balasan, bukan, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Jelas, ikhlas sumber kebaikan. Kalau kita ingin kebaikan-kebaikan, ikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan nasihat, ketika kita menolong, ketika kita memecahkan masalah saudara kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun daripada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi kunci-kunci kebaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik untuk menjadi seseorang yang menjadi kunci-kunci kebaikan. Ini taufik para jemaah. Banyak orang tahu ini kebaikan, ini kebaikan, ini keutamaan. Banyak orang tahu. Tapi tidak setiap yang tahu akan mampu untuk melakukannya para jemaah. Maka taufik itu kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang mana ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan ini akan membuka jalan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Nah, ini penting. Taufik itu penting, kemudahan di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, bersemangat dalam menuntut ilmu dan memperdalamnya. Nah, ini penting nih. Kenapa demikian? Karena sumber kebaikan, kunci-kunci kebaikan ada pada ilmu agama. Sebagaimana kunci-kunci keburukan itu ada pada kebodohan, kejahilan seseorang kan agamanya. Maka ketika kita mempelajari agama ini, tujuan kita apa? Untuk mendakwahinya. Untuk mengajak masyarakat agar mereka memahami agama ini. Itu dakwah. Yang mana ketika kita menuntut ilmu agama ini, niat kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengajak masyarakat, kita ingin mengedukasi masyarakat agar mereka paham dengan agama ini. Tidak ada yang lain. Kita bukan ingin kedudukan, kita bukan ingin kemasyhuran, bukan. Kita bukan ingin pujian, tetapi bagaimana ketika kita menuntut ilmu ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat. Karena ilmu ini adalah ilmu agama, merupakan ibadah yang paling mulia, yang sangat dibutuhkan adalah keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, senantiasa beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Amalkan ilmu. Kalau kita menjadi kunci-kunci kebaikan kepada saudara kita, orang yang pertama kali melakukan kebaikan itu adalah nih, diri kita sendiri. Nah, ini penting nih. Bagaimana kita akan menjadi kunci-kunci kebaikan kepada saudara kita, sedangkan kebaikan-kebaikan itu pun kita tidak melakukannya.
Maka setelah kita menuntut ilmu, maka kita harus mengamalkannya, bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, perbaiki akhlak kita, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada saudara-saudara kita, mulai daripada orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Sehingga kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang baik ini akan ditiru dan dicontohi oleh saudara-saudara kita. Kemudian yang keenam, cara kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci-kunci kebaikan, berteman dengan orang-orang yang baik. Ini penting nih. Selektif di dalam memilih teman. Acuan kita memilih teman bukan karena dunianya, jabatannya lah, kepintarannya lah, bukan. Tetapi karena baik agamanya. Dengan harapan ketika kita berteman orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan untuk orang lain. Nah, ini pentingnya untuk kita bisa berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang ketujuh, menasihati. Nasihati kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita semampunya. Ya, sesuai dengan kapasitas kita. Memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Agar kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada pertemuan kali ini terkait Sona'iul Ma'ruf. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita bisa kita jadikan sebagai panduan di dalam menjalani kehidupan ini.

Ini masalah harta ya yang ditanyakan. Wallah alam, pertanyaan agak umum ya. Bagaimana cara seseorang menghalalkan harta yang diambilnya ketika ia masih belum baligh? Kalau masih belum baligh, ya, kemudian dia pernah mengambil harta seseorang tanpa izin. Nah, setelah dia baligh, karena kalau masalah harta itu tidak seperti ketika menjalankan sebuah syariat gitu. Maksudnya adalah kalau anak kecil kan memang tidak wajib untuk melakukan kewajiban, tidak wajib untuk meninggalkan sebuah larangan. Tapi kalau berkaitan dengan haknya orang, seperti dia mungkin pernah mengambil harta orang, dia harus kembalikan. Kalau dia pernah merusakkan, minta ganti, dia harus menggantinya. Tentu ini walinya. Ya, maka setelah dia balik, yang harus dilakukan adalah minta dihalalkan harta tersebut. Sekalipun itu mungkin akan merusak silaturahminya. Insya Allah tidak akan merusak itu. Ya, ini secara umum pertanyaannya ya. Kalau kita pernah mengambil harta seseorang, kemudian setelah kita ketahui bahwa saat itu tidak boleh, maka kita harus minta dihalalkan itu. Karena ini terkait dengan masalah hak saudara kita. Karena kalau haknya manusia, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti kembalikan itu. Baru dikatakan taubat kita sah. Tapi kalau berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, kita cukup menyesal, kemudian kita berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Tapi kalau berkaitan dengan haknya orang, kita mesti minta untuk dihalalkan itu. Datang kepadanya, sebutkan apa yang terjadi. Insyaallah ketika kita punya niat baik, ya, semoga semuanya diberikan kebaikan dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama kita, harta halal itu dihisab, harta haram itu diazab. Itu prinsipnya. Ya, maka lebih baik kita bersusah-susah di dunia untuk terkait masalah harta ini, kita pastikan yang masuk itu adalah yang halal, ya. Kemudian kita menjauhkan diri kita daripada yang haram dengan harapan semoga nanti itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah
1: nabawiyah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 20.33 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan Kitabul Fitan bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Habibullah Ta'ala di pertemuan ke-11 dengan tema Apabila Jamaah Tiada. Kita langsung dengarkan supaya dapat kita simak dan baik dari studio. Ucapkan selamat mendengarkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumah yang mulia ini, yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya sebagai rumahnya. Setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk kembali melanjutkan talabul ilm dan atafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan Allahu Jalla wa'ala menjadikan kita semua yang berkumpul di majelis ilmu agama yang mulia ini dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sama, wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmatu wa haffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. وَذَكَرَهُمُ fi مَنْ عِنْدَهُ. Dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian insyaAllah ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca Sahihul Bukhari bab Kitabul Fitan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dan solusinya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah bab yang ke-11. Bab di mana Imam Al-Bukhari mengatakan babun kaifal amru idza lam takun jamaah. Bab bagaimana seandainya tidak ada pemerintahan yang dapat mempersatukan kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kemudian membawakan hadis. Qala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddathana al-Walid ibn Muslim. Qala haddathana ibn Jabir. Qala haddathani Busa bin Ubaidillahi al-Hadrami. Annahu sami'a Aba Idris al-Khawlani. Qala annahu sami'a Hudzaifah al-Yaman ibn al-Yaman. Setelah beliau membawa sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Yang punya Sahih Bukhari PDF bisa dibuka bab ke-11 dari Kitabul Fitan hadis 7084. Nomor hadis 7084. Dahulu manusia, kaum muslimin, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Yang ini bertanya tentang salat, tentang puasa, tentang haji, tentang umrah, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan kebaikan-kebaikan lainnya. Wa kuntu as'aluhu 'ani syarr. Sementara aku justru fokus bertanya kepada beliau tentang kejelekan yang akan menimpa umat ini dan yang akan terjadi setelah beliau nanti wafat. Makhafata an yudrikani. Aku banyak bertanya tentang kejelekan kepada beliau, sementara mayoritas manusia bertanya tentang kebaikan, karena aku khawatir akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Karena ada pepatah dari penyair Arab, ia mengatakan, "Araftu syarra la'li syarri walakin litawaqih. Faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa'fi." Aku mempelajari, mengetahui tentang kejelekan bukan untuk melakukannya, melainkan agar aku terhindar darinya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Mempelajari kejelekan bukan berarti ya melakukannya dulu ya. Saya ingin tahu bahaya tidaknya diskotik. Masuk dulu ke diskotik selama seminggu tiap malam. Bukan itu maksudnya. Mulai mempelajari tentang kejelekan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan ngetes dulu. Tes dulu bahaya enggak? Benar enggak sih bisa sakau? Ini udah bermaksiat namanya. Bukan mempelajari tentang kejelekan. Itu namanya melakukan kejelekan. Kemudian Nabi sallallahu aku berkata kepada beliau, "Faqultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyyatin wa syarr. Faja'ana Allah bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan berada di dalam kejelekan, keburukan yang sangat meluas. Karena sebelum datangnya Islam, mereka menyembah patung, menyembelih untuk selain Allah, bernadar kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah hal-hal yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu. Ini dalam bab ya tauhid. Dalam bab muamalah, mereka main judi, mereka minum khamar. Minuman khamar di Mekah saat itu seperti minuman biasa. Akan tetapi Allah telah menjaga Nabi kita dari khamar dari semenjak beliau dilahirkan. Demikian juga Abu Bakar. Nah, khamar, judi, ya. Belum lagi sebagian manusia menjadikan prostitusi sebagai mahrul baghi, sumber pendapatan, riba yang merajalela, bunuh-bunuhan antara kabilah. Yang tak kalah dahsyatnya adalah mereka rela menanam, mengkubur anak perempuannya hidup-hidup karena tidak terima bahwasanya anak yang lahirkan oleh istrinya adalah perempuan. Ini kondisi jahiliyah di masa itu. Seandainya mereka biarkan hidup, maka anak perempuan tersebut menjadi bahan buli, bahan penindasan oleh keluarga besarnya, oleh kabilahnya, sukunya, bahkan oleh negaranya. Maka di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fi turab?" Ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila salah satu di antara mereka diberitahukan bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan, maka memerah atau menghitam langsung wajahnya. Dia marah murka tidak terima bahwa anaknya yang akan lahir adalah perempuan. Nah, kita jangan begitu, jemaah. Jangan ketika Bu Bidan menyampaikan ini perempuan, Pak. Aduh, kok perempuan maneng iki. Kok perempuan lagi? Atau sebaliknya, ya anak laki udah banyak. Waduh, kok laki lagi? Wah, habis hartaku nih untuk mahar mereka nikah. Ya, Allahul musta'an. Itu sifatnya orang jahiliyah. Ingat, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Rabbmu tidak akan pernah merugikanmu. Maka mereka akan membunuhnya atau membiarkannya hidup tetapi dengan penghinaan dan penindasan. Demikian juga sebagian kabilah Arab saat itu ada yang punya tarikat, pemahaman ideologi, kalau dia berangkat haji atau umroh, kemudian ingin melewati miqat untuk ihram, dan dia tidak memiliki pakaian ihram kecuali apa yang di tubuhnya, maka dia lebih memilih masuk ihram dalam keadaan telanjang bulat. Tawaf dan sa'i hingga tahallul dalam keadaan telanjang bulat. Dengan anggapan daripada membawa baju yang sudah dipakai untuk berdosa ke dalam tanah suci. Mereka telanjang, gak dianggap dosa. Itulah orang kalau gak ada enggak punya akidah sering ya kontroversial, ya. Sering kontradiksi pada dirinya dan sering hal-hal yang tidak masuk akal muncul darinya. Dan berbagai kejelekan lainnya. Berbagai kejelekan lainnya, penindasan, kezaliman, pembunuhan dan sebagainya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejelekan yang luar biasa sehingga Allah datang membawa kebaikan ini, yaitu Islam dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allah jalla wa ala berfirman, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah mengutus di tengah-tengah bangsa ummiyin yang mayoritas mereka buta huruf. Tidak bisa membaca yang tertulis dan tidak bisa menulis apa yang dibacakan kepada mereka. Seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mensucikan mereka yang tadinya berada di atas syirik, berbagai khurafat, suka beranggapan sial. Nabi bersihkan ya kotoran-kotoran syirik dari hati mereka dengan tauhid. Bayangkan jamaah. Orang dahulu di masa jahiliyah hanya gara-gara seekor burung yang dia lepaskan dan terbang ke arah kiri, maka rencana safar yang telah dia persiapkan itu bisa batal seketika. Kenapa? Karena dia beranggapan, ya. Demikian juga apabila pernikahan yang telah mereka rencanakan jatuh di bulan Syawal, otomatis dibatalkan. Karena anggapan mereka Syawal bulan sial untuk menikah. Demikian juga mereka tidak mau safar jauh, ya, buka usaha dan pernikahan di bulan safar. Karena mereka beranggapan bulan safar adalah bulan sial. Sebagian mereka mengadu nasib dengan bintang. Ya, barang siapa yang lahir di saat bintang ini berada di posisi ini, maka menandakan demikian dan demikian. Seperti di zaman modern ini, ya, yang zodiak. Yang menganggap bahwa Aries menunjukkan demikian-demikian. Kalau Aries gak boleh nikah sama Scorpio. Scorpio cocoknya sama Mari dan sebagainya. Ya. Ini semuanya yang dibersihkan dari mereka. Demikian juga terkadang mereka mengadu nasib dengan. Misalkan dia bingung antara untuk memilih antara dua wanita. Maka nama wanita tersebut, dua wanita tersebut ditulis setiap nama tersebut di setiap satu anak panah. Dengan jumlah anak panah yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam tempat bejana yang ada di depan patung yang paling agung di Ka'bah saat itu. Kemudian mereka mengocoknya. Kemudian ditarik oleh juru kuncinya. Maka anak panah yang mengeluarkan nama salah satu dari wanita tersebut, itulah yang akan dia nikahi. Bahkan juga di antara kebiasaan buruk di masa jahiliyah adalah seorang wanita terkadang disetubuhi oleh banyak lelaki. Kemudian mereka membiarkannya hamil. Setelah wanita ini hamil dan melahirkan bayinya, maka ahli pembaca telapak kaki akan membaca telapak kakinya dan akan melihat dia lebih mirip kepada siapa dari sekian laki-laki yang telah berzina dengannya tadi. Apabila anak ini mirip dengan salah satu dari mereka, maka dia dinikahkan dengan lelaki tersebut. Kebiasaan jahiliyah dahulu. Demikian juga mereka suka menyanyi. Suka bermusik dan bersuil ketika tawaf dan di Ka'bah dan juga sa'i. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana salatum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Tidaklah salat mereka, ibadah mereka di dalam Masjidil Haram kecuali terteriakan suil-suilan menyanyi, ya. Maka rasakanlah azab atas kekufuran mereka. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu, bersuil, menyanyi ketika beribadah bahkan di dalam Masjidil Haram. Sekalipun mereka melakukannya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejelekan yang luar biasa. Kemudian Allah membawakan kebaikan ini kepada kami. Kebaikan Islam. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang buta huruf seorang rasul yang berasal dari mereka, yang mereka kenal kejujuran, yang keluhuran akhlaknya. Kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dari berbagai kotoran syirik dan khurafat. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita selain daripada Al-Quran yang disebut dengan hadis atau sunnah. Wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Karena sungguh mereka sebelum datangnya Muhammad berada di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam kesesatan yang nyata. Maka Hudzaifah bertanya, "Fahal ba'da hadzal khayr min syarr?" Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini datang, setelah engkau datang membawa tauhid, membawa sunnah, setelah sebelumnya kami tidak mengenal apa itu tauhid, ya, penuh dengan syirik, kemudian bertauhid, yang tadi yang beribadah sesuai dengan hawa nafsu, adat istiadat, setelahnya rupanya setelah engkau datang, salat itu ada panduannya, puasa ada panduannya, ya, haji ada panduannya, umrah ada panduannya, zakat ada panduannya, semua ada panduannya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Demikian juga akhlak, yang tadi yang tidak berakhlak, kemudian anjurkan itu berakhlak, ya. Yang tadi yang menghinakan wanita, datang Islam memerintahkan untuk memuliakan wanita, bahkan diberikan keistimewaan bagi kedua orang tua yang memiliki anak perempuan, yang anaknya cuma anak perempuan dan bukan anak laki-laki dan sebagainya. Apakah setelah kebaikan ini semua datang, akan ada kejelekan lagi, wahai Rasulullah? Akan ada kejelekan lagi, wahai Rasulullah? Tanya beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, "Naam, iya, akan ada." Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu kembali melanjutkan, "Wahal ba'da dzalika syarr minal khair?" Seandainya akan ada kejelekan lagi setelah ini, apakah setelah kejelekan tersebut akan ada kebaikan lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam, wa fihi dakhan." Iya, akan ada kebaikan lagi tetapi sudah bercampur kotoran kejelekan. Tidak murni lagi sebagaimana pada generasi awalnya. Dan sabda beliau ini semakna dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ya'lamuhu lahum wa yunzirhum min syarri ya'lamuhu lahum wa inna ma ju'ilat hadhihi al-umma 'afiyatan fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitan." فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang Nabi diutus sebelumku kecuali dia berkewajiban menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang telah ia ketahui, memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang telah ia ketahui, dan tiada kebaikan yang lebih besar dari tauhid, sebagaimana tidak ada kejelekan yang lebih mungkar daripada syirik. Maka para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan, mereka yang tidak mengajak kepada tauhid dan tidak memperingatkan umatnya dari bahaya yang syirik adalah dai-dai yang telah berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kemurnian umat ini ada pada generasi awalnya. Adapun yang datang belakangan, yusibuha bala'un wa fitan, akan tertimpa berbagai fitnah, berbagai musibah. Kemudian Nabi berpesan, barang siapa yang ingin ketika kematian datang menjemputnya, yang ingin dijauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam syurga, hendaknya ketika malaikat maut datang mencabut nyawanya, dia dalam keadaan selamat akidahnya, dengan imannya yang benar kepada Allah, dan hendaknya dia dalam keadaan memperlakukan manusia dengan cara yang dia ingin mau senang diperlakukan demikian. Syahidnya adalah Nabi mengatakan di situ, kemurnian umat ini ada pada generasi awalnya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Ma la yuslih wa akhir hadhihi al-umma illa ma aslah awwalaha." Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki umat Islam yang datang di akhir zaman kecuali apa yang telah memperbaiki generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terperbaiki dari tauhid, dari syirik dengan tauhid. Mereka terperbaiki dari bid'ah dengan sunnah. Dan mereka terperbaiki dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala setelah sebelumnya mereka melakukan berbagai maksiat. Kemudian Hudzaifah kembali bertanya, "Wama dakhanu?" Apa dakhan, wahai Rasulullah, yang mencampuri kebaikan yang ada di masa itu? Yang ada di masa itu. Kekeruhan apa yang mengeruhkan kebaikan yang ada di masa itu? Tanya Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis cukup penting, jemaah, terkhusus buat kita yang sudah berada di akhir zaman yang seperti ini. Maka Nabi menjawab, dakhannya, kekeruhannya adalah qaumun yahduna bighairi hadi. Ta'rifu minhum wa qaum, yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, baik di dalam hal akidah, dalam hal ibadah, salat, puasa, haji, umrah, zakat dan yang lainnya, maupun di dalam al-mu'amalah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Meskipun engkau melihat pada diri mereka banyak hal yang ma'ruf dan juga banyak hal yang mungkar. Nah, di sebagian sisi dia melakukan syirik, di sebagian sisi lain dia memiliki tauhid. Ya, terkadang dia memiliki tauhid rububiyah tetapi bermasalah uluhiyahnya. Ya, atau dia selamat dari syirik besar tetapi tidak selamat dari syirik kecil. Dia melaksanakan perintah tetapi di waktu yang sama juga bermaksiat seperti sebagian orang yang penting sholat. Ya, ya kita walaupun kita masih zina, enggak apa-apa yang penting sholat. Ya, bahkan sebagian orang sambil main judi begitu ada yang dikumandangkan langsung pergi sholat. Bahkan di dalam sujud bertanya lagi, mudah-mudahan dapat petunjuk nomor berapa ini. Allah musta'an. Ya, qaumun yahduna bighairi hadi. Demikian juga dalam ibadah. Di sebagian ibadah dia melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Di sebagian ibadah yang lain yang dia melakukannya dengan cara yang bid'ah. Al-Muhim menjadi terjadi kekeruhan pada diri mereka. Kembali berkata, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Fahal ba'da dhalikal khairi min syarr? Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan tersebut, kebaikan yang mana? Yang terakhir tadi, yang terkeruhkan dengan kotoran. Ya. Masih ada kejelekan? Lagi, Nabi menjawab, na'am, iya. Kalau tadi kebaikan, kejelekan, namun juga masih ada kebaikan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, apakah setelah kebaikan yang mencampurkan kejelekan tadi, masih ada lagi kejelekan setelah itu? Maka Nabi menjawab, na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Iya, du'atun, da'i-da'i yang menyuruh ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Akan membuatnya berbuat syirik, akan menjerumusnya ke dalam neraka, akan menuntunnya untuk berbuat bid'ah di dalam ibadah, bukan dengan sunnah, sehingga terjerumus, akan mengajaknya untuk melakukan zina, menghalalkan LGBT, riba, dan sebagainya. Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu jahannam, man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Ini adalah kejelekan yang murni, kata para ulama yang mensyarah hadis ini. Setelah sebelumnya Nabi menyebutkan tentang kebaikan yang bercampurkan kejelekan. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu yang punya prinsip ingin selamat dari kejelekan yang akan terjadi setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya Rasulullah sifhum lana. Wahai Rasulullah, tolong sebutkan sifat, ciri-ciri, kriteria dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam itu, wahai Rasulullah, tanya Hudzaifah. Maka Nabi menjawab, hum min jildatina. Mereka sama kulitnya dengan kulit kitanya. Ini bangsa Arab. Mereka orang Arab. Bukan ya, Yahudi. Bukan Nasara. Bukan dari Persia. Ya. Mereka min jildatina. Dari kulit kita. Ucap Nabi SAW. Makanya Syekh Thimin sini mengatakan, ay min qawmina minal Arab. Yaitu dari kaum kami. Dari Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita yang sama ini, ay bilisanil arabi, ay dengan bahasa Arab. Dan memang iya, kalau kita lihat semua syubhat yang berada ujungnya adalah Arab, Arab yang sudah menyimpang tentunya. Nah, dari Arab ya, dari mulai setelah Nabi wafat, Umar wafat ya, datang Khawarij membawa Al-Quran, membawa hadis, kemudian memberontak kepada Uthman, membunuh Ali bin Abi Thalib, membawa ayat-ayat Al-Quran. Ya. Demikian juga mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Menyuruh manusia untuk beribadah dengan hal-hal yang jelas-jelas, tidak ada petunjuknya, dan demi hal itu mereka tinggalkan sunnah Nabi yang sudah jelas-jelas ada riwayatnya, juga bawa ayat, bawa hadis berbahasa Arab. Nah. Nabi mengatakan, wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan bahasa kita ini, ay bilisanil arabi, dengan bahasa Arab. Wa qad jara dhalik, dan itu telah terjadi. Saya bacakan ucapan Syekh Utsaimin terhadap sabda Nabi kita yang mulia ini. Beliau mengatakan, wa jaratil fitanul azimatu wal mihanu ala aidi unasi minal arab sabiqan wa lahiqan wa ila yaumina hadha. Nah, sungguh telah terjadi fitnah-fitnah yang sangat besar, dan tokohnya ada dari bangsa Arab. Sabiqan wa lahiqan. Ya. Ini untuk umat Nabi akhir zaman. Dari bangsa Arab, sabiqan wa lahiqan. Baik yang dulu maupun

pun yang belakangan ini, kata Syekh. Wa ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan terhadap agama kita. Karena yang memberontak kepada Ali bin Utsman bin Affan, mereka bawa ayat. Bawa ayat Al-Qur'an. Rata-rata mereka orang Arab. Kemudian yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib sekian tahun dan membunuh beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di bulan Ramadan. Bukan orang non-Arab, tetapi orang Arab. Salat lima waktu, salat tahajud. Bahkan suka puasa sunnah, bernama Abdurrahman bin Muljam. Hafal Al-Quran. Dan terkhusus lagi tatkala di masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Di saat sang khalifah saat itu terkontaminasi dengan paham Jahmiyah. Ya, di mana beberapa tokoh Jahmiyah berhasil memasukkan filsafat Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, dari semenjak itu dikenal adanya filsafat. Ketika filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena mereka tahu kalau menyesatkan kaum muslimin menggunakan bahasa Inggris, bahasa luar agak sedikit sulit. Tetapi tatkala bahasa Arab ya lebih mudah. Lihat hari ini, lagu pop Arab datang ke Konoha jadi solawat, Pak. Pak ya? Di Arab itu lagu pop. Begitu sampai ke Wakanda, orang menganggap itu salawat. Sehingga mereka menyanyikannya dan mereka di dalam masjid. Padahal itu lagu pop di Arab. Karena gak paham bahasa Arab. Yeah. Karena gak paham bahasa Arab. Di Arab itu lagu pop. Gak perlu Anda sebutkan lah ya. Satu persatu. Lagu pop. Lagu pop, lagu. Lagu cinta, lagu syahwat yang haram. Kandungannya adalah tentang cinta yang tidak halal, tetapi tiba begitu sampai di negeri-negeri kaum muslimin ya, di berbagai penjuru dunia khususnya di Konoha dan Wakanda, itu justru dianggap salawatan. Ya, salawat, kasidah. Padahal itu lagu pop di Arab aja yang menyanyikannya orang-orang yang tidak salat. Sampai ke Wakanda dan Konoha yang menyanyikannya Habib, Pak Kiai, Gus ya, dengan sorban di atas kepalanya ya, dengan jubah ya, di dalam masjid. Dan mereka menganggap dengan itu telah membuktikan cinta mereka kepada Allah. Karena sebagian orang kaedahnya yang penting ngarap, Pak. Walau kana ngawuran. Walau kana ngawuran khabar kana mansub. Walaupun ngawur. Ya. Nabi mengatakan bahasa mereka, bahasa Arab. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah. Fama ta'amuruni in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah. Apa perintah engkau apabila aku mendapati masa di mana keadaan kaum muslimin sudah seperti itu? Nah, maka Nabi bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau bersama persatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka yang sah. Bukan ikut ormas, bukan ikut partai, ikut pemimpin yang sah. Presiden yang sah yang kaum muslimin, yang di bawahnya terciptakan persatuan kaum muslimin. Ya kalau kita di Indonesia pemimpin kita siapa? Jangan ragu Pak Prabowo dan jajarannya. Ya, sebelumnya Bapak Jokowi, sebelumnya Bapak SBY, sebelumnya tidak seterusnya. Inilah pemimpinnya kaum muslimin. Nah, pemimpin kita di Indonesia bukan ketua ormas, bukan ketua partai, bukan ketua DKM, bukan ketua yayasan, bukan ustadz yang paling senior. Ya, pemimpin kita adalah pemimpin yang sah, yang di bawahnya terjadi persatuan keumuman kaum muslimin. Nah, sabda Nabi SAW yang mulia ini, para ulama mengatakan ini isyarat bahwa yang Nabi maksud dengan fitnah di dalam hadis ini adalah fitnah khawarij. Yang suka memecah belahkan persatuan kaum muslimin dan mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpin mereka dengan berbagai alasan. Dengan alasan menegakkan keadilan lah, memerangi kezaliman lah, dan sebagainya. Dan itu bukan lagu baru. Karena mereka juga menggunakan alasan menegakkan keadilan dan memerangi nepotisme. Sehingga mereka menurunkan paksa Utsman dari mimbar dan mentusuk paha beliau. Ya, memblokade rumah beliau. Melarang beliau mengambil air dari sumur yang telah beliau wakafkan di masa Nabi. Ya, dan beliau dikepung rumahnya oleh mereka. Dan sebelumnya mereka baru haji. Sedang haji. Dan membunuh beliau. Dan beliau sedang membaca Al-Quran. Alasannya sama. Menegakkan keadilan, memerangi nepotisme. Karena mereka memfina Utsman, di mana mayoritas gubernur di masa khilafah Utsman adalah saudara karib kerabatnya
Utsman bin Affan. Di masa Ali juga demikian. Mereka menuduh Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya? Dan tidak adil. Nepotisme juga. Sehingga mereka memberontak kepada Ali beberapa tahun lamanya. Bahkan setiap orang yang memuji Ali di depan mereka, mereka libas dan mereka bunuh. Sehingga ada seorang wanita tabi'iyah yang sedang hamil. Lewat di markasnya Khawarij. Mereka menangkapnya dan menginterogasinya dan bertanya tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau sebagai seorang wanita muslimah yang masih di atas fitrah Islam, Ali adalah presiden kita, pemimpin kita. Yang namanya pemimpin harus ditaati, harus dipatuhi, enggak boleh dicela, enggak boleh memberontak. Ya, selama perintahnya bukan dalam hal yang maksiat. Kemudian mereka marah dan membunuhnya dengan mengorek perutnya. Sak bayi-bayi yang mereka bunuh. Dan itu bisa dilihat dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abil Asim. Dan kitab yang paling lengkap membahas tentang Khawarij adalah Sunan Abu Dawud. Murid seniornya Imam Ahmad. Ya, semasa dengan Imam Al-Bukhari. Sunan Abu Dawud. Di sana ada bab khusus tentang Khawarij. Ini kitab yang paling lengkap. Nah, memang benar. Ya, di masa sekarang tidak lepas dari konspirasi, PBB dan sebagainya. Namun ketahui Khawarij itu ada di dalam Islam. Di tubuh kaum muslimin. Ya, mereka masuk dalam keumuman 72 kelompok yang Nabi sebutkan. Walaupun terkadang memang asalnya konspirasi. Tetapi di dalamnya terkadang ada orang-orang yang ikut melakukannya karena semangat jihad. Semangat beragama. Walaupun mungkin tokoh utamanya hasil konspirasi. Seperti di masa Utsman. Ya, itu karena mereka. Ya, semangat beragama, saking luar biasa. Sholat mereka mengalahkan sholatnya para sahabat. Al-Quran mereka luar biasa. Sampai-sampai Nabi sebelum wafat sempat bersabda, tahqiruna salatakum wa salatihim wa siyamakum wa siyamim wa yaqru'una al-Quran la yujawizu taraqim wa yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Wahai para sahabatku, kalau kalian bertemu dengan kaum Khawarij, kalian akan meremehkan sholat kalian kalau melihat sholat mereka. Akan meremehkan puasa kalian kalau melihat puasa mereka. Dan mereka ahli membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Bukan berarti untuk menjadi khawarij karena banyak puasa, banyak baca Al-Quran. Bukan ini maksudnya. Arti pada mereka ada kebaikan yang luar biasa dari agama. Tetapi Nabi mengatakan Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, karena seandainya mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, tidak akan sampai mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh kedua menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhuma sebagai khalifah ya kaum muslimin, amirul mukminin saat itu. Maka Nabi perintahkan Hudzaifah, kamu bersama pemimpin kaum muslimin, ya, persatuan kaum muslimin, wa imamahum, ya, bagaimanapun besarnya oposisi, tidak boleh, ya. Bagaimanapun kuatnya oposisi. Ya, hati-hati nih fitnah Khawarij. Ya, yang paling banyak termakan dengan syubhat Khawarij adalah anak-anak muda yang semangat melakukan perjuangan. Ya, harokin. Ya, harokin. Apa bahasa Indonesia? Harokin. Hah? Hah? Harokin. Apa ya? Pergerakan. Ya, yang mengataskan nama ya, Islam terhadap. Seringkali anak muda yang termakan. Kadang anak muda baru hijrah mestinya dibetulkan dulu rukun-rukun Islamnya. Mana la ilaha illallah, dibetulkan dulu rukun-rukun imannya. Ini orang baru hijrah sudah diajarkan bagaimana membebaskan Palestina dan Suriah. Benar, bagus. Tapi itu belum level dia. Iya kan? Level presiden saja butuh kekuatan cukup besar dan seterusnya. Ini orang baru hijrah sudah dibahas tentang ya bagaimana jalan masuk pintas dengan bunuh diri. Ya, orang baru hijrah sudah ditanamkan bagaimana meluruskan pemerintah yang selama ini nepotisme dan sebagainya. Bidnya aja belum benar. Tapi pembahasannya sudah di luar kapasitasnya, di luar kemampuan orang yang baru hijrah tersebut. Dan ini bukan kebiasaan baru Khawarij. Ini kebiasaan mereka dari semenjak Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sampai hari ini. Dan sampai hari ini. Dan Khawarij tidak akan pernah habis sekuat apapun militer di dunia ini sampai keluarnya Dajjal. Itu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Dajjal keluar barulah Khawarij habis di dunia ini. Dan tidak ada senjata yang lebih kuat untuk memerangi Khawarij dan membuat mereka taubat selain daripada senjata ilmu. Setelah senjatanya para penguasa. Karena Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib bertahun-tahun ya memerangi kaum Khawarij yang memberontak kepada beliau. Tidak berhasil membuat mereka bertaubat kecuali hanya segelintir orang.
Tetapi begitu Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib mendatangi markas mereka untuk mendebat mereka, ingin membuka wawasan mereka dan ingin menjawab syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Awalnya Ali bin Abi Thalib melarang, jangan, aku takut kamu akan dibunuh. Tapi Abdullah bin Abbas menjamin untuk dirinya. Beliau pun memakai pakaian yang mulia, yang bersih dan rapi. Sehingga begitu beliau tiba di markas mereka, mereka berteriak mengatakan, Masya Allah, sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi telah datang kepada kita. Lihat, sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf. Man khalafa sunnah tanaqad. Barang siapa yang keluar dari jalur sunnah, dia pasti kontradiktif pada dirinya, pada ucapan dan perbuatannya. Mereka heboh karena yang datang siapa? Anak pamannya Nabi. Memuliakan Abdullah bin Abbas karena beliau anak pamannya Nabi. Sehingga mereka berteriak, datang anak pamannya Nabi. Padahal Ali bin Abi Thalib juga anak pamannya Nabi. Betul enggak? Abu Thalib, ya kan? Anak pamannya Nabi sama. Bahkan Abu Thalib itu lebih berjasa kepada Nabi kita daripada Abdullah bin Abbas sebelum masuk Islam. Dan setelah Nabi menjadi Nabi sampai dia meninggal dunia, dia lebih, enggak ada paman Nabi yang berjasa untuk Nabi selain Abu Thalib dalam hal dunia. Ya, dalam hal dunia. Ali bin Abi Thalib setelah dia ponakannya Nabi juga menantunya Nabi. Tambah lagi dari semenjak kecil tinggalnya sama Nabi. Ketika Mekah saat itu mengalami paceklik atau krisis moneter, maka Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi dan Ja'far diambil oleh ayahnya Abdullah yang bernama Abbas. Lebih dari itu semuanya, Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin saat itu, presidennya mereka sendiri, pemimpin mereka sendiri. Dan semua ulama Islam sepakat Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia di dalam Islam ketimbang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kedua-duanya sahabat. Mereka mengatakan, datang putranya paman Nabi kita. Maka Abdullah bin Abbas singkat ceritanya mendebati mereka, kemudian bertaubatlah mereka. Dalam sebagian riwayat disebutkan dalam kesempatan itu 3.000 ya kaum Khawarij eksekutor bertaubat yang telah membantai ribuan kaum muslimin ya yang telah membunuh Utsman sebagian mereka. 3.000 orang bertaubat di hari itu. Ada yang mengatakan 5.000 orang tobatnya. Ini menunjukkan kekuatan ilmu lebih kuat. Betapa banyak orang tidak bertobat dari paham Khawarij ya, kecuali setelah bertemu seorang syekh, seorang ustaz menjelaskan kepadanya makna firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Berpuluh-puluh tahun di dalam kepalanya dia menganggap ya negara Indonesia kafir semua, maka kalau kafir harus dibunuh. Kenapa? Karena ayat dalam surat An-Nisa, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kalau kafir, dibawa lagi dengan ayat dari surat Al-Baqarah. Waktu lu mahaitu taqiftumuh, bunuhlah orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Dapat di Bali, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Bali. Setelah bertemu dengan seorang syekh, dengan seorang ustaz yang bermanhaj benar, baru dijelaskan bahwa kafir. Di situ disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kafir kecil yang tidak membatalkan Islam. Kecuali dia menganggap hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah atau setara. Atau halal, tetapi pemerintah tidak berdemikian. Namun karena tekanan politik. Dan bahwasanya ayat yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi, dibunuhlah orang kafir dimanapun kamu mendapatnya, adalah kafir di medan perang, di medan tempur. Adapun kafir mu'ad, kafir zimmi, kafir musta'min, dijaga harta, kehormatan, dan darah mereka. Nah, barulah bertaubat sebagian mereka. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ilmu, ya, ini lebih besar pengaruhnya untuk membuat kaum Khawarij bertaubat. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian Hudzaifah kembali bertanya setelah Nabi memerintahkan beliau untuk tunduk patuh mengikuti pemerintah yang sahnya kaum muslimin. Fa in lam yakun lahum jama'ah wala imam. Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya di masa tersebut tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin? Mungkin aja karena terjadi pemberontakan yang luar biasa, ya kan? Di sudut ini menganggap presiden kami yang ini seperti beberapa negara sekarang. Kalau ditanya berapa orang presiden ini, ada yang jawab 4, ada yang jawab ini. Walaupun sebenarnya secara syar'i ada presiden yang sah secara syar'i, ya. Tapi sebagian orang enggak menganggap dan sebagian negara kalau udah kacau, ya. Apalagi kalau sedang ya terjadi pemberontakan yang menyeluruh ya, yang luar biasa dan kaum muslimin
berkelompok-kelompok. Negara kalau sudah chaos, ya, itu sangat mengerikan. Fa in lam yakun lahum jama'ah wala imam. Bagaimana kalau tidak ada persatuan kaum muslimin bersama pemerintah? Tidak ada imam mereka. Apa perintah Nabi? Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Kamu jauhi semua kelompok-kelompok itu. Walau anta udh, artinya jangan ikut-ikutan di dalam memerangi kaum muslimin, di dalam melanggar agama Allah. Walau anta udh bi asli syajarah, walaupun kamu harus menggigit akarnya sebuah pohon, walaupun kamu dianggap murjiah, anti murjiah karena enggak mau demonstrasi, kamu dianggap penjilat enggak mau memberontak, kamu enggak bukan pejuang Islam dan sebagainya. Nabi mengatakan tinggalkan, jauhi semua firaq itu, walaupun kamu harus menggigit akarnya sebuah pohon. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, sehingga kematian datang kepadamu dan kamu masih seperti itu, menggigit batang akar sebatang pohon. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang diantaranya akan kita sebutkan setelah salat insya insyaallah taala. Sudah azan ya? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi setelah salat insya insyaallah taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Jazakumullahu khairan ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat ala husni istima'ikum. Jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi telah kita baca dan kita simak bersama hadis Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Fitan pada pembahasan huru-hara yang menimpa umat beliau di akhir zaman dan bimbingannya beliau kepada mereka. Dan beliau letakkan hadis ini di dalam bab yang ke-11 dengan judul bagaimana perintah agama tatkala di sana tidak ada kesatuan kaum muslimin di bawah satu pemimpin. Dan hadis ini beliau sebutkan di nomor 7084. Telah kita simak bersama di dalam hadis tersebut. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa di saat keumuman kaum muslimin saat itu bertanya tentang kebaikan kepada Nabi, maka beliau justru fokus bertanya tentang kejelekan karena khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Kesimpulan yang kedua dari hadis Nabi, kita sebutkan kesimpulannya terlebih dahulu sebelum kita membaca beberapa faedah darinya. Kesimpulan yang kedua bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, menyebutkan bahwa manusia sebelumnya berada di dalam jahiliyah dan kejelekan. Yang ketiga, beliau menyebutkan datangnya kebaikan setelah kejelekan, yaitu datangnya Islam setelah sebelumnya mereka di masa jahiliyah. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, akankah ada kejelekan lagi setelah kebaikan ini wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, iya. Kemudian Hudzaifah bertanya, apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan lagi? Nabi menjawab, iya, tetapi kebaikan tersebut terkeruhkan dengan kejelekan. Kemudian aku bertanya kesimpulan berikutnya tentang kekeruhan yang mencampuri kebaikan yang Nabi sebut di dalam hadis tersebut adalah adanya orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk Nabi. Mereka memiliki kemakrufan dan memiliki kemungkaran. Memiliki keutamaan, kesolehan, tetapi di sisi lain juga memiliki kejelekan. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Qayyim Al-Khudair karena disebabkan banyak hal, di antaranya semangatnya mereka beribadah sehingga melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan berikutnya, Nabi menyebutkan bahwasanya akan ada di akhir zaman dai-dai yang akan menyeru umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pintu-pintu jahannam, yang apabila mereka diijabahi seruannya, maka mereka akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Kesimpulan berikutnya, Nabi menyebutkan tentang kriteria-kriteria mereka. Mereka berkulit sama dengan kulitnya Nabi dan kaum muslimin umumnya, maksudnya dari Arab dan berbahasa Arab. Kesimpulan yang lainnya adalah perintahnya Nabi kepada Hudzaifah serta kaum muslimin seluruhnya untuk tetap berpegang teguh dengan perintah agama, yaitu berada di bawah pemimpin yang sah dan persatuan keumuman kaum muslimin, bukan bersama para pemberontak ya, dan yang melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah sehingga memecah belahkan persatuan kaum muslimin.
Dan pada pertemuan yang lalu telah kita lewati di bab-bab sebelumnya hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah untuk kaum muslimin apabila mereka memiliki pemimpin yang zalim, nepotisme dan tidak adil. Telah kita lewati hadis-hadis tersebut yang kesimpulannya adalah kita diperintahkan untuk bersabar di bawah kezaliman seorang pemimpin yang zalim seandainya dia zalim. Diperintahkan untuk mendoakannya dengan kebaikan untuk tetap taat dan patuh selama bukan dalam hal maksiat yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Menasihatinya secara diam-diam dan tidak boleh menasihatinya secara terang-terangan, apalagi mencela dan memberontak kepadanya. Bahkan bahasa Nabi, isma' wa ati' wa indaraba dhahrak wa akhada ma'alak. Tetap kamu patuh dan mendengar walaupun dia mencambuk-cambuk punggungmu dan mengambil harta pribadimu. Ini semuanya bukan sebagai bentuk sikap menjilat atau ya karena ya, pengecut, tetapi karena yang pertama perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua kesepakatan seluruh ulama Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oleh karenanya mereka menjadikan ini perbedaan jelas antara manhajus salaf dengan ahlul bidah. Boleh buka seluruh kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama dari semenjak abad kedua dan ketiga. Seperti usul sunnah Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Bukhari, Humaidi, oleh Al-Ajuri dan yang lain-lainnya. Semua mereka menyebutkan ini perbedaan yang paling signifikan antara ahlu sunnati wal jamaah dengan ahlu bidah khususnya kaum khawarij. Meskipun mereka melakopi ahlu sunnah karena sifat mereka, sikap mereka ini dengan murjiah ma'al hukam, khawarij ma'al du'ah dan berbagai tuduhan yang lainnya. Alasan yang hikmahnya kata para ulama untuk tidak memperluaskan pertumpahan darah dan untuk tidak terjadi chaos di dalam sebuah negara. Karena apabila sebuah negara telah terjadi chaos di dalamnya, maka yang teruntungkan adalah pihak asing. Ya, adalah orang-orang kafir yang akan memecah belahkan dan menghancurkan kaum muslimin. Nah, dan para ulama melakukan itu sepanjang sejarah, terkhusus di masa Imam Ahmad. Bayangkan Ma'mun ya, berapa periode itu. Dari mulai Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq Billah, kemudian Mutawakkil Billah. Pada sebagian para ulama di penjara, Imam Ahmad di penjara selama 3 periode lamanya. Dan tidaklah beliau keluar dari penjara kecuali seluruh tulang rusuknya sudah patah. Kesalahan beliau apa jemaah? Dengan negara tidak ada masalah. Hanya saja beliau tidak mau mengucapkan sebuah akidah yang bertentangan dengan Al-Quran. Namun sudah menjadi undang-undang dasar negara saat itu. Yaitu Al-Quran makhluk. Ya. Tetapi ketika ribuan kaum muslimin dari seluruh dunia menunggu perintah beliau, beliau dengan satu pena di tangan mereka dan lembaran kertas, beliau memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah dan mengatakan, aku tidak ingin menumpahkan darah kalian demi menyelamatkan darahku. Ya, dilarang untuk memberontak para penguasa. Demikian juga Syekhul Islam dan seterusnya. Ini demi menjaga persatuan kaum muslimin, tidak menyebabkan pertumpahan darah yang meluas dan hilangnya nikmat keamanan secara keseluruhan. Karena seandainya mereka bersabar dan seandainya ada yang dizalimi, maka yang dizalimi dan yang ditindas terbatas. Tetapi tatkala telah terjadi pemberontakan, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah yang meluas, terjadi hukum rimba, ya, apalagi kalau negara sempat chaos, maka yang teruntungkan adalah pihak asing. Ya, tidak teruntungkan, kaum muslimin tidak teruntungkan sedikit pun. Walaupun khawarij menggunakan berbagai judul, berbagai syubhat untuk mengajak anak-anak muda kaum muslimin ikut serta ke dalamnya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, simpulan berikutnya, Nabi memerintahkan tatkala kaum muslimin sudah berpecah belah, tidak ada persatuan di bawah pemimpin yang satu, maka agar semua kelompok-kelompok tersebut engkau jauhi, kata Nabi kepada Hudzaifah, walaupun engkau harus menggigit akar sebatang pohon hingga kematian datang menjemputmu. Ini kesimpulan dari hadis nomor 7084. Baik, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita jemaah. Yang pertama, bolehnya atau anjuran mempelajari tentang kejelekan dengan tujuan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Seperti ucapan Hudzaifah tadi, tatkala mayoritas kaum muslimin bertanya tentang kebaikan kepada Nabi, maka aku justru bertanya tentang kejelekan. Makhawfata an yudrikani. Karena aku khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Dan tidak ada kejelekan yang lebih jelek daripada syirik. Maka barang siapa yang ingin tidak terjerumus ke dalam keburukan dan kejelekan syirik, hendaknya dia mempelajari apa itu syirik. Dia pelajari dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW.

Baik. Dalam perkara dunia juga tidak ada salahnya selama orang dia dicipi. Misalkan kita jelaskan kepada anak kita tentang dunia kriminal, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang begini, ini indikasi LGBT misalkan. Penting di masa ini, ya kan? Berapa banyak anak-anak menjadi korban LGBT karena dia enggak tahu ciri-ciri LGBT. Dia kira mungkin ada om-om baik ngasih makanan, kasih jajan, setelah itu memijat kepalanya, setelah itu turun dari kepala sampai ke bawah. Dia kira baik banget om itu, udah ngasih duit, mandiin saya lagi, ya, dan sebagainya. Anak-anak kadang gak tahu. Ini perlu diberitahukan. Nah, tentang bahayanya zina secara agama, secara akhirat, azab di akhirat, secara dunia, aib dan aib belum ada obatnya dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang ciri-ciri pengguna obat-obat terlarang, ya, bandarnya, hati-hati, ini keburukan di dunia, ini keburukan di akhirat nanti dan sebagainya. Nah, faedah lain yang dapat kita petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, bolehnya seseorang menyebutkan tentang masa lalu yang buruk secara umum. Di sini kan Hudzaifah menyebutkan dulu manusia berada di dalam jahiliyah dan kejelekan, kemudian datang Islam. Tapi boleh menyebutkannya secara umum. Lalu apa hukumnya menyebutkan tentang keburukan masa lalu yang sifatnya individual? Ya, saya bacakan. Di sini faedah penting karena Anda lihat di media sosial banyak kontra pro kontra dalam hal ini, yang sebagian orang akhirnya enggak bisa menjaga lisan yang mencela sebagian orang yang berilmu yang telah berdakwah sekian lama dan sebagainya. Kata Syekh, "Lakin hal yaqulu hadha ala sabilul khusus?" Akan tetapi, bolehkah dia bercerita tentang masa lalu yang buruk terkait individual dirinya, ya, atau orang lain? Bima'an an yuhadditha biha nafsih. Dia menceritakan masa lalunya yang buruk. Fayaqul. Maka dia berkata, kuntu fasiqan. Aku dulu orang fasik. Kuntu ughazilun nisa. Dulu aku suka main perempuan. Kuntu asyarabul khamar. Dulu aku suka minum khamar. Kuntu ma'asufaha. Aku dulu bersama pelaku-pelaku maksiat sehingga Allah memberikan hidayahnya kepada aku sehingga aku sekarang sudah agamis. Bolehkah seperti ini? Boleh tidak? Kita dengar jawaban Syekh. Syekh aja jawaban beliau lebih selamat. Ya, kata beliau, hadza mahallu tafsil. Ini perlu dirinci. Bagaimana rinciannya? Fa in kana al-insanu qalu 'ala sabilil fakhri wal i'jabi bin nafsi fala syakka annahu haram. Kalau dia menyebutkan masa lalunya yang buruk tersebut karena ujub dan bangga-banggaan, enggak diragukan ini haram. Kan ada sebagian orang begitu, walaupun lu mah seminggu sekali doang ke diskotik, gua dulu tiap malam mah. Cuma alhamdulillah sekarang udah taubat. Tapi bangga ada dikit dengan nyebut, lu cuma main sinetron doang, gua mah lebih dari sinetron. Fakhr, tafakhur, ini enggak boleh. Wa in rincian yang kedua. Wa in qalahu ala sabili tahaddutsi bi ni'matillahi azza wa jalla fa hadza thayyib. Tetapi kalau dia menyebutkan masa lalunya yang buruk seperti yang beliau sebutkan tadi, tujuannya untuk menjelaskan nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepadanya, fahadha thayyib. Ini baik. Contohnya dalam surat Ad-Duha, ya Allah berfirman, alam yajidika yatiman fa wa wajadaka dhallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa aghna falyamati al-ayat. Kemudian juga dalil yang lainnya para ulama sebutkan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan riwayat bahwa terkadang sebagian sahabat Nabi setelah sholat subuh mereka duduk-duduk dan terkadang menceritakan masa lalu mereka yang buruk untuk mengenang betapa besarnya dan betapa mahalnya hidayah, tauhid dan sunnah. Sehingga Umar datang mengatakan, betul tuh, kita dulu memang bekok banget. Aku dulu pernah suatu hari tertimpa lapar. Lapar. Dan tidak ada makanan yang bisa diolah kecuali terigu yang sudah menjadi Tuhan, patung yang dibuat dari terigu. Aku pun mengambilnya dan memasaknya kemudian memakan. Lihat betapa gobloknya kita dulu. Tuhan pun kita makan, kata Umar. Ini kan syirik. Syirik lebih buruk dari zina, dari khamr dan yang lainnya. Tentang individual beliau sendiri. Ya, demikian juga sahabat yang lain mengatakan, ya, Abdullah bin Amr bin As bercerita, dulu cita-cita tertinggi beliau adalah memenggal kepala Nabi kita. Dan tiada wajah yang lebih beliau benci di dunia ini selain daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau datang kepada Nabi menggenggam erat tangannya Nabi kemudian mengatakan, ubayyi'uka walakin ashtari, wahai Rasulullah, aku akan membaiatmu masuk Islam tetapi dengan satu syarat. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, tashtari tu madha, apa syarat yang kamu inginkan? Dia pun mengatakan, ayyaghfirullahu li, kalau Allah mau mengampuni dosa-dosaku yang sebelumnya aku akan masuk Islam. Karena sebelumnya wahai Rasulullah, cita-citaku yang tertinggi adalah memenggal lehermu dan tiada wajah yang lebih aku benci di dunia ini selain daripada wajahmu. Ya, kemudian Nabi mengatakan, amata'ala makna al-islam yahdumu.

qablah. Wahai Abdullah bin Abu, wahai Amr bin As, apakah kamu tidak tahu bahwa Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Ya, dan sekian dalil yang lainnya. Adapun hadis Nabi yang berbunyi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun, seluruh umatku itu mendapatkan jatah untuk diampuni dosa-dosanya, kecuali yang mujahirun, mujaharah. Mujahirun di situ Nabi sendiri menafsirkannya langsung, yaitu mereka yang telah melakukan maksiat di pagi hari, di malam hari, kemudian Allah tutup maksiatnya, tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian di pagi harinya dia bangun dan menceritakannya kepada orang lain. Menceritakannya bukan sebagai penyesalan dan untuk menyadarkan betapa besarnya nikmat hidayah. Ya, dan dia bermaksiat di siang hari, kemudian tidur dalam keadaan Allah tutup aibnya, kemudian dia membongkarnya. Rincian yang ketiga kata Syekh, wa kadzalika in qala li yushajji'a ghayrahu ala suluki hadzal manhaj fala ba'sa bih, bal qad yakunu hadza min al umuri al matluba li annahu yaftah al baba li ghayrih. Rincian yang ketiga, apabila dia menceritakan masa lalunya yang buruk tersebut dengan tujuan untuk memotivasi orang lain untuk tobat dan berada di jalan Allah yang lurus, fa hadza la ba'sa bih. Fala ba'sa, ini tidak mengapa. Namun ingat, hati-hati dari riya, hati-hati dari ujub. Kalau hati yang enggak kuat, jangan. Nah, tujuannya untuk memotivasi, maka tidak mengapa kata Syekh. Bal qad yakunu hadza minal umuril matlubah. Bahkan terkadang mungkin kita katakan bukan sekedar tidak mengapa, ini justru hal yang diminta untuk dia melakukannya. Kenapa? Li'annu yaftahul baba li ghairihi. Karena dia akan membuka pintu orang lain bertobat. Karena enggak bisa dipungkiri jamaah, tobatnya seorang public figure terkadang lebih pengaruh kepada keumuman orang awam yang apalagi jadi fan dia, ya, daripada tobatnya bukan public figure. Dan ini enggak bisa dipungkiri, ya. Manfaatnya jelas, namun para ulama ingatkan, ya, kalau khawatir hati tidak siap, tidak kuat, ya, tidak kuat terhadap bahayanya ujub, bahayanya riya, maka pertimbangkan baik-baik. Dan sampai justru setelah itu tertimpa penyakit ujub, ya, merasa sudah menjadi hijrah percontohan, ya, dan sementara masih banyak kejelekannya sehingga orang ikut melakukannya karena kita sebagai public figure-nya atau riya. Al-muhim ini hukumnya, ya, demikian rincian dari para ulama, ya. Karena anda melihat sebagian orang mencela sebagian para dai ketika ada public figure yang diundang kemudian menceritakan bagaimana dia bisa dekat dengan Allah yang tadi yang enggak pernah salat dan sebagainya, langsung difonis dengan berbagai fonis dan berbagai celaan. Ini enggak benar. Dan biasanya penuntut ilmu yang seperti ini, ya, sabuknya masih sabuk apa yang paling awal? Hah? Sabuk putih. Ya, sabuk putih kan kucing lewat aja udah pasang kuda-kuda dia. Ya, beda dengan orang yang udah sabuk, paling tinggi sabuk apa? Sabuk hitam, ya, ditampar sama orang malah dia minta maaf. Ya, dua kali masih minta, yang ketiga kali baru dia balas. Artinya maksudnya apa, jamaah? Sebagai penuntut, kalau bahasa ulama salah, penuntut ilmu itu ada yang satu jengkal, ada yang dua jengkal, ada yang tiga jengkal. Yang baru satu jengkal dia merasa tidak ada yang lebih berilmu dari. Nah, yang kedua jengkal menganggap dia udah banyak ilmunya, begitu dia nyalam, ya, melihat, ya, banyak yang dia tahu. Yang ketiga jengkal itu seperti orang yang sudah nyelam ke dalam laut dan melihat rupanya bukan hanya ada ikan, ada karang, ada gunung dan berbagainya. Begitu dia bangun, ya, dan bangkit, kalau rupanya saya belum tahu apa-apa selama ini. Baru dia sadar yang dia tidak tahu lebih banyak daripada apa yang telah dia ketahui. Dan lebih hati-hati berbicara. Sampai-sampai disebutkan di masa imam, di masa tabi'in jamaah, yang belajar langsung kepada para sahabat Nabi. Di masa tabi'in, kalau bukan anak sahabat, maka bukan anak sahabat, tapi jumpa para sahabat. Disebutkan di Madinah, kalau ada pertanyaan tentang talak, tidak ada yang menjawabnya kecuali Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Karena di masa itu banyak ulama, begitu takutnya mereka berfatwa tentang agama, dan terkhusus berkaitan dengan kehormatan orang lain. Masalah talak berkaitan dengan rumah tangga orang lain. Kecuali Sa'id bin Musayyab yang menjawabnya. Ulama tabi'in yang paling berilmu. Dimakin juga disebutkan di masa Imam Malik. Ketika ada pertanyaan tidak ada yang menjawab selama Imam Malik masih ada di Madinah. Kecuali Imam Malik sudah punya uzur. Dan disebutkan Imam Malik pernah diutarakan kepada beliau 50 pertanyaan kurang lebih. Yang beliau jawab tidak lebih dari 10. Padahal yang membawa pertanyaannya datang dari Irak khusus ke Madinah. Sampai-sampai dia marah Imam Malik, sekian pertanyaan yang aku bawa. Tapi yang kau jawab tidak lebih dari 10. Dan engkau seorang imam yang kaum muslimin, katanya engkau ulama alim yang luar biasa. Apa kata Imam Malik? Yang tidak takut dibuli, yang tidak ingin dianggap berilmu padahal tidak berilmu, padahal beliau benar-benar berilmu. Apa kata beliau? Kamu cari gunung atau gedung tertinggi di dunia ini,
dan kamu naik ke atasnya dan berteriaklah, sampaikan kepada manusia bahwa Imam Malik rupanya bukan orang yang berilmu. 50 pertanyaan aku sampaikan kepadanya, yang dia jawab tidak lebih dari 10. Tolong kamu sebarkan ke seluruh dunia. Imam Isi Malik seperti itu kapasitas ilmunya. Ya, itu sifatnya orang yang berilmu. Dia lebih takut kepada Allah sehingga dia ya tidak sembarangan di dalam berbicara tentang agama. Ini di antara faedah yang kita dapat dari hadis. Faedah lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang menyuruh kepada pintu-pintu jahanam seperti yang Nabi sebutkan. Anda bacakan ya. Faedah dari Syekh Abdul Karim Al-Khudir. Ya. Yang dengannya kita tutup majelis kita hari ini. Majelis terakhir ya. Paling kalau jumpa lagi kita habis Idul Fitri atau setelah Idul Adha insyaAllah. Kalaupun malaikat maut boleh mencabut nyawa kita semua. Baik. Kata beliau, waqad wujidu fil mi'ati thalithah. Da'un nas ilal bidah. Dai-dai yang Nabi sebutkan ini banyak didapatkan awalnya adalah setelah abad ketiga Hijriah. Pada tahun ketiga 300 Hijriah. Da'un nas ilal bidah. Mereka menyuruh ke manusia kepada bidah-bidah. Khawarij, Syiah Rafidah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Wa asyrabuha quluba ba'dul wulah. Dan mereka berhasil membuat para pemimpin penguasa di masa itu menerima bidah-bidah tersebut. Sehingga di masa Ma'mun menjadikan akidah Al-Quran makhluk sebagai undang-undang dasar negara. Ulama yang tidak mengucapkannya dipenjara seperti Imam Ahmad. Yang enggak mengucapkannya ada yang dibunuh. Ada yang berada ulama mengucapkannya karena terpaksa. Ada yang bertauriah. Sebagian ulama ketika dipanggil oleh Ma'mun mengatakan Al-Quran makhluk ataukah bukan. Maka dia langsung menjawab mengatakan, wahai Ma'mun, aku yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Zabur, Suhuf, Taurat, Injil, Al-Quran ini semua makhluk wahai Ma'mun. Maka dia pun dilepaskan. Padahal maksudnya ini semua adalah lima jari jemari Tauriah. Baik. Kemudian kata Syekh, "Famtahun nas fiha wa adahum." Sehingga para penguasa saat itu menguji manusia dan memenjara mereka, menyakiti mereka. Adaw la imah bisababiha. Banyak ulama sunnah yang saat itu disakiti karena bidah tersebut. Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah dai-dai yang menyuruh kepada pintu jahannam. Kemudian Syekh mengatakan, wa mazal al-amr yazidu fi kulli 'asri illa an wujida mimman yantasibu ila hadha dini la ya'rifu min ad-dini shay'an ila al-ism. Wujida fi ba'd kutubi tarajuma li waliyyin maz'um wa kana radiyallahu 'anhum lam yasjud lillahi sajdatan wa lam yasun fi sabilillahi yawman wa la fa'ala jami'al wajibat wa la yatruku mahdhuran illa irtakaba. Kata beliau, dan penyimpangan dai-dai yang menyuruh kepada pintu jahanam ini semakin hari semakin bertambah. Semakin masa semakin buruk. Sampai-sampai beliau cerita. Pernah ada seseorang yang dinisbatkan kepada agama ini. Dianggap sebagai tokoh, ulama, wali dan sebagainya. Padahal ini orang tidak tahu agama sama sekali. Ini dianggap wali jemaah. Bahkan sebagian orang kalau di Konoha dan Wakanda disebutkan wali majdzub. Ya, enggak sholat. Ya, enggak haji, enggak umrah, enggak nutup aurat, ngerokok, minum khamar, ya, nutup buka aurat, wali majdzub. Nah, wali majdzub. Kalau orang di luar Islam berkata demikian, mungkin kita enggak terkejut oleh yang mengatakannya Hindu dan sebagainya, ya kan? Tetapi terkala yang mengatakannya dia dianggap sebagai ulama dan justru mengajak orang untuk menganggap ini wali ini sungguh apa yang boleh sebutkan benar adanya. Sehingga kata beliau, Fa idza hadza yuqalu fihi radhiyallahu, bayangkan orang yang seperti ini aja orang mengatakan radhiyallahu anhu, sudah seperti sahabat Nabi kedudukannya, padahal enggak salat, enggak puasa, enggak haji, bahkan disebutkan di antara keutamannya tadi apa, enggak pernah sujud sama sekali, belum pernah puasa ya, apalagi di Wakanda dan Konoha lebih hebat lagi, beliau dalam satu detik bisa bersalawat 1000 kali, gimana tuh caranya? Tapi laku memang di Wakanda, di Konoha, jual apa aja laku. Paling mudah. Ya, kecuali jual janji ya. Baik. Fiman yuqalu la'natullah. Ini orang sebenarnya tepatnya dikatakan la'natullah ya alih. Ini kok malah dikatakan radhiyallahu anhu. Enggak pernah sujud kepada Allah. Kecuali karena gila ya. Kalau karena gila jelas mukallaf. Bukan mukallaf. Nah, aneh jamaah. Ya. Dan banyak orang termakan. Ma'inam mislihat. Dan Syekh Utsaimin juga menegaskan tentang fitnah Khawarij. Ya, kemudian beliau menyebutkan juga fitnah Khawarij, fitnah Rafidah yang semakin hari semakin membesar. Bahkan beberapa hari yang lalu jamaah ana melihat video yang dikirimkan ke ana di media sosial. Ada seorang ibu-ibu pakai jilbab, baju besar, jualan jimat, Pak. Jualan jimat. Followernya saya lihat di IG ratusan ribu dah.
Dan rupanya yang pesan banyak.

bisa dilihat di kolom, nggak tahu ya, kolom komentarnya dibayar atau nggak, yang jelas bukan akun yang palsu yang pesan itu. Yang paling termakan mereka yang broken home. Yeah. Yang ada hubungan dengan suami. Diberikan cincin biar suami semakin jatuh cinta kepada dia. Agar suami gak diambil pelakor. Obat begini kan paling laku untuk ibu-ibu yang tidak punya tauhid di hatinya. Agar suami gak diambil pelakor. 2-3 hari yang lalu nah baru lihat. Pakai jilbab besar. Ketika ada yang komit ini syirik, dibantah sama dia. Subhanallah. Cincin jamaah. Abu Bakar aja gak jual cincin. Hah? Kalau Rasulullah naam, luar dalamnya beliau adalah berkah. Tetapi Abu Bakar orang yang paling beriman, gak ada setelah Nabi, para Nabi meninggal, para sahabat ngalap berkah kepada Abu Bakar. Memperebutkan sisa air minum Umar bin Khattab. Ya? Tidak ada juga orang datang ke Imam Syafi'i, "Imam, saya kesini bukan belajar fikih, bukan belajar akidah, tapi saya mau belajar ilmu kebal." Gak ada. Murid khusus belajar ilmu kebal. Ilmu salaf gak ada. Nah, gak nyaman. Sampai-sampai sebagian orang dikatakan kiai, tapi di sekolahnya cuma diajarkan ilmu kebal. Ya. Seandainya kebal itu bermanfaat untuk kaum muslim, pasti Allah ciptakan dan Allah berikan kepada Nabi dan para sahabatnya yang pertama kali. Tapi karena Islam agama hikmah, gak ada ilmu kebal. Kenapa? Karena kalau ada ilmu kebal, kapan inti mati syahid di medan perang? Ya kan? Sementara kita mau jihad biar mati syahid, kebal gak jadi mati syahid inti. Betul gak? Ya. Cuma sayangnya rata-rata yang punya ilmu kebal ini hanya digunakan untuk menjaga diskotik, ya, jaga walimahan, ya, ya, jaga konser, ya, bubarin kajian dan sebagainya. Allahul musta'an. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena ada sesuatu dan lain hal dari kebutuhan tidak ada tanya jawab malam ini, ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kembali di majelis-majelis ilmu agama yang berikutnya dengan kondisi iman dan amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis-majelis ilmu agama yang seperti ini, mudah-mudahan Allah kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam telaga Nabi SAW di padang mahsyar, di dalam syurganya setelah itu. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Kamu muslimin dan muslimat berdengar rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah kita dengarkan kajian dalam format tergabung bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafidhullah Ta'ala dari kajian siri pembahasan kita Kitabul Fitan di pertemuan ke-11 dengan tema Apabila Jamaah Tiada. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi taman ilmu yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Kamu simak dan simak, dengan berakhir kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang kebersamaan kita hari ini Sabtu tanggal 30 Rabiul Awal dan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 12 September 2026. Semoga dari acara yang telah kita dengarkan bersama menjadi taman ilmu yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari setiap yang dapat kita amalkan semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami pamit undur diri dan insyaallah taala kita akan kembali deh esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk kembali bersua, menjadikan pertemuan kita senantiasa berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan urusan kita semoga juga dalam ketaatan kepada Allah Jalla fi'ala. Selanjutnya kita dengarkan berikut murata dari Qori Syekh Salah Al-Budair di Surah Toha, dan nanti akan diakhiri dengan Adhkar An-Naum, dikir-dikir sebelum tidur. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lilladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di perjalanan, di jalan-jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi. Mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Berikan kepadaku. Berikan. Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut. Kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah. Ampunkanlah kepada Allah. Kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut. Meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang. Kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan. Kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya. Air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, "Pergilah engkau dari rumahku. Jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang." Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak. Siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut. Dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku? Sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.
1: Banyak orang kita tahu begitu meninggal, ketika tidur gak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan, ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur, lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Banyak orang bicara tentang bola tidur, meninggal, berarti kalimat terakhir tentang bola. Pembicaraan terakhir tentang game online. Jadi sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir game online. Ada sebagian orang sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir sebelum dia tidur, sepeda. Jadi bicara tentang sepeda segala macam. Tidur. Pas tidur meninggal dia tidur. Berarti pembicaraan terakhir tentang sepeda. Subhanallah. Ada orang sebelum tidur, pembicaraan terakhir lagi ngumpul-ngumpul tentang perempuan. Subhanallah. Tentang perempuan. Terus tidur, meninggal pada saat itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan, fa innaka in mitta min lailatika

0: Mita al-fitrah. Kalau kau meninggal di malam itu dan kau baca ini terakhir, engkau meninggal di atas Islam, engkau meninggal di atas tauhid, engkau meninggal husnul khatimah.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka."
2: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran.

0: مُؤْوِيكَ.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah canggung udara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adada khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa'inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dari bilang-bilang cang kuning udara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu,

0: ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul, mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati thoir." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung. Burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki. Mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia, terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita. Bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya. Sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Oleh karena orang yang memiliki hati seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad. Selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kesalahan yang dilakukan dibuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu, maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.
3: Bismillahirrahmanirrahim.